alias KDKMP, nang wilayah setempat. Komandan Kodim 0807 Tulungagung Letkol ARH Hani Galih Satrio nyampe no upaya iki dilakono gawin dukung pembangunan gerai KDKMP nang desa lan kelurahan sing sampai saiki cek gorong duwe fasilitas koperasi iki.

Kabar liyane caning Pemkab Madiun Jawa Timur ngelakono evaluasi pelaksanaan pembelajaran nang sekolah rakyat setempat gawe mastekno proses belajar dan mengajar berjalan tertib, efektif dan sesuai dengan ketentuan. Bupati Madiun Hari Wuryanto nyampekno evaluasi iki dilakono secara menyeluruh, meliputi pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pengasuhan, kehidupan nang asrama sampai koordinasi antar petugas. Caning iku moyore woro-woro jam pitu isu iki aku aneri anggah ketemu maneh nang woro-woro jam wolu isu.

Oke, Cani saiki wayahe dhewe mencari tahu perakiran cuaca dinten iki Cak Ning teng wilayah-wilayah sing enten teng Jawa Timur, baik itu kabupaten dan juga kotanya ya, nggih Cak Ning nggih. Enten Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, lan Tulungagung, sing roto-roto cuacane prakiraane isu iki cerah berawan, tapi ya ono peluang, ono udan ringan caning. Sementara awan sampai engko sore diperkirakan ono cerah berawan, ono peluang pisan, ono udan ringan. Bengine diperkirakan ono cerah berawan, lan berpeluang terjadi kabut atau asap caning. Dini hari diperkirakan ono cerah berawan, lan ono peluang terjadi kabut atau asap. Suhu udara caning mencapai 11 sampai 38 derajat Celcius dengan kelembapan udara 18 sampai 100%. Anginnya teko arah timur laut nggih dengan kecepatan 5 sampai 48 km per jam. Dan tanggal 6 Oktober ya saiki ya caning ya ono peringatan opo ae. Sing pertama ono teko Indonesia ya, teko Nusantara, teko negara ya dhewe caning. Ono sing jenenge sebentar. Oh, bukan dari Indonesia, dari luar maksudnya ya. Ini dari luar, maksudnya nasionalnya luar ya caning ya. Maaf. Bablas saya moco nih tanpa dibaca lebih detail. Jadi tanggal 6 Oktober ini diberayakan beberapa atau diperingati dengan beberapa peringatan nggih Cak Ning nggih. Sing utama iku ono hari cerebral. Nah, kilo ya. Cerebral palsy ya. Hari cerebral palsy sedunia. World Cerebral Palsy Day ya. Iki diperingati setiap tanggal 6 Oktober nang seluruh dunia. Tujuannya apa? Tujuannya gawe ningkatno kesadaran tentang cerebral palsy. Iki kondisi neurologis sing mempengaruhi gerakan dan postur tubuh. Cerebral palsy iki terjadi caning akibat kerusakan otak pada masa awal kehidupan dan memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan otot-otot di tubuh mereka. Jadi ada kerusakan otak ya, sebelum, selama, atau sesudah kelahiran. Dan hal ini mengakibatkan masalah dengan gerakan, koordinasi, dan postur. Masio gak ono obate, tapi cerebral palsy ini pengobatannya iso dapat membantu memperbaiki kemampuan motorik dan kualitas hidup penderita. Nge? Jadi begitu ya Cak Ning ya. Harapannya dengan adanya peringatan cerebral palsy iki caning apa jenenge masyarakat iso luwih perhatian maneh, luwih notice ngono ya, luwih sadar ono lho lara sing koyo ngene dadi apa carane jaga kesehatan apalagi ini kan terjadi sebelum atau selama dan sesudah kelahiran. Jadi memang harus dipersiapkan sebelum kehamilan, sebelum kelahiran. Ya pokoknya dipastikan kondisi tubuh kita baik dan kandungannya juga baik gitu enggak caning nggih. Nggih, ngoten caning enten dinten liyane sing bakalan tak sampai noh. Sik sabar sik ya, mari ngene caning.

0: Neng kota Lamongan sakliane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jakning dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau jakning, awak dhewe yo iso ngerasa no tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Ning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Ning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.
1: Awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
2: Lah bose, gawe SNI?
1: Ojo salah ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
2: Oh alah, ngono ya ning tibakno. Yowes, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

Oke, Caning, saliyane ono hari Cerebral Palsy sedunia, ono maneh sing jenenge National Noodles Day. Dirayakno nang Amerika, Caning yo. Iki didedikasino gawe ngrayakno keberagaman mie sebagai salah siji panganan sing paling populer nang donya iki. Teko ramen Jepang sampai spaghetti Italia, mie hadir dengan berbagai bentuk rasa. Hari ini dua tujuan gawe ndudokno segala jenis mie dan pasta nak seluruh dunia, Caning. Dan di Amerika Serikat, Caning, para penggemar iki memanfaatkan kesempatan iki kanggo menikmati kehidupan, bukan kehidupan ya, menikmati hidangan mie favorite. Baik itu di restoran atau dengan memasak sendiri di rumah. Dan ini menjadi momen yang penting kanggo mereka, Caning, dan restoran dan produsen dan restoran yang menjual mie gitu ya, untuk menawarkan promosi khusus dan menu spesial berbasis Hari Mie Sedunia.

0: Sakni, cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong C ngandelno kekuatan di Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.
1: Halo, Le.
2: Piye to, Pak, kok ora diangkat iki?
1: Halo, Nduk.
2: Kira-kira arek-arek iki laput to?
3: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni, wis mangan to Pak Ibuke? Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sak durunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu, aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
4: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
5: Cak Ning, banjir dadi bencana alam sing paling sering ana nang Indonesia. Definisi banjir yaiku keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir iso diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadangkala banjir iso teko moro-moro, iso teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya iso teko mergo permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sithike ana resapan banyu, apa maneh mergo numpuke sampah sing dibuak sembarangan, iso dadi panggonan iku gampang banget kena banjir. Mulai saiki, ayo kudu waspada ambek bencana banjir.

Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Sarbeja ben are Sabto kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga Soto Soto Madura tadak tongkel letaya. Epro 4 RRI Sarbeja.

0: Cak Ning, bencana alam meteorologi yaiku bencana alam sing disebabno teko perubahan iklim utawa cuaca. Bencana iki yo iso dikenal teko bencana hidrometeorologi. Nah, Cak Ning, bencana alam meteorologi iki iso nyebabno dampak gede, kayata kerusakan harta benda, kelangan mata pencaharian, peningkatan penularan penyakit, kerusakan lingkungan lan gagal panen. Bencana alam meteorologi iki kudu diwaspadai yo Cak Ning, mergo iso disebabno teko faktor curah udan, temperatur, angin, kelembapan, lan iso teko siklus hidrologi.
1: Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: ngajak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk transaksi online aman lan cerdas di era digital.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mbarek Forkopimda Jatim lan jajaran berziarah nang makam Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno nang Kota Blitar dino Senin tanggal 5 Oktober 2016. Kegiatan ini dadi bagian teko rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Ziarah berlangsung khusyuk dengan doa bersama lan tabur bunga nang pusara Bung Karno. Kofifa yo nyerahno santunan nang anak yatim, tali asih nang juru kunci makam, karo sembako kanggo 400 wong.

0: Nyanda kabar liane caning Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya kedekatan Tentara Nasional Indonesia TNI mbarek rakyat. Pesan iki disampaikan Prabowo pas wayahe dadi inspektur upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI nang lapangan Prima Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta Timur dino Senin tanggal 5 Oktober tahun 2016. Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun iki mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema iki dadi bagian penting dalam amanat Presiden Prabowo sing negasno kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Caning iku moyo rek woro-woro jam 8 isu iki aku Aneriangga ketemu manena woro-woro jam 9 isu.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

4 RRI Surabaya CJDW re. Nah, janing saiki wayahe lontong balap, mari ini aku bakalan buka topik iki kawi sampean. Aja nang di

0: Perempat RRI Surabaya CJDW Rek. Monggo caning nyenjang niki kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar ropo sing diobrolno caning, seputar rasa panas caning, panas cuaca sing yo wis anjen wis diprediksi bakalan ono suhu cuaca atau suhu udara ini bakalan tinggi sekali cuacanya, panasnya tinggi cak ning nggih. Kayak wingine ono maraton ngono ya. Akhirnya dihentikan karena menurut temperatur pengukur temperatur cuaca udara yaiku apa jenenge suhune mencapai 40 derajat Celcius cak ning. Jadi enggak mungkin banget ya wong dikongkon mlayu-mlayu waya panas kayak ngono iso-iso semaput caning. Nah, ngomongna soal panas iki caning. Apa jenenge panase cuaca ini menurut sampean ya apa caning nggih? Langsung aja ada yang telepon kita angkat yuk. Lontong balap.
1: Lontong balap perempat RRI Surabaya. Nyaman nongkule.
0: Nyaman nongku ta ya. Lah iku lak soto meturo iku.
1: Durung makabari.
0: Alhamdulillah sehat. Aku lagi ada kerjaan, ada urusan.
1: Abul makanya sotonya kok ganti soto pelangi ta ya. Aku sampai kaget loh, kok coto pelangi bukannya di rumah tadi.
0: Kangen ya, nungguin ya, ya.
1: Semuanya pada mencari, kemana bukannya, kemana bukannya.
0: Aku kicani loh ya, wayai malam minggu ngono kan pengennya ya melaku-melaku, anak muda kok, ya kan?
1: iya rek, kemana mari bayaran.
0: Lah iya, terus mari ngono. Apa tatane kok kon jaga warung ya apa dina Sabtu iki malam Minggu iki rek. Nasib, nasib. Iya, ning Dian ya apa kabare?
1: Alhamdulillah sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Luar biasa. Yes, yes, yes.
0: Yes, yes. Mantap.
1: Kok iki nang iki nang di
0: Lah iya. Aku yo gak ngerti nang di kabeh
1: kok. Amin, ini falsa.
0: Lah iya. Kano sih ngomong, aku ya tak tahu kemana mereka berada. Ya wes tak jalani dewe, wong aku iso ya ngelakoni dewe senak eh. Tak lakoni, neng Dian, tak lakoni.
1: Iya betul, betul, betul.
0: Masih ya, roto, ya apa gitu.
1: Iya.
0: Iya, neng Dian kerasa gak sih lek Jawa Timur ini lagi panas banget cuaca nih.
1: Iya, panas pol-polan.
0: Nah.
1: Ya,
0: terus?
1: Tergantung kita ya, wak dhewe kudu sok jaga kesehatan nih gitu, sampai lara sampai KO.
0: Iya.
1: Iku mau lo dihindari mangan panganan sing kaya goreng-gorengan, es,
0: pedes. Nah, ngefek ta ning Dian, lek misale adewe udara cuaca koyo ngene, ngono ya panasi koyo ngene terus mangan gorengan ancene efeke rasane apa ning Dian? Garakno apa? Ya,
1: kaya enak nang tenggorokan iki lho kaya kayak enak kok seri ngono lho.
0: Oh. Seri ya. Pengaruh
1: dari watu,
0: Pengaruh ya ning Dian ya.
1: Omongane es iku ngombe enak segel kok mari ne. Awak iki tambah lara kabeh kroso.
0: Iya ya. Tapi padahal iki
1: tok enak kaya tan segel mari kok wis mari ne.
0: Iya bener.
1: Awak kok kaya kaya enak ngono mriyang kok mari ngono. Ilek aja. Aku soalnya ngalami makan saiki temen gak wani, Pak. Kurangi temennya.
0: Tadi dihati-hati ngono ya?
1: Anget,
0: iya sih ya, kerasa ya, ini, pengaruh ya ternyata ya.
1: Ya ngombe ini pertama kali enak, gue tapi mari ini kok tambah ngawak itu enak kabeh.
0: Nah, iku loh caring.
1: Ngombe banyak putih anget aja enak, aman.
0: Iya, masalah itu kadang-kadang kita kalau mau cari banyu putih hangat itu kan jek rada misalnya lagi di luar lo ya, lagi di luar ya. Kak serta merta iso gampang dolek banyu.
1: Iya.
0: Hangat ngono ya. Tapi lek banyu adem itu kan gampang ya dolekane nang supermarket ngono ono nang kulkas wis tersedia.
1: Ya pas metu ngene wis sangu iku ene sing kayak botol iki iso anget iki lho,
0: anget. Oh, ini, tumbler iku ya. Tumbler, heeh. Iya, iya, iya, wah ide yang cemerlang itu.
1: Aku nek lungo-lungo sang ngono ning ngisi enak.
0: Lah aku tumblerku malah tak isi banyu adem.
1: Walah, tambah apa.
0: Aduh.
1: Ya enak ngombe iki enak, tapi kok marine lho.
0: Iya, iya. Bener. Jadi rasane kok mari ngono nang awak
1: loro kok. Lemes nang awak iku.
0: Iya.
1: Ya mari kok mbek anget kan iso meringet lho kan. Omane nek wong sing kepengin diet. Tani oh. Dikon ngombe banyu anget.
0: Oh iya tani
1: kan
0: dia. Bisa
1: untuk membakar. Iya kan bisa membakar kalori lemak tubuh.
0: Oh ngono. Ya ya ya.
1: Jadi pada konjoku lho, konjoku ya wis nalak apa wis pernah nyoba.
0: Iya. Aku tapi
1: konjoku.
0: Aku mbiyen iku ya rodok gak percaya rodok ngeyel.
1: Tapi turu ngombe banyu anget. Tangi turu ngombe banyu anget ngono. Terus tiap hari juga minum ngono teh gak. Tapi gak tahu es.
0: Oh. Lah aku lek pengen cepet hasilnya berarti gak usah banyu anget ning Dian aku pengen langsung cepet dadi banyu panas langsung ya.
1: Meloncot. Temen gue yang aneh.
0: Jangan cepet kuru deh Dian.
1: Iya, iya gak banyu panas mana rek. Engkau baru udah bukuti ya.
0: Loh.
1: Oh, ini yang temen.
0: Iya, iya, iya. Jadi itu ya pesan dari Neng Dian bahwa di cuaca yeah. panas koyok ngene iki wis aja coba-coba macam-macam ya.
1: Iya wis, hindari sementara iki.
0: Heeh, gorengan. Ya
1: kan dhisik poso dhisik.
0: Berarti lek cuaca ini gak panas oleh iki ngombe adem iki ceritane.
1: Ya boleh tapi aja seling-seling wae podo ae.
0: Oh iya iya.
1: Wis kalau-kalau tok ngono.
0: Iya sih, menurut sampean bener gak iki? Menurutku lo ya, lek ngombe banyu adem iku sakjane gak apa-apa, tapi sing gak oleh iku banyu adem sing ono rasane mbo es teh, mbo legi-legi liyane apa maneh kaya minuman sasetan ngono iku.
1: Kopi barang ngono iku kan.
0: Iku lebih iki ya, wis adem ono kalorine pisan ngono ya. Ya wis. Ya
1: nek anu kan diabet ngono.
0: Iya, bener. Diabet.
1: Aku saiki lho sak iku temen nih Mbak Tara iku roti barang wis tak mangan nang.
0: Iya.
1: Roti kan mangan dhuwit lho, banyak kan kok tepung. Lah tepung kan nek terlalu kan gak bisa dicerna nah, di tubuh.
0: Heeh, bener. Iya lho.
1: Tak cek manis sing loro minggu wis tak iku temen Mbak Tara iki temen. Oh. Jare ini kanca-kanca wae dian rek saiki biasa di los saiki kita lah itu menang ya makanya awak tambah loro dewe sih ngerasa no
0: iya loro itu awak dewe sih ngerasa no dewean sing liane
1: mek iso gak ngerasa no
0: iya
1: kali mengin ya sing sabar itu ngono rebus dosa iya ngono enak kali ngono gak ngerasa no jadi sing loro sing ngerasa no
0: iya mek iso nungak noto yang sembuh ya
1: iya
0: semoga cepat sembuh oh no iya iya oke oke
1: ya itu nih aku gak mau buku liannya Pak RT
0: iya
1: Pak RT masuk Pak RT
0: iya Pak RT
1: Indahin
0: Indah
1: Kustia Neng Sari
0: iya
1: cacak aku nanti cacak aku jasa senangannya buat buri
0: cacak sobat
1: candi iya
0: candi oh iya iya iya
1: lawang buri aja buka tutup kenai kan ini kenai cek aja buat buri senangannya buat buri kok ngandok kok senangannya bobol buat buri pembeli kurang ajar itu.
0: Iya deh soalnya ngerasa rumah sendiri.
1: Ayo.
0: Dianggap rumah sama sendiri.
1: Sama itu sama kunci ya lawangnya buli aja kayak sama bulat buli.
0: Iya ngomong itu loh.
1: Antai ini kan.
0: Biasanya deh jaluk embu lontongnya, embu lentone.
1: Lento. Masih kapan ini ku? Pamitan dan gondol lento loro disai.
0: Lah iya.
1: Sama dikasih pun semut aja.
0: Lah iya. Langsung dipangan cepet deh gue lek mangan langsung maklup ngono.
1: Ya wis ngene.
0: Iya, siap.
1: Jenengan semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Nggih, matur nuwun. Amin.
1: Limpah dijauhkan dari kolong siksa.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Amin.
1: Semoga kamu dinaun untuk menaikkan haji. Nek mulai hati-hati aja bali sarapan nih, umbi banyu putih sing akeh.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Amin. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi menurut Ning Dian, Cak Ning, lek wayahe cuaca panas kaya ngene wis sing ngati-ati ya, baik makanannya, baik minumnya. Ojo sekali-sekali ngombe banyu adem. Soale adem iku efeke tok sing awale enak, rasane seger, Tapi mari ngono, mbok-mbok-mbok nang awak loro kabeh, nang tenggorokan gak enak, yo. Lontong balap.
2: Lontong balap perempat RRI Surabaya. Siji dhewe ning ana.
0: Iya, Catoto.
2: Aku gak mesti ngobrak lho ning ana, dadi aku sorry ya, nek aku munggah iki gak mesti berkenan, wargane aku gak mesti ngongkon.
0: Loh, maksudnya?
2: Iku wong sing diobrak karo Pak RT.
0: Oh iya.
2: Aku gak sing ngongkon ning ana.
0: Iya.
2: Aku gak sing ngongkon lho.
0: Iya bener-bener maksudnya ngono ta. Oh iya salah.
2: Iya, berarti berarti nek uang iku krungu suaraku murang-muring ya. Sampeyan kudu siap dicelat uang pokoke. Sebab aku gak sing ngongkon ngono lho.
0: Oh alah. Tenang ae, tak atasi, tak depi. Kuat uripku iki ngedepi ngonoan ngono iku. Ya Allah.
2: Lah opo? Aku yakin mereka juga totol-totol, tapi rezekiku ya opo.
0: Lah iya.
2: Lah aku kadang-kadang benino totol-totol ya kadang-kadang ini duit rezekine gak iso mlebu.
0: Iya. Siapa cepat dia dapat ya, Kak. Nah. Siapa cepat?
2: Ya, ini memang cuaca seperti sekarang ini memang kita tuh harus hati-hati nih, Ana.
0: Nggih.
2: Betul sekali, jadi segala macam penyakit itu bisa saja terjadi. Apa maneh dengan usia-usia awak dhewe ngene iki? Enak sampean sik enom ning anak dhewe sudah loro
0: iki.
2: Ini kalau tidak hati-hati.
0: Apa sih wong Cak Totok masih muda belia ngono iki lho, apa sih?
2: Apaan sih muda sih? Sudah loro.
0: Lah iya muda kok. Mudah untuk
2: diutangi nih anak aku dulu.
0: Iya rek, oleh gak satu-satu sih nih. Apa dia ya Allah.
2: Jadi memang kita tuh harus hati-hati. Kudu duwe rumangsa apa maning ini punya penyakit bawaan. Aku ini penyakit bawaan anono, gagal ginjal. Wah ini kudu bener-bener hati-hati banget, ekstra banget hati-hati. Buah wae gak boleh buah sembarangan nih Ana.
0: Oh iya?
2: Iya, gak boleh buah sembarangan kalau gagal ginjal itu.
0: Oh, buah apa yang gak boleh? Atau yang boleh deh, yang boleh aja, yang boleh apa?
2: Yang boleh itu cuma pepaya.
0: Oh enak itu.
2: Pisang aja gak boleh nih Ana.
0: Oh pisang nggak boleh?
2: Iya, apalagi pisang yang kecil-kecil, pisang waktu kue,
0: pisang susu,
2: kenapa?
0: Pisang susu ya lengan?
2: Tuh, ini pisang susu sih nggak masalah. Ada pisang kecil-kecil enak banget ini dengan anak.
0: Oh.
2: Pisang emas atau pisang ulin nih loh, sing kecil-kecil nemen gue dengan anak.
0: Oh.
2: Kecil-kecil tak diri.
0: Aku seneng sih gede, Cak Toto. Kecil itu tak kerasa, Cak Toto. Ya apa Cak Toto, iki aku tadi kearuh Cak Toto. Cak Toto iki ana nae. Lho kak lega lho, secara awakku gede koyo ngene iki.
2: Iya.
0: Fotone sing gede-gede.
2: Lah nek sing senenge sing pisang sing teko lumajang gedang selendang ku wadhe tak lengen ngene iku.
0: Luwe kok mangan iku aku warek, aku lek ngomong iku ngerti aku. Ya Allah.
2: Nah. Jadi gagal ginjal itu repot, minum kebanyakan juga nggak boleh.
0: Oh iya.
2: Jadi ukurannya kalau sampean itu kalau sampean normal kan ngombe es, ngombe apa itu teh hangat, sak gelas gede ono gantilane kan dientek no. Ya gagal ginjal itu gelas kecil.
0: Oh.
2: Gelas kecil.
0: Sloki ngono ya sloki.
2: Iya sloki gelas cilik lah, gelas cilik lah.
0: Iya.
2: Iku ae sak mono iku ngombe biasa iku ngombe air putih segitu itu.
0: Buat nah, sehari segitu aja atau
2: iya ndak boleh sampai sak gelas gantilan yang gede iku gak
0: oh. Walah rek. Ya semat lah banyune gak cepet entek Cak Toto. Ya Allah, intermezzo ya.
2: Makanya kesehatan itu sangat mahal.
0: Njee.
2: Jadi kita tuh harus hati-hati.
0: Bener.
2: Hati ben zaman ini nom-nome kan. Yo boyo.
0: Sembrono.
2: Nom kan sembrono. Gaya hidupnya itu. Nah, aku ben terserang nih Ana. Air putih itu jarang.
0: Walah.
2: Iya. Jadi saya tuh kebanyakan minuman yang berenergi.
0: Walah. Ya ampun, Cak Toto.
2: Makanya bareng wis tua-tua iki peralatan tubuh kita tuh rusak. Iya nek. Iya nek peralatan pemancar. Iki tekanan tentang teknik dodol-dodol wis muni.
0: Iya.
2: Lah peralatan e awake mendung iso.
0: Anjir, Cak. Iya. Ya apa maneh? Ya jenenge iki berarti kita bersyukur ada Cak Toto yang mengingatkan ini sekarang jadinya.
2: Betul. Makanya enak be arek-arek nom-nom kan ngombene kan. Wis sing ngono-ngono lah kok golongane manis-manis, jarang mengkonsumsi air putih.
0: Nggih.
2: Aku ben jenenge air putih ku cuma untuk cuci tangan aja ning.
0: Ya elah. Ya ampun.
2: Zaman aku sik nom-nom piye niku.
0: Iya. Ana Cak Toto wong koyo ngono ya, Cak Toto jarine lek ngombe banyu putih ku opo gak ana rasane, gak enak, gak seger ngono.
2: Nah. Bayangno, kita tuh bangun tidur jog, itu langsung kita tuh di minum yang ya air bersih itu wis sing energi umang ning ana.
0: Langsung.
2: Ngono lho, itulah. Iya. Ini tidak boleh dicontoh akhirnya. Kita setelah usia lanjut itu mengalami seperti itu.
0: Yeah.
2: Tapi kan gak ketoro kan saya itu orangnya bukan ngono underdiri kurusak kabe.
0: Gak ketoro, Cak Toto, tontonan. Cek drenges kayak gini gitu tuh entahlah. Wis tak dungan sehat sama Cak Toto, dawuh umure.
2: Liane ngono kena ngene iki langsung wis suarane greweli ning ana, tapi saya tak usahakan saya itu tetap semangat. Yo istilah itu menghibur orang, baik menghibur diri sendiri, lo dengan.
0: Injil leres. Karena kunci utama sehatiku ya teko bahagia juga kok intinya.
2: Betul. Makanya mangan sak mangan es ke awak dewe masih usia kau, aku masih musim panas kau ini lagi. Yo nengelai yo bodoh dengan, tapi yo aku mangga le melampaui target. Tetap ukurannya itu satu gelas kecil. Gitu loh. Ya wis, ini aja buat pengalaman.
0: Yeah.
2: Jadi kalau mumpung generasi muda tuh masih muda, ojo ndek perasaan aku sih enom e. Kowe gelo sae ono minuman-minuman baru sing ndek ngene HP wis langsung dicoba, ono ngene langsung dicoba. Nah, perkirakan nanti usia Anda itu bagaimana nanti kalau udah tua gitu kan.
0: Iya.
2: Hati-hati, harus waspada. Ngono ning anak.
0: Siap. Yes.
2: Sing penting ku nek bener sampean ikuran niku usahakan jangan langsung minum es kok gini. Memang penggodone gede es iku memang.
0: Iya.
2: Tapi harus kita hindari.
0: Betul. Nggih. Siap.
2: Ya wis. Oke, salami. Salami untuk tadi yang baru turun, maaf kalau suara saya itu mungkin membekakan telinga Anda karena tidak sama narap-arap gitu ya.
0: Aslinya lali aslinya Cak Toto, gak bermaksud demikian.
2: Iya kan ini kan kembangnya ngomong kayak rame-rame ya nih anak.
0: Benar.
2: Buat Ningiin juga. Mm-mm. Terus keluarga Madura semuanya, Bang Kobar dan semuanya tanpa terkecuali. Dengan nama tersuun, selalu sehat, akhir rezeki ini, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu Taala.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa, Glodak.
0: Sampai jumpa, Glodak. Oke, namburi nih Cak Toto Wisono. Cak Pak RT iki piye to ngomongnya aku iki. Enten Cak Parno, nggih monggo lontong balap.
3: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya pancene ya siji dhewe ta ning ana.
0: Pancen nyoto Cak Parno.
3: Nyoto tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Neng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Parno.
3: Ini ceritanya kiambaan ngoten ta?
0: Inje.
3: Lah kok sugih kendel Bondowani?
0: Loh ya mesti to Cak Parno. Aku iki kok setelane seterek koyo ngene kok.
3: Cocok.
0: Cocok. Mantap.
3: Nah niki sing diceritane kok ngombang-ngombe iki apa ae to ning?
0: Ngomongno soal panas Cak Parno, cuaca iki kan panasnya luar biasa. Wingenane sampai ono apa acara lari maraton iku lho Cak Parno sampai dihentikan gara-gara cuacane menurut temperature iku mencapai 40 derajat Celcius. Mbok. Iku lak saking panas sih Cak Parno. Nah.
3: Pancene BMKG pun peringat neneng. Nek akhir-akhir niki cuaca khususnya nang Indonesia. Wong dene Indonesia niku wis panase dan kering. Mangkane sing dielingne iku kudu tanggap ning. Minggu wingine kan enten ngadakne ngene kota Surabaya ku heboh. Jalan sehat sampai ribuan peserta niku kan kudu dipikirne to ning cuacane sing kados ngeten iki kudune ya para peserta iku tanggap.
0: Injih. Bener.
3: Nek mboten tanggap akhire kena dehidrasi.
0: Nggih.
3: Nggih niku bahaya lho neng.
0: Nggih.
3: Soale nek tiyang niku pun kena dehidrasi niku mangke kehabisan cairan akhire padha semaput.
0: Bener. Nggih.
3: Mulane nggih. Niki himbauan sing terakhir niki neng. Akhir-akhir niki kalih saking BMKG.
0: Nggih.
3: Nek gak ono perlu keluar ruangan gak oleh metu neng.
0: Oh, saking panase nggih Cak Parno nggih.
3: Saking panase. Sampai mencapai 33 atau sampai 36 derajat neng.
0: Oh.
3: Dan kalau naik aktivitas neng jobo suwe-suwe, ya khawatir neng ngoten niku wau neng.
0: Oh alah.
3: Ya monggo lah peringatan-peringatan. Terus saat ini enten peringatan malih neng akhir-akhir niki mengke wonten angin, gak ono udan tapi angin. Kudu waspada, kudu naik misale.
0: Nggih.
3: Ngayup. Markirne kendaraan gak oleh neng ngisore uwit.
0: Oh.
3: Niku peringatan-peringatan sing keri-keri niki. Pokoke nek ngrungokne Pro 4 iku informasi ngoten niku kudune ya tambah pinter neng.
0: Injih insyaallah amin.
3: Nggih, mugi-mugi mawon sing mirengaken peringatan gak kali badan meteorologi niku kudu diperhatekne awake dhewe kudu waspada.
0: Injih. Loh tapi Cak Parno, dengan cuaca yang panas kayak gini mengganggu aktivitas sampean enggak Cak Parno?
3: Nggih, kula niki ngeten ning aktivitas niku nek enjing ngeten iki kan dereng sepinten panas ta ning,
0: mboten
3: terganggu. Mangke nek pun cuaca mulai jam 11 pun nek mboten nenten keperluan datang luar ruangan. Nggih. Nek sekedar datang masjid ngoten iki mboten masalah ning. Aktivitas-aktivitas mangke nek pun menjelang jam 2. Utawi sonten aktivitas malih pokoke iso ngatur awake ngoten lho ning.
0: Nggih nggih nggih. Lek awan-awan gak perlu metu ya gak usah metu ya Cak Parno ya.
3: Nggih niki sing enten sing terpaksa aktivitas niku di luar ruangan kengken ngangge klambi sing longgar. Minum air putih sing kathah untuk menghindari dehidrasi niku wau neng, ngoten lho hipoane ngoten neng.
0: Injih Cak Warno.
3: Nah, niku sing penting iku kudu iso njogo awake dhewe lah gampangane ngoten lho neng.
0: Injih Cak Warno. Injih. Siap.
3: Ngoten mawon neng nggih.
0: Injih Cak Warno, matur nuwun.
3: Wis klonthonge kula dume. Cak Toto nggih ingkang nembe mandhap niku wau mugi-mugi tancah pinaringan sehat.
0: Injih.
3: Cak Mulyono. Obah.
0: Nggih.
3: Ning ning Pak wonten ning Istiqoroh. Mm-hmm. Wonten ning Hajah Suratno. Ning Hajah Gustia. Ning Iin. Tak tulis. Kagem sedua ya kemawon.
0: Injih Cak Warno.
3: Mugi-mugi pinaringan sehat. Pinter-pinter jaga awake dhewe lho ning nggih.
0: Injih, sampean juga nggih Cak Warno nggih, jaga kesehatan nggih.
3: Ah, penting niku.
0: Injih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih, niku nggih beberapa pendapat saking tamune lontong balap sing sampun rawuh teng mriki nggih. Sing lintune monggo saged telpon, saged pinarak teng mriki nggih 5446261 utawa saged lewat 0896 02 11 11 968. Nggih. Nah, saiki tak puterno lagu sik caning. Ya apa? Setuju ya? Langsung ayo adewe rungokno pilihan lagu sing ana teng mriki nggih caning nggih. Telepon liyane bakalan kula angkat mengke. Nah, saiki kita mirengaken Tunggal Eka teko Deni Caknan.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal. Banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih. Sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: Lab dan ini masuk sesi terakhir nggih Cane nggih dan koyo iki ono WhatsApp atau voice note dari Ning Kustiah. Kita langsung dengarkan saja yuk yuk yuk. Seperti apa ya om, apa yang mau disampaikan sama Ning Kustiah? Ah, kok kanok soro nih? Halo. Se corone ya apa ya? Bentar-bentar Caning, bentar-bentar. Sabar. Aku lagi cari cara supaya bisa memasukkan suaranya Ning Kustiah di sini. Wait. Oke, ini. Oke, coba ya. Bismillah. Cek loading. Yuk kita dengerin yuk. Ini semoga bisa nih habis ini. Yo.
1: Nonton balap Pro 4 RRI Surabaya Panceng Nyoto. Assalamualaikum Ning Ane. Nek aku saiki malah ngombeku sejak wanas ngene iki malah banyu anget Ning Ane. Dadi isuk iku aku godhok apa jenenge pandan serai jahe terus tak kei godong salam siti tak dekek duk gone tumbler iku dikei gula tapi gula yang bukan gula niku gula apa jenenge gula kangge kesehatan niku titik cuma ben gak anyep nemen iku aku ngombeku anget ya lain mari mam baru ngombe banyu putih biasa iku alhamdulillah. Mari watuk 10 dino saiki ya sehat wal afiat berkat pandungane dulur-dulur kabeh. Salami kangge Pak Parno, Mas Toto, Bang Kobar, Neng Siti, Neng Ella, Bu Iin, Neng Dian lan sedaya kemawon kangge Neng Ane sehat semangat. Selamat bertugas. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Matur nuwun juga Ning Kustiah. Injih, itu tadi pendapat dari Ning Kustiah menghadapi cuaca panas koyo ngene malah ngombe banyu anget sing wake ya. Muga-muga tipse teko Ning Kustiah ya iso bermanfaat kangge sampean iki Caning nggih. Ya pun mari ngene kita bakalan geser nang acara selanjutnya Caning aja nang ndi-ndi yo nang kene ae nembro pabat suara budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Caning, Gunung Semeru, nang perbatasan Kabupaten Lumajang lan Malang, Jawa Timur, mengalami erupsi dure letusan mencapai 900 meter di atas puncak Dino Seloso isu iki, Caning. Menurut Sigit Rian Alfian, petugas pos pengamatan Gunung Semeru, nyampe no lek kolom abu vulkanik Semeru teramati kelire kelabu alias abu-abu, Caning, dengan intensitas tebal nang arah timur laut. Sadurunge jam 2 luwe 3 menit dini hari, ono erupsi dengan visual letusan tidak teramati, mergane tertutup kabut, tapi terekam nang seismograf dengan amplitudo maksimum 13 mm dan durasi 142 detik.

Kabar liane caning Pemkab Pamekasan Jawa Timur ngumumno serapan pembelian tembakau petani mbarek pabrikan nang musim tanam tembakau 2026 mencapai 42.575 ton. Dijelasno mbarek Kapit Pembinaan dan Perlindungan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Pamekasan Raihan Akbar, jumlah serapan pembelian tembakau iki luwih akeh dibanding musim panen tembakau 2020 sing pasiko mencapai 30.300 ton. Janing iku mau yorek woro-woro jam 09.00 isu iki, aku Aneriangga ketemu manenang woro-woro jam 10.00 isu.

0: Sugeng enjang janing ketemu mana karo aku Anerianga. Nah, saiki wayahe mlebet nang acara selanjutnya ya niku dialog kesehatan nggih caning nggih. Dialog kesehatan nih enjang niki mbare ning Ineke Rahayu Putri SGZ, sarjana gizi, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Mengenai topik pangan lokal gizi global sehat tak harus mahal. Dalam rangka Hari Pangan Sedunia, nggih caning nggih. Langsung mawon kita sapa beliau Ning Ineke yang sudah tersambung di line telepon. Sugeng enjang Ning Ineke.
1: Sugeng enjang Ning.
0: Injik, pripun kabare?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, injik. Nah, ngomong-ngomong nih, Ning Ineke, kita dalam rangka Hari Pangan Sedunia membahas tentang pangan lokal, gizi global, sehat tak harus mahal. Maksud makna tema iki opo sih sakjane Ning?
1: Jadi saya sampaikan bahwa makanan lokal itu adalah makanan yang khas suatu daerah yang terbuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita dan diwariskan secara turun-temurun. Jenis makanan ini akan mencerminkan suatu budaya setempat, cita rasanya maupun identitas masyarakat lokal tersebut.
0: Jadi makanan-makanan lokal yang ada di masyarakat yang merupakan identitas masyarakat lokal tersebut, nggih?
1: Leres, nggih.
0: Oke, jadi itu toh maksudnya. Nah, kalau dalam perspektif ilmu gizi sendiri seperti apa, Ning?
1: Jadi kalau perspektif dari gizi sendiri, karena makanan lokal ini makanan yang ada di daerah tersebut. Jadi otomatis makanan ini tidak lama penyimpanannya. Karena sudah didapat di daerah tersebut.
0: Tidak lama, nggih. Tidak lama penyimpanannya, nggih.
1: Betul. Iya, otomatis yang kita makan pasti fresh. Akhirnya dari mutu pangan atau nilai gizinya itu pasti akan lebih baik gitu dari bahannya sendiri. Jadi minim pengawet karena penyimpanannya tadi cepat ya. Karena langsung dari misalkan dari peternak lele, kita ambil dari peternak lele itu langsung kemudian kita langsung konsumsi. Gitu.
0: Jadi
1: lebih minim penyimpanan itu maka kandungan gizi dari bahan tersebut akan lebih baik.
0: Benar. Karena semakin lama makanan itu didistribusikan, misalnya jaraknya jauh karena ada jaraknya jauh gitu,
1: betul.
0: Itu maka akan menyebabkan banyak peluang makanan tersebut terkontaminasi.
1: Jadi kita meminim kontaminasi tersebut daripada kita beli yang jauh-jauh yang disimpan di frozen. Mungkin ada pengawet yang mungkin tidak pengawet makanan kan, itu lebih beresiko lagi, nanti malah berbahaya ke kanker dan banyak lagi gitu. Dan PR juga nanti mencucinya harus lebih effort lagi gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi kalau dari petani langsung kan itu lebih fresh pastinya mbak gitu.
0: Ya,
1: dan lebih bisa memanfaatkan sumber daya yang di daerah tersebut, perekonomiannya juga akhirnya berputar.
0: Betul.
1: Apalagi kita menjual produk yang ada di tempat tersebut, misalkan penghasil singkong, maka UMKM bergerak nih, bisa menjual produk singkong tersebut, menjadikan keripik singkong, misalkan yang gampang kan begitu, kalau misalkan peternak lele, jual pecel lele misalkan, otomatis sama-sama menguntungkan nih dari peternak lelenya lebih dapat harga yang murah, kemudian kita membeli pecel lelenya juga di daerah tersebut, gitu. Jadi perekonomian yang ada di daerah tersebut itu lebih berputar, gitu nih.
0: Jadi
1: lain bahannya juga fresh, gitu.
0: Efeknya akhirnya kayak ini ya, karambol. Satu, masyarakatnya mendapatkan pangan yang bergizi dan fresh gitu ya. Terus perekonomiannya juga terangkat akhirnya.
1: Itu dari suatu tempat aja udah bisa berputar gitu perekonomiannya.
0: Oke, jadi seperti itu. Nah, terus Ning Ineke, kan banyak orang yang punya anggapan kalau makan sehat itu, wah ya makanan sing mahal-mahal. Apakah anggapan itu benar, Ning?
1: Oh tidak, malah justru makanan lokal lebih menyehatkan. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa dari segi penyimpanan sendiri aja sudah fresh tuh, ya kan? Kita tidak perlu meragukan lagi, kita sudah tahu nih petaninya, peternaknya, peternak telur. Misalkan kita punya tetangga yang bisnis ternak telur, nah kita bisa langsung beli kan kak? Nah itu kan lebih bagus telurnya, ketika diceplok kan beda dengan telur yang disimpan terlalu lama. Itu nih, itu salah satunya ya. Terus ada lagi nih yang pertama, tetap kita harus menerapkan isi piringku. Gimana dalam isi piringku tuh terdapat makanan pokok 2/3, kemudian sayur dan buah setengah piring, dan lauk hewani atau nabati 1/3. Jadi kita harus menerapkan ini nih, gitu, agar tetap sehat. Kemudian tadi ya tetap memanfaatkan pangan lokal dan mengatur belanja secara bijak. Jadi buat meal plan, atau kalau di ilmu saya nih satu minggu kita buat menu di rumah. Hari Senin misalkan menunya ada makan pokok nasi, sayurnya sayur bayam, kemudian ada dadar jagung, kemudian mujair nih digoreng sama sambal misalkan. Itu berarti kita belinya juga beli yang untuk hari Senin aja. Gitu. Kenapa kita buat meal plan atau rencana belanja, rencana penuh tersebut biar belanjanya kita nggak kalap. Nanti kalau kita ke pasar nih apa aja dibeli, akhirnya lama nyimpennya di kulkas, kebuang kan, mubazir. Seharusnya dengan pangan lokal ini kita belanja di pasar, kita bisa meminim biaya tersebut ya. Karena kita udah tahu kita mau masak apa, jadi nggak kemana-mana gitu loh nih belanjanya. Gitu. Kemudian yang kalau ke pasar nih jangan lupa pilih bahan yang sedang musim. Biasanya kan kita nyetok buah ya kalau di rumah. Nah gitu kita beli aja nih buah yang musim. Misalkan sekarang musim mangga, ya kita beli mangga. Gitu. Pasti kan mangganya mesti mangkal dan masak pohon. Gak mati gitu, matang wet istilahnya ya.
0: Betul.
1: Nah itu pepaya juga, pasti pepayanya yang gak akan si pepaya juga buah musim kan pasti juga yang udah matang gitu loh nih.
0: Bukan yang karbitan gitu ya.
1: Betul, apalagi pisang, bukan yang disemprot-semprot gitu. Apalagi kalau kita beli di tetangga kita gitu langsung motong gitu. Itu lebih baik lagi gitu.
0: Bener.
1: Kemudian yang kelima, masak sendiri nih itu lebih sehat dan gak harus mahal. Dan lebih sehat lagi karena kita bisa mengontrol GGL-nya.
0: Apa gula, itu?
1: Garam dan lemak.
0: Oh, gula.
1: Gula, garam, lemak.
0: Oh, gula, garam,
1: lemak.
0: Ya. Nah, GGL, gula, garam,
1: punya,
0: lemak.
1: Betul. Kita punya batas sehari yang kita harus mensosialisasikan ke masyarakat bahwa gula itu kita punya batas sehari cuma 4 sendok makan. Kemudian garam cuma 1 sendok teh nih. Gitulah kalau kita beli makanan yang FOMO, apalagi yang pengawetnya tinggi, otomatis ada natrium kan untuk bahan mengawetkannya. Nah itu otomatis kan natriumnya lebih tinggi lagi. Kalau kita beli fresh, otomatis kan kita cuma memberikan garam yang hanya untuk marinasi aja. Misalkan ikannya dimarinasi, itu kan udah rempahnya banyak ya kan. Lebih enak, garamnya juga terkontrol. Salah satu contohnya untuk lauk hewani ya. Kemudian untuk lemaknya juga terkontrol. Hanya cukup 1 sendok makan aja atau 5 gram. Kalau kita beli yang lagi FOMO misalkan itu ya. Itu otomatis lemaknya akan lebih banyak. Kalau kita bikin sendiri gitu, kita bisa membuat makanan itu seimbang. Artinya terkontrol juga garamnya, lemaknya. Kita bisa memilih, oh karena ini sudah gorengan-gorengan tadi menunya. Bu Ineke bilang, misalkan saya bilang, ada dari jagung sama ikan digoreng, otomatis sayurnya hanya sayur bayam gitu. Jadi sehari sudah terkontrol gitu nih.
0: Okay, jadi
1: kita lebih mengontrol.
0: Betul. Jadi alangkah baiknya memang makanan-makanan yang bahan-bahannya itu fresh, bisa didapatkan dengan mudah. Tidak melalui proses penyimpanan yang terlalu lama gitu nggih. Dan juga dimasak sendiri.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, terus apa aja nih Neng Ineke, contoh pangan lokal yang murah, yang mudah ditemukan, tapi sebenarnya dia punya kandungan gizi yang tinggi?
1: Makanan lokal sendiri sih, kalau misalkan tempe tidak terlalu tentang nasi. Kita bisa umbi-umbian gitu ya. Misalkan kudapannya lokal tapi sehat nih, getuk misalkan ya kan. Bisa dengan dikukus-kukus, itu juga warisan budaya kan Kak. Misalkan umbi-umbian sendiri tuh kalau kita merempet ke Jawa Barat, ada combro misalkan dari Oncol.
0: Nah,
1: kemudian itu kan sangat digemari kan sampai sekarang. Jadi jangan sampai Gen Alpha nih nggak tahu yang namanya klepon. Jadi mulai dari anak-anak kita ini sudah dikenalkan. Jadi saya selalu mensosialisasikan bahwa di MPAC menu yang kita gunakan adalah menu keluarga. Nggak sibuk kita cari butter, nggak sibuk kita cari spaghetti, nggak sibuk kita nyari bahan-bahan organik. Itu nggak usah. Jadi itu yang membuat anak-anak GTM ya. Jadi mulai sekarang anak-anak yang udah mulai interaksi, ya kita kenalkan makanan keluarga. Kita masak sayur sop misalkan, ya kita buat sayur sop itu untuk anak-anak kita juga. Gitu, jadi nggak sibuk makan yang macam-macam kita masaknya itu tidak. Gitu. Makanya kita harus, kenapa kok turun-temurun ya? Ini memang tradisi yang ada di lokal yang mudah kita dapat. Selain anak kita gizinya nanti bisa terpenuhi, anak-anak kita juga mendapatkan bahan-bahan yang fresh itu tadi kan. Daripada sibuk mencari butter dan lain-lain itu tadi ya. Salah satu contohnya. Kemudian rempah-rempah itu kan juga kaya dengan antioksidan. Misalkan kunyit tadi dengan bahan yang dimarinasi. Ada kunyit, ada jahe, ya itu tadi kan. Itu rempah-rempah sendiri itu juga mempunyai antioksidan yang tinggi. Gitu. Kemudian seperti bawang putih. Kenapa kita menyimpan menyimpan seperti bawang merah atau apa tuh, dikasih bawang putih sedikit gitu, ya kan tipsnya. Ya memang itu biar gak gampang menjamur. Gitu. Rempah-rempah kita tuh sangat kaya gitu loh. Hanya sekedar menyimpan aja ada tipsnya.
0: Gitu. Oke, jadi menyimpan ya, bahan-bahan makanan itu ada tipsnya juga ya?
1: Iya betul. Gitu. Jadi kayak tadi, biar makanan itu segar, gaya secukupnya. Bagaimana nih kalau misalkan kita bekerja, biar nggak tiap hari kita ke pasar, kita bisa kok menyimpan bahan itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali, misalkan belanja itu bisa banget. Gitu. Jadi nggak harus PR tiap hari kita harus ke pasar, nggak. Bagaimana kita bisa menyimpan bahan itu secara baik. Gitu. Jadi tetap lokal, tetap. Gitu. Jadi kalau sekarang kan banyak ibu-ibu pekerja nih, oh, ini susah ini mbak wis aja gitu. Misalkan ya bukan tidak boleh untuk beli, tapi kan alangkah baiknya dengan meminim tadi ya, makan lokal itu tidak harus mahal itu tadi. Mungkin bisa dengan memasaknya sendiri gitu.
0: Iya, kalau masak sendiri itu kayak lebih ada kepuasan tersendiri dan lebih hemat dan juga.
1: Dan nutrisinya pasti terpenuhi. Kita nggak mungkin kan memilikan keluarga dengan bahan-bahan yang tidak baik misalkan.
0: Betul.
1: Pasti kalau untuk keluarga, kita pilihkan yang terbaik.
0: Siap. Jadi bahan-bahan lokal yang sebenarnya mudah didapatkan dan tidak mahal, nge? Nge. Kalau pangan lokal apa nih, Ning, yang bisa jadi solusi untuk mencegah masalah gizi seperti stunting, anemia, ataupun obesitas?
1: Kalau stunting sendiri, sebenarnya kalau stunting ini kan kita punya program di 1000 hari pertama kehidupannya nih. Jadi kalau stunting sendiri nih, kita mulai waktu remaja putri nih. Remaja putri ini, jangan sampai remaja-remaja kita ini sukanya jajan manis-manis aja. Gitu. Jadi jangan sampai remaja-remaja kita ini anemia. Ya kan ini saling bersangkut paut terus gitu nih. Dari kehidupan gitu ya. Jadi mulai remaja putri ini kita perhatikan sekali untuk nutrisinya. Jangan lupa minum tablet tambah darah misalkan. Seminggu sekali itu kita udah sosialisasikan. makan dengan makanan bergizi gitu kan. Kita juga sampaikan ke yang STPG misalkan membuat program bagaimana makanan itu seimbang, memberikan contoh makanan yang benar itu seperti apa. Itu kita sosialisasikan mulai dari remaja. Karena remaja ini kan akhirnya menjadi catin atau calon pengantin. Gitu nih. Jadi mulai dari calon pengantin jangan sampai punya lingkar lengan atas yang kurang dari 23,5. Jadi sebelum jadi pengantin nih, kita di puskesmas nih sudah melakukan apa ya, namanya pemeriksaan. Ini layak nggak jadi pengantin gitu. Diperiksa semua, HB-nya berapa sebelum dia hamil. Nah, ketika dia hamil pun malah kita perhatikan lebih lagi nih. Ibu hamil harus konsumsi apa aja gitu kan. Otomatis ibu hamil kalorinya lebih banyak. Apa aja kalorinya yang penting nih. Nah misalkan ibu hamil wajib nih makan tambahan protein. Protein apa? Selain protein hewani kita bisa memilih lokal lagi nih. Telur misalkan. Ada tambahan telur di dalam menu makannya. Atau kacang-kacangan yang kita mudah dapat ya. Pulau Wijo itu nih ya kan. Bisa kudapannya dalam bentuk kacang hijau misalkan. Atau cemilannya kita bisa edamame misalkan daerah Jember nih. Kan penghasil edamame yang tinggi malah kita mengekspor gitu. Padahal itu makanan lokal kita. Kita wajib bangga gitu dengan edamame nih untuk masyarakat Jember gitu. Atau ya macam-macam nih kacang-kacangan kan ini lokal banget. Gitu, tanpa harus kita mencari susu-susu yang tidak lokal misalkan saya tidak bisa sebut ya. Jadi kan daripada seperti itu kita kan lebih bagus yang lokal yang kita paham bahwa makanan itu fresh, makanan itu mudah terserap kan gitu nih ya. Itu untuk ibu hamil. Kemudian untuk balitanya sendiri, ibu hamil juga kita udah motivasi untuk nantinya akan menyusui anaknya selama 6 bulan. Kita perhatikan gizinya, kita cek apakah ada anemia atau tidak sehingga ketika melahirkan ibunya juga pasti sehat gitu kan dan siap untuk menyusui gitu. Kita konselor ASI juga nih. Jadi ketika hamil tuh kita di puskesmas sudah siap-siap memberikan konsultasi ASI bagaimana cara menyusui yang benar gitu nih. Jadi ketika melahirkan itu sudah siap menjadi ibu. Gitu. Jadi mulailah waktu melahirkan pun kita lihat lagi bayinya. Karena tadi sudah dimonitoring nih, berharap bayinya tidak BBLR. Jadi lahir lebih dari 2,5 atau paling tidak 3 kilo. Kan gitu ya. Karena asupan ibunya sudah bagus. Rupanya kita lahir bisa 3 kilo gitu ya. Atau pokoknya tidak BBLR. Okay. Nah akhirnya ibunya juga sehat, bayinya sehat, ibunya bahagia, ASI-nya lancar. Sampai dengan 6 bulan, ketika 6 bulan sudah mulai diberikan MPASI sesuai dengan usianya, dengan pangan yang lokal. Terus sampai dengan 2 tahun, itu namanya periode pas yang kita harus kejar nih. Gitu, jangan lupa anaknya diberikan apa, yaitu tadi selain meneruskan ASI, protein hewaninya tidak boleh lupa. Jadi nggak sampai stunting, kita kejar tadi mulai dari remaja putri nih, sampai dengan usia 2 tahun.
0: Nah gitu guys, siap-siap. Nah Neng Ineke, kita jeda dulu sebentar. Kita dengarkan lagu dulu. Nanti kita kembali lagi gak Neng Ineke?
1: Siap nih.
0: Baik, jangan ditutup dulu teleponnya Neng Ineke.
1: Iya siap nih.
0: Siap. Oke Caning, kita bakalan ngelanjut no obrolan nih bare Neng Ineke. Ineke Rahayu Putri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan masih mengenai pangan lokal, gizi global, sehat tak harus mahal. Setelah lagu ini, jangan kemana-mana, tetap di sini.

0: Nah, janing boleh mana nang kene yo nang dialog kesehatan barek ning Ineke Rahayu Putri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan mengenai pangan lokal, gizi global, sehat harus mahal. Kita sapa kembali ning Ineke. Ning Ineke.
1: Iya, Ning.
0: Siap, Inje. Ning, kalau seseorang ternyata punya anggarannya terbatas nih buat makan sehari-hari, kan biasanya ku mangan saono le iso mangan mbek mie wae ngono yo. Lah iki opo ning supok corone iso menyusun menu bergizi tapi sing ekonomis ngono ning, apa boleh ya ning misalnya tapi endok iku yo kadang-kadang larang kadang-kadang murah ning. Lek kadung melarang ya larang, tapi sekarang kok lek kayak lek enggak salah sekilo 40.000 lek gak salah 20.000. Kurang lebih sak mono. Ya tapi mosok mbendino ndok terus ya kan. Apa maneh lek sak keluarga iku isine wonge wake. Gawe memenuhi gizi, mikirno gawe memenuhi gizi ning gawe memenuhi isok mangan ae iki lho saiki indis ekonomi yo. Ya apa ning sampean punya saran gak ning?
1: Jadi kalau saran kami dari kesehatan sendiri nih, jadi tetap diperhatikan yang namanya konsep gizi seimbang. Bukan berarti terus beli mie, ya kan harganya berapa? 2.500. Cuma sak bungkus ya nih. Nah, bisa dipakai di tempe nih. Disigar-sigar jadi banyak toh.
0: Okay.
1: Ya kan tempenya itu disigar-sigar, digoreng sendiri ya kan. Bisa dipakai satu keluarga daripada mie tadi ya nasi ya mie. Itu salah kaprah. Okay. Ya kan kita pilih salah satu. Jadi kalau saya memilih ya tetap memilih berasnya aja. Ya kan kalau beras kan gak mungkin gitu loh. Ini kalau di daerah kita insya Allah masih ada lah kalau beras. Kemudian kok telur terus bisa misalkan mata pencariannya misalkan bertani, saiki mungkin sepi mbak, gak wayahe panen, kan bisa mancing misalkan, misalkan ini, ya kan itu tadi, dari ikan bisa ikan air tawar gitu, insya Allah harga juga masih tetap terjangkau kok nih, tapi tetap nutrisinya tercukupi. Sayur, nah ini tadi kita bisa memanfaatkan karangan rumah sebenarnya, kalau sayur ini jadi gak ada istilah mahal itu saya kira nggak ada. Jadi sekarang banyak sekali masyarakat yang melek gizi itu banyak dan sosialisasi itu untuk karangan rumah juga sudah mulai ya. Masyarakat-masyarakat sekarang itu memanfaatkan karangan rumah untuk menanam sayur-sayuran yang panennya cepat, misalkan bayam, kangkung. Itu kan bibitnya juga nggak mahal dan perawatannya juga nggak mahal toh Ning.
0: Walaupun dengan lahan terbatas
1: gitu, polybag kecil pun itu bisa berdiri seger-seger kok Ning. Jadi kalau ada alasan makan tidak bergizi, kemudian apalagi yang miris lagi ternyata bapaknya merokok, itu saya sedih.
0: Iya ya, benar kan?
1: Bisa beli rokok tapi untuk kebutuhan keluarganya sendiri tidak bisa terpenuhi, itu yang salah kaprah. Jadi kalau saya lebih memilih ke memanfaatkan perkarangan rumah tadi ya nih, misalkan ada kolam, misalkan kita buat kolam kecil aja, misalkan dari terpal itu nih bisa jadi lele, kemudian jadi galon yang nggak kepake apa bisa kok, lele itu tahan banting, bisa banget gitu ya kan.
0: Betul.
1: Kita harus wajib sekali nih masyarakat ini paham memanfaatkan perkarangan rumah, apalagi buat yang misalkan bilang bisnis ekonomi gitu ya, berarti kan kemungkinan kerja juga masih serabutan atau mungkin ya kan punya waktu sekali gitu untuk memanfaatkan pekarangan rumah gitu nih, beda dengan yang memang yang bekerja pun saya pun sendiri saya nanam bayam di rumah loh Ning.
0: Wah.
1: Saya siramin, saya
0: panen. Cetelaten ya, koper ya.
1: Iya betul masih tetap gitu harus di ini kan. Digerakkan gitu, terong itu kan masih bisa nih.
0: Benar.
1: Jadi Ning, gak ada alasan buat tidak bisa memenuhi gizinya.
0: Sebentar. Ini ada yang telpon Ning, saya angkat dulu nih Ning. Kita dengarkan mau tanya apa atau mau bercerita apa. Ada Cak Parno saking PP Legi. Monggo Cak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ning.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalian dokter niki.
0: Injil leres.
2: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu ingin bertanya badhe nderek tanglet niku topike niki makanan lokal napa wau?
0: Makanan lokal, pangan lokal, gizi global, sehat tak harus mahal.
2: Oh, ngaten. Berarti nggih cocok sing badhe kula tangletaken iki wau.
0: Nah, nyak napa?
2: Kula badhe tanglet ngeten lho, Bu Dokter. Niki sing kula omongne niki orang terdahulu itu makanan itu enggak ada yang enggak lokal. Tumbuh di sekitar rumah. Terus makanan itu padi ya dari sawah. Enggak ada yang dari mengandung-mengandung kimia itu enggak ada. Tapi alhamdulillah orang-orang terdahulu itu sehat-sehat, enggak ada orang sing asam urat dan segala macam enggak ada. Itu makanan lokal yang di sekitar rumah itu ada daun singkong, ada singkong, ada tanaman gembili, jarut, itu bermacam-macam itu orang terdahulu itu makanan seperti itu. Ya alhamdulillah itu pertanyaan saya itu yang makanan lokal itu sekarang itu jarang-jarang dikonsumsi orang-orang sekarang. Ya, kita itu makanan yang siap saji. Itu dampaknya itu apa saja? Gitu loh, Bu Dokter. Yang saya tanyakan. Terima kasih. Saya tunggu atas jawabannya.
0: Inje, Cak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak makanan instan, Ning.
1: Inje, terima kasih Pak Parno, matur nuwun sangat. Karena memang orang terdahulu itu sehat-sehat, makannya fresh. Jadi saya sudah sampaikan bahwa penyimpanannya minim. Otomatis garamnya yang digunakan sebagai pengawet makanan, otomatis kan rendah. Sedangkan untuk makanan siap saji sendiri, coba dibuka komposisinya, itu ya kan. Itu di situ pasti ada ayam berapa persen misalkan. Kemudian dilihat natrium berapa itu Pak natriumnya. Belum natriumnya. Kemudian monosodium glutamatnya, micinnya itu, gitu. Pengawet-pengawet yang lain itu udah melebihi ambang batas jika dikonsumsi secara rutin. Bukan nggak boleh kalau misalkan pengen pulih, tapi tidak berlebihan, ngoten nggih Pak. Dampaknya apa? Jelas, karena garam berlebih bisa menyebabkan hipertensi. Kalau hipertensinya tidak terkontrol, otomatis bisa ke jantung. Bisa ke jantung-jantung bermasalah, bisa ke ginjal. Seperti itu. Apalagi minumnya kurang. Ya kan? Itu bisa banget ke ginjal. Gitu. Karena anak-anak sekarang atau masyarakat sekarang lebih suka minum manis. Akhirnya bisa ke diabetes. Karena gulanya tidak terkontrol. Aktivitas fisiknya minim. Kalau orang dahulu ke sawah, terus nggih. Jadi aktivitasnya banyak, makannya terjamin pasti yang ada di pekarangan rumah aja yang seperti tembili tadi Pak Wano jelaskan kan. Makannya juga daun-daunnya seger-seger. Itu lebih bagus Pak daripada yang kita harus pilih makanan yang siap saji. Seperti junk food tadi itu. Itu sangat-sangat ini belum lagi sudah makannya nugget, nggak ada sayurnya. Nggak ada kaliumnya yang menyeimbangkan. Kita butuh buah sama sayur karena kaliumnya tinggi. Karena bisa menyeimbangkan natrium yang tadi kita makan terlalu banyak. Tapi bukan berarti aku sudah makan nugget banyak nih. Berarti boleh dong makan buah yang banyak. Tidak begitu juga. Nggih. Jadi tetap yang natrium atau pengawet yang terlalu banyak juga tidak baik untuk tubuh. Karena kalau terlalu banyak akan dianggap sebagai racun. Tubuh kita akan punya alarm. seperti tadi pusing, ya itu tadi alarm yang ada di tubuh kita. Misalkan itu alarm yang ada di tubuh kita, Pak. So, ya jadi dampaknya tadi bisa hipertensi, bisa penyakit-penyakit yang tidak menular yang lainnya, ke jantung, ke gagal ginjal, seperti itu, Bapak.
0: Oke, semoga terjawab ya Cak Warno ya. Untuk apa namanya? Untuk pertanyaannya tadi. Nggih, ini ada lagi yang masuk, ada Pak Sigit. Kita angkat yuk. Sugeng Enjang, Pak Sigit, monggo.
3: Enjang, Bing.
0: Nggih.
3: Dokter, saya tanya nyimpang sedikit. Saya ini sakit herpes. Itu apakah dari makanan, apakah dari memang penyakit, gejalanya dari apa, Dok? Saya periksa di rumah sakit, itu tidak ada obatnya. Obatnya hanya vitamin-vitamin gitu, Dok. Sebenarnya penyakit herpes itu ada obatnya atau tidak, Dok? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Neng.
0: Nggih, sami-sami. Pak Sigit, tapi ini sebenarnya Neng Ineke ini bukan dokter, ahli gizi lebih tepatnya dari Dinas Kesehatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Apa mungkin bisa dibantu dari sudut pandang ahli gizi ya, seorang ahli gizi. Gimana, Neng?
1: Nggih, saya jawab dari segi gizi, Neng.
0: Nggih, karena kaitannya ya bukan kaitannya juga. Iya. Monggo.
1: Iya, karena memang topiknya juga tentang ini ya, gizi juga. Jadi mohon izin menjawab. Jadi kalau misalkan herpes itu memang pure karena virus nih, Pak. Jadi kalau memang ini sudah di luar ranah saya. Jadi kalau memang itu periksa lebih detail lagi. Herpes ini banyak sekali penyebabnya, Pak. Nah, kalau dari segi gizi sendiri memang vitamin itu memang harus, karena orang yang herpes otomatis daya tahan tubuhnya itu sedang turun. Vitamin apa aja yang memang diharuskan selain dari dokter, otomatis kalau dari segi makanan kita banyak konsumsi buah dan sayur, Pak, gitu. Jadi lebih banyakin misalkan buah-buah yang antioksidannya tinggi, bisa dari jus jambu merah misalkan, Pak, gitu. Tapi gulanya dikurangin atau makan buahnya langsung tuh lebih bagus, ya kan, otomatis vitamin C-nya juga lebih terjaga. Apa namanya, mineralnya lebih terjaga, banyak vitamin yang rusak. Kalau misalkan jenengan ada keluhan mual, itu baru mungkin jus alternatifnya. Tapi kalau selama nafsu makannya masih baik, lebih baik makan yang tadi ya, buah-buah potong aja yang langsung dimakan. Gitu. Kemudian kalau karena daya tahan tubuhnya turun, otomatis proteinnya juga harus lebih tinggi. Gitu ya. Ini misalkan gak boleh makan telur, ya boleh kok selama gak ada alergi. Misalkan yang gampang didapat, misalkan telur, satu butir telur setiap makan. Itu disarankan sekali untuk pasien-pasien yang biasanya terjadi infeksi. Gitu.
0: Itu ya. Tapi apa namanya, iya, dengan kan tadi dia bilang, Pak Sigit itu bilang kalau nggak pernah dapat obat yang proper ya, hanya dapat vitamin. Berarti itu artinya juga bisa, vitamin kan sifatnya hanya menunjang ya, tapi sebenarnya nyatanya harusnya dari makanan dan minuman yang gini.
1: Iya, Laras. Jadi harus makanan-makanan yang seimbang. Jadi dari makanan-makanan yang sudah berpengawet. Karena kalau semakin banyak pengawet, tubuh itu akan semakin memberikan beban gitu ke tubuh. Oh, ini banyak pengawetnya. Sedangkan daya tahan tubuhnya Pak Sigit sedang menurun. Gitu nih. Jadi lebih baik ke makanan-makanan yang fresh. Saya bilang tadi ya, mungkin bisa masak sendiri. Yang kita tahu bahwa barang itu atau bahan tersebut itu memang layak untuk kita konsumsi. Okay. Karena tadi, karena daya tahan tubuhnya rendah. Jadi jangan sampai ditambahi lagi nih beban kerja yang ada di tubuh kita untuk memfilter lagi, ini kan pengawet nih, semakin berat gitu akhirnya kan antibody kita.
0: Siap. Oke, Ning Ineke, ini sudah masuk ke sesi terakhir, monggo sampean bisa berikan kesimpulan untuk obrolan kita pada pagi hari ini.
1: Jadi tetap harus mencintai makanan lokal, produk lokal yang ada di sekitar kita. kita harus wajib sekali mewariskan ini ke anak cucu kita. Jadi mulai dari kecil jangan sampai anak cucu kita nggak tahu yang namanya getuk itu apa, telepon itu apa, soto itu apa, ya kan? Hmm. Gitu. Jadi sudah mulai dibiasakan makan itu sejak mulai MPASI. Kemudian panganan lokal sendiri itu dapat mendorong ekonomi daerah. Jadi kita wajib sekali mendukung ibu yang misalkan bekerja di rumah, mungkin membuat seperti UMKM ya. Sekarang gampang kok ngurus ERP gitu. Jadi mendorong ekonomi lokal itu wajib sekali. Misalkan membuat keripik pisang, membuat keripik singkong gitu kan. Sekarang kan banyak sekali. Minimal seperti itu ya Neng. Jadi kita wajib sekali mendorong ekonomi lokal. Kemudian tadi pelestarian budaya lewat kuliner. Jadi kita harus mewariskan tadi ke anak cucu kita. Harus wajib, apalagi Gen Alpha sekarang kan. Ini suka banget meniru. Dan berinovasi, terus berinovasi. Karena zaman itu terus berkembang. Jadi misalkan jagung biasanya cuma dipakai keripik jagung, kita bisa modifikasi lagi nih buat inovasi jagung menjadi brownies jagung, cookies jagung, ubi ungu sekarang lagi naik daun ya Ning. Ubi ungu bisa dijadikan donat. Jadi kalau dulu cuma bakpo aja ya, bakpo telo itu ada kan, ada bakpo ubi juga. Rasanya juga lebih ini kan, lebih empuk, lebih menarik. Itu kita bisa juga itu berinovasi lagi menjadi es krim misalkan. Jadi kita nggak kalah dengan warga asing atau wisatawan asing yang masuk ke Indonesia, kita juga tetap memperkenalkan ini bahannya lokal loh. Gitu. Kita masih bisa masak seperti kamu misalkan es krim. Tapi kita pakai bahannya bahan lokal, es krimnya pakai ubi ungu. Lebih enak kan, warnanya lebih menarik misalkan. Jadinya warnanya ungu gitu. Kemudian daun kelor sekarang banyak dari daun kelor. Tetap enak ya ini, saya pernah nyoba dari ibu-ibu Jakarta itu nih, kalau saya kunjungan itu bawa ini kayak gitu, kerupuk gitu ya, kacang-kacangan itu bisa juga diolah lagi menjadi susu nabati, ikan juga bisa dijadikan ke abon, ya kan otomatis minim deh bahan pengawet, karena kalau udah banyak UMKM itu mesti pengawetnya juga nggak banyak, beda dengan yang pabrikan. Gitu, itu terus pisang tadi sudah saya sebutkan, singkong dari mokaf itu nih, jangan lupa.
0: Siap. Tepung mokaf, nggih. Oke. Ini siap Ning, waktunya sudah tengdong. Matur nuwun sangat Ning Ineke. Sehat selalu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan nggih Ning Ineke. Saya tutup teleponnya, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Caning, niku mau nggih dialog kesehatane sampun sampean mirengaken barek Ning Ineke saking Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Nah, saniki wancine kita bakalan geser teng acara selanjutnya, tapi kudu aku Caning sing bakalan ngancani sampean enten Ning Lia sing bakalan ngancani sampean sampe engko sore Caning nggih. Jangan kemana-mana pastinya. Ya wes, saya ngono Caning, aku aneri yang gak pamit, matur nuwun, salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Caning wayai wara-wara jam 10 awan bare aku Lia. Caning Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni dukung langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melaksanakan moratorium perizinan rumah hiburan umum utawa RHU Anyar nang Surabaya. Hal ini sebagai langkah penguatan regulasi sekaligus pengawasan peredaran minuman keras nang wilayah setempat. Kabar liane cak ning Pemkot Surabaya merintah no ASN nang lingkungane ngantor nang Balai RW sebagai upaya percepatan penyelesaian masalah warga secara langsung. Sekretaris Daerah atau Sekda Surabaya Lili Arianto nyatakno pelayanan iki sebagai tindak lanjut komitmen Pemkot Surabaya ngekei pelayanan sing prima gawe masyarakat utamane nang lingkungan RW.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing menjelang siang caning balik maneh nang Prompat RRI Surabaya. Saniki Lia bakal ngancani sampean kabeh sampai jam 3 sore mangko. Ya apa kabare dinaiki caning? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kekurangan apapun. Sing lagi loro utawa sing lagi masa pemulihan mugi-mugi nang cepet seger waras ben iso aktivitas maneh. Tase dino Selasa caning ya. Awal bulan sisa niki ya di tanggal 6 cak ning. Dadi ini kudu tetap semangat awal-awal bulan ya ta. Semoga rezekine sampean kabeh lancar dan urusane sampean kabeh lancar sisan. Biasane kan rodok-rodok akhir bulan iki. Akhir bulan, akhir tahun maksudnya cak ning. Mari ini kan Oktober, November, Desember. Lho wis gak kerasa ya to ganti tahun. Ngono iku. Ya cak ning, engko sampai jam 3 sore nang arep kedepannya bakal tak kancani, tak wenehi informasi-informasi lainnya, tapi saat niki wayahe lagu-lagu keroncong jane. Nggo dikancani bareng lagu-lagu keroncong ya. Nah jam 10-an biasanya rada santai ya, soalnya nang jam 11 iki OTW istirahat, OTW maksudnya lagi dalam masa peralihan ke istirahat. Lek ngomong ngene iki ya jane ya. Nah, dalam pemuda pun pauan aspol ya. Terus jalanan yo rame. Wingi ku rada-rada siang nang jam luruan utawa nang jam teluan iku rada redup ya jane ya. Agak apa ya lek ngarani iku ya. Mendung gak mendung sisan sih soalnya dorong terlihat udan ngono ya, denang daerah beberapa

daerah lainnya juga pasti wis udan sih. Cuma Surabaya ku kok panas pol ya Cak Neng ya. Sedih. Ya wis Cak Neng, tak lanjut nang kok engkau mana ya sakniki wayahe sampean ngrungokno lagu-lagu keroncong sing ana nang kene yaiku ana apa ae iki ana kangen iki siapa sing kangen ana Inikah Cinta, ada Disaidan, ada Separuh Nafas, ada Alon-Alon, ana Salam Tresno, ana Yang Terdalam dan Melukis Senja, Tak Ingin Sendiri, dan ada Kemarin, Kalung Emas, Pelangi di Matamu, Kala Cinta Menggoda. Saniki bakal tak puterno loro lagu dhisik yaiku Kangen dan Inikah Cinta.

0: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo ya? Rasaku gak ono geli kegiatan nenek sekolah ketisu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
1: Lapo ning sampean iku? Gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iyalah ning, lah iya. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk ya ning yo, sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
1: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anake sampean iku berkegiatan. Pokoke lak positif. Gak sampe sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, yo kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho, Ning.
0: Iya ya, Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ana dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melo interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

Nah, jeneng balai mandanang perempat RRI Surabaya tentu netase bareng aku Lia. Nah, jam 10 awan iki cak ning nek ngomong no soal camilan ya. Mesti ini pikirannya sampean kabe langsung melaku nang gorengan, keripik apa jajanan sing iso digawe koncone ngopi. Apa mana wingi bengi ya cak ning nang dindik akeh sing ngadak no nobar bola FIFA ASEAN ya, ASEAN FIFA iku ya. Nek wis nobar ngono iku cak ning rasane kurang lengkap nek nak meja iki meja ngarep TV gak ono camilannya toh. Bener tawara iki. Biasane sing muncul ya keripik kentang, kerupuk apa kacang ngono, tapi saiki ono lho jane ya keripik sing ora biasa. Ono keripik lidah buaya, keripik buah naga, bahkan keripik gapit. Nah, iki jane sing menarik lidah buaya sing biasane dikenal kanggo perawatan rambut utawa kulit, ternyata iki iso diolah dadi camilan. Buah naga yang ngono cak ning gawe digawe jus utawa dimakem langsung ya, tapi isok diolah sisan dadi keripik. Nah, cocok iki cak ning kanggo stok camilan nek kapan-kapan berikute ngono ya, sampean iki arep nobar maneh. Gak kudu camilan sing iku-iku ae cak ning, sesekali coba enseng unik.

Biasanya ini tase bareng perempat RRI Surabaya FM 106,8 MHz. Tentu nih bareng aku, Lia. Ngomong-ngomong soal Poanas ya, Cak nih ya. Wingi minggu iki Surabaya ke Poanas si Krosopol ya. Bahkan Cak nih kegiatan ISO Plus yang jadwali sak janir marine jam 10 ISO marine kului awal mergo kondisi panas yang cukup terik janing untuk menjaga para pelari niki aman gitu. Kadang cuaca niki pancen gak iso diajak kompromi janing. Nek wis panas ngene iki ya aktivitas nak njobe iki kudu luwe ngatekno kondisi awak, aja sampai kurang ombe lan malah gawe badan drop utawa loyo ya jane ya. Nah sakwise aktivitas nak njobo pulang nang omah iki adem-adem terus nyetel TV enak iki nek ana cemilan ya. Tapi coba ya jane bayangno nek cemilan iki duduk keripik biasa, ana keripik lidah buaya, keripik buah naga lan keripik gapit jenenge ae ya wis ngarai gawe penasaran ya jane ya. Keripik gapit iki ya unik. Bentuknya tipis, renyah, biasanya digawe saka adonan sing dipanggang utawa dicepit sampai garing. Cocok banget digawe kanca nyemil sambil ngobrol ya Cak Ning, dadi panas-panas nang Surabaya iki aja lali ngombe sing cukup. Nek wis adem lan santai, baru lanjut nyemil. Tapi aja sampai kebablasan.

tase nang perempat RRI Surabaya lanjut no sedih lo ae cak nih ya. Engkau nang jam 11 sampai jam 12 dilanjut cak nih. Engkau sampe ini sok gabungan gantian gawe sampean nek disuruh dilek digangkan mele niki. Kanggo koncone nobar bola iki sampe niki bakal mele keripik sing di. Ono keripik lidah buaya, keripik buah naga, opo keripik kapit. Nah, coba bayangin aja nih pertandingan lagi seru terus skor imbang ya menit-menit akhir tangan wis otomatis nyomot camilan nang meja. Nah, nek sing dicomot keripik buah naga kan iso sekalian gawe suasana nobar tambah unik ya cak nih ya. Tapi nek sampean luwih seneng sing klasik lan renyah keripik kapit iku iso dadi pilihan utawa pengen nyoba sesuatu sing beda ya keripik lidah buaya cak nih. Intine nobar iki gak kudu rame karo makanan sing mewah, sing penting iku ono camilane, ono minume, ono koncone lan pertandingan sing nggarai deg-degan ngene aja nih ya. Saiki engko bakal cerita-ceritae cak nih ya nang jam 11 sampai jam 12 ya, dilanjut nang jam 12 ngoten. Utawa iso lewat WA cak nih. Tapi aja lali ya cak nih, panas Surabaya iki kudu dilawan karo ngombe sing cukup. Tapi nek urusan camilan pilihane iso bebas. Yang penting enak, renyah lan gawe nobare sampean kabeh iki tambah gayeng. Sekalian cak nih, like misalnya sampean mambengi melok nobar ya. Nobar ASEAN FIFA ini ya, monggo-monggo mawon cak nih. Mungkin bisa jadi lanjut nek jam 12 cak nih, soalnya jam 11 waktunya rada-rada mepet ya. Ya cak nih, awal deh aku bakal balik mana mengko tas mergaiku sampean tetep nangkene ae nanti nang perempat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

0: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih ya dadi ketua RT nang kampunge awake dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Janing wali kota Surabaya Ricayadi Negesno gaunok mana penambahan panggonan hiburan malam nang wilayah. Hal ini sebagai langkah preventif meminimalisir tindak kriminalisme. Saliyane iku nang Surabaya ada sekitar 13 panggonan hiburan malam sing wis beroperasi, pihak njaluk kudu matuhi aturan sing berlaku.

Janing, pemerintah Provinsi Jawa Timur bebasno sejumlah pajak kendaraan bermotor mulai 1 Oktober sampai 30 November 2016. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyatakno pembebasan iki dalam rangka memperingati hari jadi Pemprov Jatim ke-81 tahun. Sing diharapno isok ngeringano beban masyarakat sekaligus ngejak masyarakat patuh bayar pajak kendaraan. Jane kumoyore woro-woro jam 11 awan, ketemu mana nang woro-woro jam 12 awan.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sugeng siang janing, balik mana nang perempat RRI Surabaya ya. Wes siang-siang ini janing cuaca nih mulai panas mentereng janing. Talah yoan. Ngene iki lho janing ya. Ya janing tailing no mengko nang jam 11.19 menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan dhuwur kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene. Engko samarine iku janing awake dhewe iso ngobrol ya. Kira-kira sampean mau bengi mambengi melok delok nobar gak ya. Nanti-nanti aku melaku-melaku ya jane ya metu ngono iku bengi-bengi delok akeh sing ngadakno nobar entah nang warkop ana sisa nang dalanan sing ditutup mergo direnovasi ya di apa ya ngarani dibangun sing luwih apik. Soale nang daerahku kono iku ana sing wis mulai dibangun ya mergo apa oh ya karena banjir janing. Jadi untuk antisipasi iku ditinggi no iku dalane. Nah kan separone iso digawe motor, separone maneh tase ditutup ya soalnya masih proses. Nah ikulah dimanfaatno kanggo wong-wong sekitar kono gawe nobar nonton bareng utawa nang Fasum utawa apa ya lek ngaran ya kafe gitu ya, fasilitas umumnya kayak balai gitu loh cak nih ya dek RT atau RW gitu, terus dipasanglah layar tancep kuwi cak nih. Terus nonton bareng rame-rame enak ya, utawa ana sing nonton dhewe langsung nang oma cak nih soalnya kono lebih enak nonton dhewe ngono ya, nggawa camilane dhewe ngono iku. Biasane lek gak popcorn ya mangan keripik-keripik ngono, keripik singkong. Enak lek keripik singkong jane, krenyes-krenyes ngono iku jane. Mari ngono di kancane bareng ngombe es teh utawa ngopi. Biasane lek nobar nang warkop iku lak ngopi ya jane ya. Dadi ne pancen paling enak ngono sih, enak ngopi. Terus jajan kerupuk-kerupuk ngono iku caning selain krepek ya, tapi ditambah juga kerupuk ngono iku. Talah enak epol lah ngono iku. Ya caning kota lanjut nomane soalnya saiki wis jam 11.19 menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan dhuwur kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene pun. Allah.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning balik mana nang perempat RRI Surabaya. Tentu nih tasih bareng aku ya. Mungkin nang jam-jam yang ini sampein kabeh lagi persiapan budal. Budal mangan siang maksudnya caning ya. Wes jam-jam iki yo nang jam yang ini iki yo toh. Mari ngono. Yo mar utawa nek sisa sing wis mulai maem siang caning. Ya saneng jam-jam ini wis mulai rawan emang ya. Lek siang-siang panas-panas ngene iki biasane rawan-rawan ngantuk ya ning paling enak waya-waya ajane sih. Tapi saiki tasih dino Selasa akhir pekan cek pirang dino maneh iki jak ning. Tasih lumayan ada jian. Dadi kudu sing sabar ngono ya. Tetap semangat sisan. Ya saneng mari ngene ta lanjut nole sampean dereng ana sing pengin gabungan ya kan. Saniki tasih dikancani lagu keroncong konan jam rolas bakal melaju nang lagu-lagu campur sari. Mergo iku sampean tetap nang perempat RRI Surabaya.

0: Ojo sampai awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ana ciri khas Madura sing dituangno lewat klambi adat yaiku Sakera Marlena. Klambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna klambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing ngelambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yoiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.

0: Waduh-waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki dikencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jane tase bareng Pro4 RRI Surabaya FM 6,8 MHz balik maneh bare aku lihat sing bakal ngancani sampai jam 3 sore mengko ya Jane ya. Walaupun saat ini dhewean meneh aku bakal bareng neng Salsa lek sido lho. Kok lek sido iki? Meneh aku isuk ya Jane ya. Tadi enten ya ila ya. Saat ini lek siang-siang ini ya ta wis wayahe padha males metu gak sih Jane ya. Tapi untungnya Jane nang era jaman saiki lek males metu kan iso ya gawe sing jenenge nang online ngono iku. Kareng ngenteni nang omah mari ngono pesen wis tutuk nyampe wisan. Nah, ngono iku lho Jane ya paling enak. Oh iya Jane sekalian ta imbau gawe sampean kabeh sing duwe M banking terutama nang HP. Saiki ono modus anyar Jane sing garai rada makin canggih ini Cak Ning rasanya ya. Jadi ini like misalnya sampean tiba-tiba ya lagi di mall pertokoan ngono iku mero ono wong sing ngajak sampean ngomong, minta waktu nih sampean ngomong saat dilu ae iku like kesane mencurigakan Cak Ning, lebih baik langsung ngale ae. Mergo apa? Mergo nek cerita iki semacam loro wong lek gak salah mahasiswa tanpa niku nyapa Cak Ning. Mari ngono pas oh gak ada waktu langsung ditinggal ngono iku Cak Ning tiba-tiba nang e-banking-e ngomong transaksi gagal. Koyoke Cak Ning ana pelaku niku duwe alat sing iso langsung ngambil uang nang e-banking tanpa adane sentuhan ataupun ngelabokno pin utawa pakai link gitu Jane. Dadi rada mek kare ide itu iku iso langsung ditarik uangnya Jane lah. Gak tambah bahaya ta iki. Tibakno iku ana salah satu fitur sing iso ngarai ngono Jane. Dadi sampean iso transaksi tanpa nggunakno kartu terus tanpa nggunakno pin padahal pin kan ya penting Cak Ning. Lebih baik e lek sampean ngerti lek sampean duwe mbanking ngono iku apike Cak Ning sampean kudu nonaktifno fitur iku jenenge cardless utawa pinless, jadinya tanpa pin tanpa kartu gitu Cak Ning. Mek karek ngide itu langsung iso ketarik, tergantung iki pelakune iso ngambil piro ngono ya. Misale diatur ngambil 10 juta, iso langsung ya Cak Ning lek sampean ide langsung ketarik iku 10 juta. Nah ikulah sing bahaya ya Cak Ning ya. Saat ini ku boleh rada was-was ya antara beda no antara wong sing bener-bener butuh bantuan utawa wong sing lagi nipu Jani. Soalnya podo-podo kayak mirip lo Jani ya. Tadi diimbau kayak sampean kabeh sing duwe mbanking tetep kudu hati-hati ya. Soalnya iku kayak modus bar anyar sisan sing baru tak waca nang media sosial. Lek sekirane sampean duwe mbanking mari ngono bingung cara ngaktifno fitur-fiture ya iso langsung aja Cak Ning delok nang internet iku ana ngono ya. Carane sampean cukup ngetik nonaktif, cara nonaktifkan fitur cardless utawa pinless gitu ya Cak Ning ya. Soale hal iki sing apa maneh saiki ekonomi kan lagi susah-susahnya ya Cak Ning ya, apa-apa koyo krasa mahal sisan. Dadine apa-apa ae ya iso ae dilakoni Cak Ning. Ya Cak Ning kota lanjutno nang jam 12 ya, terus mari di jam 1 ono Suara Budaya Nusantara. Merga iku Cak Ning tetep nang Pro4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, cukup semene siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam rolas awan.

Caning Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi njaluk pengoptimalan anggaran bantuan operasional pendidikan daerah utawa BOPDA lan bantuan operasional sekolah nasional utawa BOSNAS gawe ndukung pemeliharaan infrastruktur sekolah. Nang tahun 2017 pembenahan sanitasi dadi prioritas utama lan penambahan fasilitas kebersihan sekolah liyane.

Liane janing Pemkab Bangkalan memperkuat program mitigasi bencana salah sijine dilaksanakno nang objek wisata setempat. Kepala Pelaksana BPBD Bangkalan M. Zainul Komar nyatakno program iki sebagai mitigasi kebencanaan, ngejak masyarakat sadar kebencanaan sekaligus dukungan pemerintah daerah melalui kelompok sadar wisata. Jane kumoyare woro-woro jam 12 awan ketemu maneh nang woro-woro jam 2 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gejane sampe je barang mare Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz balik maneh bare aku Lia sing bakal ngancani sampe jam telu sore mengko janing. Nggih janing, siang-siang iki wis wayahe ya. Wayahe apa? Wayahe turu lho, enggak janing. Wayahe maem siang ya. Mergo wis panas-panas ngene, kabeh pada keluwen yoan. Lek aku dorong sih. Ya tandangane gawe sampean kabeh sampe detik iki tetap sehat selalu nggih janing nggih. Aja lali jaga kesehatane sisan gawe sampean kabeh. Hati-hati nang dalan.

0: Sing suwabar, sing tenang, sing penting apa? Sing penting sampai tujuan dengan selamat, janing. Soalnya lek ragu, iku ana kemungkinan pegangan nak setir iku bakal menggok-menggok gitu, janing. Jadi rada ketakutan gitu. Kecuali lek sampean sudah gak ragu ya, sudah wis tatak ngono ya, janing ya. Tapi baiknya lek misale terlalu sempit iku hindari, janing. Ojo sampai nyalip apa mana truk-truk dia jane ya, bahaya juga. Soalnya saiki iku nang dalan-dalan yo akeh truk-truk lo janing ya iku sing garai. Ya jane tak dengar sisan gawe sampean sing ngrungokno iki. Acarane urusane lancar-lancar terus. Saniki wayahe ten lagu-lagu campur sari ngancani sampean kabeh ambek Maam siang ya, sembari maam siang mari ngene iki anak lagu-lagu campur sari. Enak ya jane. Ya jane aku bakal balik maneh bare info lainnya. Lek sampean pengen gabungan monggo mawon, bahasane padha koyo wingi-wingi jane ya. Nang jam 10 utawa jam 11 mari ngono iso milih lagu campur sari ning ngono jane. Ya wis, katene tak puterno dhisik lagune, tibakno ana sing tilpunan. Sadurunge tak angkat ya, ini ada lagu Joko Melarat, ada lagu Pamitan, ada Nginang Karo Ngilo, ada Sambung Tresno, ono Sambung Tresno maneh iki, Ajur Ngati, Ireng Manis, Jauh Sudah Kembang Wangi, Kadung Tresno ambek Gingsul 27 ambek ngelilak no kowe. Ya wis aneh tangkat dhisik wis iki pengen gabungan rasane ya. Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Neng Lia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Cak Nokumis.
0: Oh, Cak Nokumis.
1: Gimana punya kabar jenengan, Mbak Lia?
0: Alhamdulillah baik. Sampean gimana?
1: Alhamdulillah sami.
0: Sehat ya.
1: Sehat-sehat kemawon.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi niki anu, Mbak Lia.
0: Napa?
1: Cuacane niki lho bau-bau bentar.
0: Langge lho, panas kentang-kentang
1: nggih. Pol nggih. Mboten trimo kentang-kentang. Gubis-gubis.
0: Kok gubis-gubis iki napa? Kok gubis-gubis?
1: Lah nggih. Nggih. Dipun
0: napa?
1: Tampi kemawon cuaca situasi seperti niki.
0: Bener.
1: Mugi tansah pinaringan seger kuwarasan kemawon.
0: Amin ya rabbal alamin. Sampun maam siang niki.
1: Dereng.
0: Loh kok dereng napa?
1: Nuwun kebiasaan niku Mbak Lia.
0: Kebiasaan maam siang jam pinten biasane?
1: Jam gangsal sonten.
0: Maam sore dong jenenge.
1: Nggih. Maam siang nggih, maam sore.
0: Oh. Terus maam bengi niki pasti bengi banget lah niki.
1: Mboten, nggih sampun.
0: Oh, enggak maam lagi niki berarti.
1: Nggih, enten camilan niki Mbak Lia.
0: Camilan apa niku?
1: Roti pisang.
0: Roti pisang. Waduh, enak iku.
1: Niki wau kali telur ayam setunggal.
0: Oh, camilane niku.
1: Nggih.
0: Ombene napa niki?
1: Ombene pun prim.
0: Napa?
1: Susu.
0: Susu. Oh, wah jos iki. Tuku tuku niki, tumbas.
1: Nggih. Tiap bulan kirim 5 bungkus.
0: Oh, dodolan ta niki?
1: Boten, nggih damel minuman untuk menghilangkan kolesterol asam urat niku
0: lho. Oh, ombean niku mau.
1: Nggih. Minume niku kali kopi 2 kali sehari.
0: Oh, 2 kali sehari kapan niku biasane?
1: Pagi.
0: Pagi sama
1: jam doso, ngantos mangkin jam gangsal.
0: Tapi biasanya sarapan niki?
1: Boten?
0: Nggih.
1: Jajan. Camilan niki wau roti pisang.

0: Ceket niki mau mang jam pinten niki?
1: Wau. Nggih.
0: 11.
1: Jam sedosoan wau.
0: Kak luwe niki.
1: Boten, Mbak Lia. Menawi kalian telur meniko.
0: Nggih.
1: Nopo nggih awet luwene niku. Hampir 4 jam, 3 jam.
0: Oh, lumayan niki nggih.
1: Iya, jadi dalam niko setiap hari telurnya satu.
0: Berarti pas gawe diet niki.
1: Boten diet niki pun gempal ini.
0: Bebek ne kan anak sing pengen diet lho Pak No kumis kan tadi ini kan isak mangan rot telur rebus tok ngono ngoten.
1: Boten ku kebiasaan niki.
0: Kebiasaan ning ngoten.
1: Nggih. Dadi boten nate maem ngantos kenyang niku boten nate.
0: Nggak sampai kenyang.
1: Maem dahar sekul petak niku namung sonten tok.
0: Oh ngoten, pancene lek ngene iki beda-beda nggih tiap wong niki nggih kebiasaan. Nggih,
1: kemauan kebiasaanipun Mbak Lia.
0: Nggih, leres. Nggih. Napa?
1: Kalau dalu niku ludruki kali Mas Chandra.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Bener, napa?
1: Nek kula niku remen wayang lho Mbak Lia.
0: Oh, wayang, wonten wayang padat niku mau niku
1: ringgit waducal niku. Napa niku?
0: Wah, kurang ngerti lek ngono kuwi aku, Pak No.
1: Ringgit niku wayang.
0: Heeh.
1: Waducal niku kulit.
0: Oh, wayang kulit.
1: Wayang kulit.
0: Oh.
1: Ringgit waducal menika.
0: Oh. Ringgit wajucal.
1: Nggih, wajucal.
0: Oh, niku.
1: Temen kula niku.
0: Sabtu biasane niku.
1: Nggih, kali Mas sinten, Mas?
0: Mas Chandra.
1: Tunggale sinten, Mas?
0: Sinten? Biasane lek Sabtu bengi niki ning ane.
1: Mboten ning ane ada kerepotan kemarin itu. Jadi dia ndak datang. Diganti masih satunya, Chan. Siapa?
0: Mas Wahyu Chan.
1: Oh iya, Wahyu Chan.
0: Oh, kapan niku? Wingi-wingi nane napa?
1: Ya sebelume Mas Chandra.
0: Soalnya setahu saya sih itu nih napa?
1: Nggih.
0: Cak Chandra sing biasane nganteni.
1: Nggih, kalau dalu. Chandra niku. Sampun dahar ten jenengan?
0: Dereng.
1: Duh,
0: mau sak derenge budal ten mriki sampun.
1: Nggih.
0: Tapi siang-siang niki tasih dereng mengke, mungkin setelah ini siaran.
1: Pokoke kula niku telur ngoten pun mumpuni.
0: Lebih
1: lama luwene niku nggih. 4 jam nggih. Katakan jam 11 makan yo, 4 jam lagi baru terasa luwe.
0: Luwe ne. Telur rebus mawon.
1: Nggih.
0: Boleh dicobi ni.
1: Nggih, monggo. Juga.
0: Napa
1: nopo nggih untuk memperkuat imun.
0: Telur niku nggih, leres. Nggih, menyehatkan ya istilahnya ngene iki. Nggih. Monggo Pak Nakumis lagunya.
1: Nyuwun napa nggih?
0: Campur Sari.
1: Campur Sari ini napa mawon sing wonten?
0: Niki wonten Joko Melarat, wonten Pamitan, wonten Nginang Karo Ngilo, wonten Sambung Tresno, wonten Ajuring Ati, wonten Ireng Manis, wonten Jauh Sudah, wonten Kembang Wangi.
1: Niku ne mbek wonten.
0: Napa niku?
1: Kembang Arum Probolinggo.
0: Kembang Arum Probolinggo, sekedap nggih.
1: Nggih.
0: Kembang Arum Probolinggo wonten?
1: Oh nggih, nyuwun niku mawon Mbak Lia saget nggih.
0: Saget. Monggo salamipun.
1: Salam kagem Mas Gresik.
0: Sinten niku?
1: Apa sinten niku?
0: Ten Gresik.
1: Apa sinten? Wasis apa?
0: Oh,
1: wasis.
0: Oh, wasis.
1: Wilujeng, wilujeng siang.
0: Nggih.
1: Mugi sehat-sehat kemawon.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Lajeng sami kali kula ingkang teng PP Legi.
0: Nggih, Pak Parno niki.
1: Pak Parno. Nggih. Kebetulan kok podo.
0: Nggih, namine sama, sami niki.
1: Nggih. Mugi sehat.
0: Amin.
1: Laris dagangane rezekine nglumpuk.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Pak Mul.
0: Nggih.
1: Lajeng Mas Toto Gludak.
0: Nggih.
1: Lajeng sinten nggih?
0: Sinten malih?
1: Ibu
0: sinten surat.
1: Pun sedua ya mawon.
0: Nggih, siap.
1: Nggih, matur nuwun sanget anggenipun mandu dalem.
0: Nggih.
1: Mugi njenengan sak keluarga ibu bapak paringono sehat wal afiat.
0: Amin. Amin.
1: Rezeki barokah lumintu panjang panjang yuswa.
0: Nggih.
1: Matur nuwun Mbak Lia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun. Lanjut dhisik sugeng siang.
2: Wilujeng siang ning Lia.
0: Nggih, Pak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ning.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih niki, Pak Parno?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Pun niki.
0: Napa?
2: Bu Erik niki pun napa niku piringe pun dirumusi ini.
0: Lho, mari maem napa niki? Maem apa iki?
2: Dimasakne
0: napa?
2: Telur dibali kalih tahu.
0: Oh. Nah, enak iki niki.
2: Nggih, terus buah niki.
0: Heeh.
2: Semangka.
0: Wah. Seger iki buah semangka niki. Antik
2: niku ning, semangka niku disukani kanca, dadi ne semangkane gawedhi. Terus diiris-iris mulai kala wingi sampai saat niki tasih enten niki.
0: Wah, berarti sampai mendhi niki.
2: Sak mincing. Mantun nedha kalih bali telur kalih tahu.
0: Heeh.
2: Buah semangka ning, wah.
0: Enak pol ini iki.
2: Ate semongkone tanpa biji ning wis tambah lewegi pisan.
0: Wis pas iki ya. Enak pol iki karek.
2: Wis talah, wis opo wis dinikmati ngoten lho ning.
0: Nggih, bener leres. Pancene ngoten.
2: Kula mangke diputeraken.
0: Napa?
2: Nginang karo ngilu nggih.
0: Oh, nggih. Salami.
2: Nggih, salame kagem niki wau sederek kula.
0: Mm-hmm.
2: Pak Parno kumis.
0: Nggih.
2: Sing wonten pipi legi mboten gadah kumis soale. Wonten Cak Mulyono.
0: Nggih.
2: Lajeng Cak Toto.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Wonten ning Haja Suratno ning Haja Gustia.
0: Mm-hmm.
2: Ning Ii ning mm-hmm. Dian.
0: Mm-hmm.
2: Kagem ning istikharah kagem Bangkobar kagem sedulur kemawon ning liyange.
0: Nggih, siap.
2: Ing mengke ngantos jam 3 nggih.
0: Nggih, leres.
2: Lah mangke goyang dangdute sinten iki?
0: Goyang dangdute kale Cak Wahyu niki.
2: Oh, Cak Wahyu.
0: Nggih. Kale Cak Wahyu.
2: Nggih, mangke salam dhumateng Cak Wahyu.
0: Nggih.
2: Matur nuwun ning.
0: Nggih, sami-sami.
2: Bapak Ibu enten Kemiri sehat-sehat nggih.
0: Nggih, alhamdulillah sehat.
2: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Niku mau Bu Eri tibane masak telur tahu Bali terus buahe semangka. Lek panas-panas ngene iki jan ning cuaca iki semangka ya seger apa maneh teko kulkas ya toh. Lanjut dulu jan ning sugeng siang.
3: Iya, sugeng siang. Assalamualaikum Mang Ayu.
0: Waalaikumsalam Bu Sari. Alhamdulillah sehat, Bu Sari juga sehat nggih.
3: Alhamdulillah sehat. Gak ada tidur anggrek mana ya?
0: Benjing-benjing insyaallah.
3: Terakhir
0: nih tapi. Bu Sari sampun dahar niki sampun maem.
3: Oh wala wis ning.
0: Maem napa niki?
3: Jangan asem ya kurang ning.
0: Oh. Jangan asem seger iki niki.
3: Ya ning ngambek iwak asin kayak urang. Ayo ning rene ning ayo maem ambek aku niki.
0: Bu Sari masak dhewe napa niki?
3: Ya masak dhewe ning masih aku sendiri masak engko gak entek ya dadi penghuni kulkas.
0: Terus engko iso diangkat namane nggih.
3: Iya ning aku sampean puterna lagu ireng manis.
0: Ireng manis nggih siap. Salam nih monggo.
3: Salam kang wabai wis kanggo si cantik ning ya selamat bertugas.
0: Siap.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun. Jangan asem terus semangka suwager seger iki rek manganane. Ya jane langsung dhisik ya tak putar naik mau ana lagu Kembang Arum Probolinggo. Mari ngene dilanjut nginang karo ngila. Mari ngene tak lanjut maneh jane ngobrol-ngobrole baru tak puterno sing jenenge Ireng Manis. Mergo iku tetep nang Prompat RRI Surabaya Sarap Budaya Surabaya.

awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam londo sing nang ngene penile cane. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nang ngene kawasan penile iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong londo, Inggris, Perancis, Jerman ambek Italia cane. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane cane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja cane. Makam londo penile iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nang nggone Surabaya wektu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nang nggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nang nggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok londo wektu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya cani.

0: Si wonten lagune Ireng Manis ya toh. Sadurunge tak lanjut no Cak Ning, sekedar info ae. Mang isu tepate dinten iki Selasa 6 Oktober 2021 nah jam 7 pagi terjadi ledakan keras nang kawasan San Antonio Pakuwon City. Ledakane Cak Ning diduga berasal teko gas nang rumah makan nasi tempong Sri Dewi. Sing nyebabno kaca belasan ruko nang sekitar lokasi iki pecah. Saat kejadian Cak Ning, kawasan tersebut tengah rame oleh warga sing olahraga, mangan, lan nang kafe Cak Ning. Dampak ledakannya ya terlihat pada sejumlah ruko lan kendaraan nang sekitare lokasi. Petugas kepolisian, Inavis, Gegana, dan pemadam kebakaran dikerahno gawe ngelakoni penanganan. Sejumlah anggota Gegana ya terlihat masuk nang ruko lokasi ledakan. Info iki Cak Ning tak temokno nang salah satu media sosial sing ngekei videone sisan Cak Ning. Dadi kemungkinan nang kawasan dalan perumahan San Antonio Mulyorejo Surabaya sekitar Pakuwon City niki bakal macet ya, ditutup dalane mergo lek ndelok videone iki ledakane cukup besar tibane. Ngono Cak Ning info sing iso tak sampeno. Cak Ning iki ana maneh sing pengin gabungan ya. Kira-kira malam siangnya apa iki? Masak apa? Lapo lho. Ya wis langsung ae sugeng siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sugeng siang wong Sidoarjo.
0: Iya, wong Sidoarjo.
1: Iki sing on air wong dia yo lero.
0: Wong dia ka aku lali ya.
1: Sing udune Rafael iki lho.
0: Oh, Pak Mul.
1: Lah yo wong iki wong gembili ngono.
0: Wong gembili ya,
1: Pak. Kabeh-kabeh pamer pangan. Heeh. Jangan asem aku.
0: Loh, ayo padha kale busari lah an.
1: Jangan asem, iwake tahu, tempe sing panas iki. Mmm. Bali ya garene ya, iki lho.
0: Napa?
1: Karena sambelin tapi.
0: Lho sambelin nang ndi? Kok gak ana sambelin iki?
1: Kak.
0: Gak pakai sambel.
1: Sambelnya nak sambeling tin mawon keri-keri. Cek pawana sian musik monga-monga.
0: Oh, jeket mateng niki berarti.
1: Iya.
0: Ombene napa niki?
1: Hah?
0: Ngombene.
1: Oh, ya biasa banyu putih.
0: Banyu putih.
1: Lah nek neko.
0: Wasak iki berarti.
1: Adikku mang iwake Bali ndok ambek tahu. Ade Pak Mul mau lho.
0: Sing ngomake peki.
1: Lah sing sitok dulure Pak Mul sing brengose kuwandel tapi ireng. Iwak ndok ambek roti pisang.
0: Nah, betul. Pak no kumis niku mau.
1: Ana. Wong telu no kabeh. Suparno, Pak No, Mulyono lho.
0: Lah iya.
1: Trino iki. Sitok eta sing karo brengose pipil legi kutho. Bali lak rodi pun semprot jambel Pak Mulyono brengose putih.
0: Nggih.
1: Lek Pak No dereng semeram nggih Mbak Lia.
0: Dereng.
1: Dereng. Lek Pak Parno
0: sampun. Mboten
1: ada nggih, mboten ada kumis.
0: Mboten ada kumis.
1: Mbak Lia.
0: Nggih.
1: Kula mengki sekaranipun wiwit biyen mula aku lak wis kondo. Aku wong misto tanpa pondo donya doko melarat wong tuamu pangkat aku rekoso urip wis mulya pun
0: napa niku judule
1: lho. Nama si Jini ku malu.
0: Oh, Joko melarat nih kita.
1: Ah, Pak Mulya kan mulai tua sampai Joko malah warat terus ini.
0: Waduh. Waduh. Salah.
1: Salam. Kadaan nih kok. Wong namung gending mawon.
0: Nge. Salamnya.
1: Salam kagem adik kulon kawau. Cak Parno kali ning Eri. Wonten dulur kulon. Cak No kumis. Sugeng tetap pangan kalian ning sari sing podo-podo jangan asemi Dalme pun di Ningsari niku, Mbak Lia.
0: Ningsari niki, kalau salah niki Sedati niki.
1: Oh, Sedati. Nggih. Ningsari Sedati le Pak Mulyono Gembili. Ya.
0: Nggih.
1: Wis wonten sing sing sering on air iku sing nggih. Bu Iin nate on air le ya menter ngeten iki.
0: Biasane ngoten.
1: Oh, nggih Bu Iin ning Septi.
0: Nggih.
1: Sing senengane nyiwel pipine wong lho, wong sing lho. Siapa yo?
0: Budian lagi.
1: Budian.
0: Nggih.
1: Ah, ning kene Budian studio ketemu sapa tak nyiwel pipine kok. Kakem Budian juga siang Mas Toto.
0: Nggih.
1: Bang Kobar.
0: Nggih.
1: Monggo Bang. Derek ngregengaken adicara mriko kanthi sekaran sampun Sumado nopo milih piyambak monggo. Kagem niki sing dewangu dulur kula sing Sedarjo niku tak satriya nang iya.
0: Wingi gabungane.
1: Wis dikaro, biasane pemebet ya.
0: Nggih.
1: Oh niki.
0: Sinten?
1: Ibu Aja Suratno.
0: Nggih.
1: Kok pilih midhangetaken kali Bu Yani Jaya.
0: Oke, nggih.
1: Kayanipun kemawon sugeng tiyang saha sugeng midhangetaken.
0: Nggih.
1: Kagem panjenenganipun Mbak Lia.
0: Nggih.
1: Sugeng makarya mugi-mugi gangsar lancar menawa wonten alangan menapa-menapa.
0: Amin, amin ya
1: Rabbal alamin. Salam kangen saking Bapak Mulyono kagem panjenenganipun Ayah kali Bunda ingkang wonten griya mbok pilih midhangetaken nggih Mbak Lia.
0: Nggih.
1: Matur sembahun Mbak Lia.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Nggih, jane Kak Marga waktune mepet ya, mepet-mepet nang jam 1 iki ya. Dadi tamarino dhisik Cak Ning gak angkat dhisik. Engko nang menelah ya. Nang lain kesempatan iso gabungan maneh ya, ngapunten sadherenge niku. Marga nang jam 1 mengko wonten Suara Budaya Nusantara RRI Semarang karo RRI Jakarta, bareng tema Pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Narasumber Dr. Indria Sari SEMAP, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Bare narasumber teko RRI Semarang niki wonten Titi Sambo, karo teko RRI Jakarta wonten Pak Nova Kalista. Ya janing Lia pamit dhisik mengko ketemu maneh nang jam 2 awan, mergo iku tetep nang 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning akeh faedah senam isu kanggo kewarasane awak. Senam ya iku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian, karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasikno dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakokno karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas Yongunu, senam tetep disarano kanggo dilakokno gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei sekudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.

Abang Po, Kwani mengingatkan pentingnya pengembangan bakat anak melalui pendampingan yang sesuai minat, usia, dan kebutuhan anak. Ketua Umum Kwani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kemarin, pengembangan bakat harus berjalan seiring dengan pendidikan karakter, pelindungan, dan pemenuhan hak anak. Kwani juga mendorong orang tua dan sekolah mendamping anak di ruang digital agar aman dari informasi berbahaya dan perundungan. Upaya ini diharapkan membentuk generasi yang sehat, percaya diri, kreatif, dan berempati.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Wayang Jogja Naik Karnaval atau WJNC digelar di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta 5 hingga 7 Oktober mendatang untuk memperkuat daya tarik kota sebagai destinasi wisata dan kota budaya. Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta, Lucia Daning Krisnyanti mengatakan, WJNC ini menjadi wadah perayaan budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, olahraga, dan kreativitas masyarakat. Karnaval yang menjadi puncak HUT ke-270 Kota Yogyakarta ini mengusung konsep street art dengan tema cerita pewayangan dan melibatkan peserta dari 14 kemantren. Rangkaian acara di pentas musik seni budaya, kendaraan hias serta penampilan delegasi dari sejumlah daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Seperti biasa, kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya, Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya, Kang Titis ya. Oke deh, ntar ya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sama dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang Kang. Mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu. Nah.
2: Apa kabar Bu Nova?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
1: Iya, kan. Iya. Kayak orang sana gitu ya.
2: Kebanyakan Mas ya, Bu.
1: Iya. Mas Titis gimana Semarang?
2: Semarang hari ini puanas, Bu.
1: Puanas fual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Po ya.
1: Oh ya udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada.
1: Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah,
1: Po. Oke deh. Mas Titis, hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indria Sari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahri begitu, dan sudah hadir di studio juga
1: ya, ini, Pak. Saya sudah lihat penampakan dari Pak penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Bu Nova, Bapak Nova ya.
1: Mpok Nova. Kalau Ibu formal banget kayaknya. Berasa di mana kita ya kayak Mas Titis ya. Iya dah. Kabar baik ya Mas ya.
3: Alhamdulillah kabar baik. Tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dulu lah puas-puas panasnya ya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke Aye ya. Jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Silakan Mas.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa?

0: pecinannya Kota Semarang ini bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa? Nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perum Veterinary Semarang di 0248316661 atau nanti bisa melalui Perum Veterinary Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya Kota Semarang. Ada cerita apa sih Pak ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu, apa Pak ini Pak?
1: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4RI Semarang.
0: Pendengar Pro 4RI Semarang dan juga ya, nasional nih Pak. Nasional.
1: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang. Nah, kadang kita memang kalau bicara pecinan, pasti kita berpikirnya wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Nah, di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997-1998 itu pernah direvitalisasi.
0: Oh gitu.
1: Kita mencoba dengan gayanya, kalau di Surabaya ada kia-kia, Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi. Bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu. Tapi bagaimana kemudian menjadi satu destinasi wisata. Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang. Nah, bermacam-macam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicip orang banyak ya.
0: Oh gitu.
1: Bahkan waktu itu kalau enggak Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka minggu gitu ya. Nah, sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan kali Semarang dan mural etnik
0: ya Pak ya.
1: Jadi di sana sudah diada perbaikan. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi. Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching Desa Wisata ke-14, Desa Wisata Keranggan Hebat. Nah, akhirnya bagaimana kemudian pecinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada, kelompoknya juga harus ada, sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah Kota Semarang. Gitu, Mas Titis.
0: Jadi mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan Kota Semarang ini beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak. Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya. Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata, destinasi wisata, dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya, ya Pak ya.
1: Betul Pak.
0: Yang dijajakan di sana itu apa, memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
1: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada. Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Jadi maaf nih, ada mungkin yang halal, ada bukan tidak halal. Jadi memang itu sudah dibuat tapi dibedakan. Sehingga masyarakat yang ingin menikmati makanan juga sudah bisa tahu sendiri bedakan gitu Mas.
0: Nah, di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak gitu ya. Ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri-sendiri dong Pak untuk itu. Nah, posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
1: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya ditempati salah satu tertentu. Jadi masa gini aja. Jadi harus setiap gang harus ada. Mungkin bermacam ini, mungkin makanan apa, mungkin ada bawa pao, atau mungkin makan apa, sehingga masyarakat bisa menggilir satu persatu tempat makanan yang ada. Nah, di satu lain juga pemerintah Kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival
0: Mooncake Festival ya.
1: Itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis, rasa lumpia dan wingko. Nah, itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat luar biasa untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan itu sudah berkembang gitu.
0: Jadi Kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya, dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota

0: wisata, mungkin Pak, ya, destinasi wisata. Betul. Seperti apa kemudian Pak, kawasan Pajenan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di Kota Semarang, Pak?
1: Ya, betul. Kita kalau mau lihat di kawasan Kota Lama dulu, atau Semarang Kota Lama ya.
0: Okay.
1: Dulu kita mengenai Kota Lama mesti kotanya sekitar situ.
0: Yeah.
1: Maka muncullah kawasan Kota Lama dan sekitarnya. Ada kawasan Kauman.
0: Kauman, betul.
1: Layur, atau mungkin Arab, ada Kampung Jawa. Nah, Kampung Pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Buali, ayo. Konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan Pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi.
0: Oke.
1: Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu Minggu ada di alun-alun Kauman makanan kuliner, sekarang di Pecinan juga ada.
0: Oh.
1: Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke Pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner Kota Semarang.
0: Okay.
1: Itu. Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport, mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi gitu Mas.
0: Oke, ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan Kota Lama nggak sih Pak? Ini kan berdekatan ya Pak, Kauman, Pecinan, kemudian dengan Kota Lama juga. Seperti kita tahu bahwa Kota Lama ini sudah menjadi apa ya Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu.
1: Ya.
0: Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada Pecinan seperti itu. Nah, seperti apa Pak kemudian animo ya, animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan Pecinan ini Pak.
1: Ya, betul. Memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau tahunya kawasan Kota Lama.
0: Betul.
1: Maka kemudian kita tidak fokus di Kota Lama, tapi kawasan Semarang Kota kawasan Semarang Lama.
0: Semarang Lama.
1: Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layur.
0: Layur.
1: Itu semua sudah dibuat jalur dibangun oleh dari Kementerian PUPR.
0: Oke.
1: Dengan anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita hafal ya, Kota Lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan Kota Lama.
0: Ya.
1: Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
0: ramai selalu.
1: Kita buka Car Free Night. Jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Jadi City Walk nantinya ke depan.
0: Okay.
1: Harapannya gitu, tapi baru Jumat Sabtu kita laksanakan. Haramnya sih, harapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan enggak mungkin si proses lama gitu. Jadi memang kawasan Kota Lama, kawasan Pecinan, Kauman dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
0: Oke, okay, gitu, baik. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama begitu Pak Samsul ya, Kota Semarang yang semakin terkenal dengan wisatanya begitu.
1: Betul.
0: Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu ya, Pak Samsul ya. Di mana saya melihat sekarang Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi juga ada wisata event gitu Pak.
1: Ya.
0: Event Kota Semarang kan banyak sekali Pak, event wisata Pak.
1: Betul.
0: Mungkin kedepannya Pak yang mau digagas di kawasan Pecinan atau Kota Lama mau ada apa lagi Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini Pak?
1: Ya Mas Titis, kita kemarin teman-teman dari Smartcris ya, namanya Smartcris, sekarang namanya kita ubah Smartcris Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin kita sale, kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus-terus berkembang.
0: Berkembang.
1: Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya,
0: betul.
1: Ya ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga Festival Kota Lama, nah berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh, sampai tanggal 4 sampai tanggal 20, di sana Semarang Folklore, ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya Kota Semarang. Tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada Arab, ada
0: ya, Pak,
1: bagaimana kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjol ke salah satu etnis, tapi bagaimana kemudian kolaborasi gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita seberah barat mungkin ada kita lihat Sampokong, juga kemudian ada Pak di tengah Lawang Sewu. Nah inilah bentuk Kota Semarang plus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang gitu.
0: Karena untuk apa ya Pak, segala macam fasilitas sudah ada, sudah, bandara ya. Kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat oke, gitu ya Pak ya, jalan sudah oke, semua gitu kan, tinggal kita meng-generate lagi Pak, itu Pak, pariwisata yang ada di kota Semarang begitu. Ya, baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang ingin bertanya seputar pecinan kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Onova, Pak Samsul ya. Ini kan kawasan pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu. Pak, ini juga saudara-saudara kita Tionghoa ini juga ada pengelolaannya khusus Pak di situ Pak, di kawasan kota lama, atau seperti apa Pak ini pengelolaannya Pak?
1: Ya, memang kalau kita baca sejarah kawasan pecinan, itu mungkin sudah 20 tahun yang lalu ya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi kalau kita ngomong pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
0: Kota dalam kota ya,
1: nah,
0: Pak.
1: Maka kemudian usianya hampir lebih 20 tahun. Nah, itu di. Maka kemudian sejarahnya begini. Tahun 1740 itu terjadi tragedi geger pecinan.
0: Geger pecinan ya.
1: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang. Maka mereka diberi tempat oleh Sunan Kuning, mungkin sekitar di barat ya, di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula pecinan, dari yang awalnya hanya tempat pengungsian, berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian kalau kita, kenapa di tepi Kali Semarang, itu bukan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
0: lalu-lalang kapal ya Pak ya?
1: Iya, kapal. Maka jadi kelenteng Tekasi yang mungkin di Gang Baru itu, kan pinggir Pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang. Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang.
0: Betul.
1: Paling besar. Tapi sekarang ya harus
0: dikeruk terus ya Pak.
1: Dikeruk terus ya. Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan ya. Kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Titis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh Pak.
0: Kurs ya?
1: Sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung, wisatawan.
0: 3.000 orang ya Pak ya?
1: Di Eropa. Nah, nah itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka, para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Seputbar, itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Jadi mereka tidak pernah berhenti lewatannya ke Borobudur. Nah, waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal kurs loh Pak. Kenapa Mas? Kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
0: Masa gak diampirin gitu
1: ya, Pak? Betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya, pada saat itu di Hall Balai Kota kita welcome drink. Kita siapkan UMKM, ada pakaian-pakaian, ada pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar. Maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Tidak menutup mereka ke kawasan pecinan sampai sekarang hari.
0: Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang Pak.
1: Betul, kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang. Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang ke Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginap semalam di situ.
0: Ada yang nginep ya Pak?
1: Iya Pak, walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari. Itu Mas Didi.
0: Apa ya, waktu singgahnya lebih lama begitu ya Pak ya.
1: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
0: Karena orang bawa uang semua itu.
1: Iya betul.
0: Nah, ubahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya Pak ya. Nah, adanya kawasan pecinan ini Pak, seperti apa kemudian impact ekonomi ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ Pak?
1: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan pecinan itu terkena kulinernya ya, mau tidak mau impact-nya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya lho Pak, terus di sekitar itu pasti ada impact-nya. Masalah perekonomian mesti naik, jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli. Orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah, harapan kita orang datang ke sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya harga 5.000 dinaikkan 20.000, itu kan membuat orang merasa tidak nyaman.
0: Iya, betul, betul.
1: Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau mengharga 5.000 tulislah 5.000.
0: Iya.
1: Kalau 10.000 10.000. Sehingga orang datang sana melihat harga sesuai.
0: Oke.
1: Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau mau 5.000 udah 5.000 jangan 10.000. Kasihan mereka.
0: Iya.
1: Nah, banyak yang di ini orang teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi
0: permasalahan
1: ya, mahal ya. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya ya cantumkan aja.
0: Iya.
1: Itu. Jadi itu yang kita melaksanakan dengan di food park. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata pokok dari
0: iya, iya.
1: Itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi
0: nanti. Oke, yang kemudian membreakdown ke masyarakat di sana
1: ya,
0: gitu ya Pak ya.
1: Gitu,
0: karena mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya Pak ya, yang akan ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti Pak.
1: Ya, menceritakan.
0: Menceritakan.
1: Enak di sana lho.
0: Gitu.
1: Tapi karena nggak enak, wah mesti tapi kalau enak, mesti nyaman.
0: Gitu. Pasti langsung mereka cerita ke yang lainnya begitu
1: ya,
0: Pak.
1: Gitu.
0: Oke, dan kawasan pecinan ini sudah banyak sekali ya Pak event yang digelar. Imlek juga
1: sudah
0: rame, kemudian Mooncake Festival kemarin juga sudah rame sekali begitu ya Pak ya. Kalau di sehari-hari Pak itu seperti apa Pak di kawasan pecinan, apakah juga ada kegiatan atau setiap kali ada event saja itu Pak?
1: Di kawasan pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat Sabtu Minggu ya.
0: Jumat Sabtu Minggu.
1: Okay. Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan Pak. Jadi mereka pun masih ada usaha dagang sendiri, punya toko. Jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat Sabtu Minggu harapannya. Jadi harapkan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat.
0: Masyarakat.
1: Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja gitu. Nanti tidak menutup suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka ya kita boleh-boleh aja.
0: Rekam aja, ya,
1: rekam aja gitu.
0: Oke, okay, gitu. Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga gak sih Pak?
2: Ada, ada ya. Itu ada di Pasar Baru Mas. Iya.
0: Banyak kulinernya juga gak Pak?
2: Wih banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti wih udahlah soal rasa itu nggak bisa diinin lagi ya.
0: Iya betul.
2: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
0: Mie terus sate-satean.
2: Iya benar. Iya deh. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29. Sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih Mas Titis.
0: Siap.
2: Di Semarang berapa nomornya?
0: Nomornya di Semarang 0248316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811277791.
2: Ulang lagi boleh Mas Titis?
0: Boleh, 0248316661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811277791.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812112498. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
0: Oke Po.
2: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: sejujurnya. Kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih, dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa, toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah. Ya, tiga kali harus kena denda ini kayaknya. Oke, boleh. Oke. Iya dah. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis.
4: Okay. Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Dengan siapa, okay, di mana?
5: Dari Semarang. Ganteng, Mas Titis.
4: Oke.
5: Okay, Mas Titis apa yang Titis sambung?
4: Titis sambut. Tuh, ada dolnya loh ya.
5: Ganteng.
4: Oke.
5: Halo, Ponopo, Blam.
3: Halo, Cikgu.
5: Saya masuk dulu ke kota Semarang kali ini.
3: Silakan.
5: Sekarang
3: udah
5: dipikirin. Mas Titis.
4: Oke, Cik Guria.
5: Ini narasumbernya siapa nih?
4: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
5: Oh, apa saya lihat di sini, Mbak? Ini Dr. Indrian Sari.
4: Oh, iya. Iya, Bu In masih ada kegiatan tadi.
5: Oh, apa kapan-kapan diundang lagi ya.
4: Oke.
5: Tema sih, tapi sama nih, Pecinan Semarang, tema sebuah kota dong. Seribu cerita ya.
4: Betul.
5: Wah, saya mah kalau ya Pasar Peterongan, wah, Timpang 5, wah, itu.
4: Kok apal sih, Bu?
5: Hah?
4: Kok apal ada Peterongan
5: juga? Ya apal orang, ada mamaku yang Semarang.
4: Oh, alah, gitu.
5: Pasar Peterongan, wes kerti lah pokoknya di sana, apalagi deket RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
4: Oke, siap lah.
5: Ya, ini. Apa nih? Pecinan Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, aku tahu ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya, dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul nggak? Assalamualaikum, Bapak Narasumber, siapa ini ya? Bapak siapa?
4: Pak Samsul ini, Pak.
5: Pak Samsul, Assalamualaikum Pak Samsul, sing ganteng-ganteng nih Narasumber ini.
4: Tapi ganteng beneran loh, Pak.
5: Ya, karena sih. Namanya sih memang Ria, tapi cuma panggilan aja Cikgu. Kalau guru kan dipanggilnya Cikgu,
4: ya,
5: gitu, Cikgu Ria. Ya, Ria ya. Nah memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup ya kan. Pasti hidup lah di kawasan ini kan, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger pencinan abad berapa ya, aku ke-18 yang orang antara ya,
4: Samsul,
5: belajar. Nah, saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak
4: tadi kan,
5: Gang Lombok. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata Pak di pasar baru, apalagi mau di ya di sana di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu di Cina memang ya, apalagi kalau di lebaran Kongso Pasarnya itu luar biasa.
4: Enak ya, Pak, ya.
5: Itu pertanyaannya itu saja, tanggapan dari Cik Guria seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit, terus kehadiran ikonnya seperti Gang Lombok itu. Seperti apa dengan kuliner malamnya, pasar Marmois masih kan ramai sampai saat ini. Nah itu saja. pertanyaan dari Cik Duh, Mas Titi.
4: Oke, siap.
5: Bapak Samsul, sehat terus ya. Yep. Pokoknya amin. Jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang okay, wanita masih. Ibu yang cantik. Terima kasih banyak waktunya. Okay. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang. Bye.
4: Selamat siang.
3: Bye. Ujungnya enggak tahan. Bye. Ya. Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
4: Oke. Siap.
3: Kita terima dua penelpon ya. Nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
4: Siap, Pak.
6: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang enggak bisa masuk ke Semarang, tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan.
6: Oh.
3: Bela-belain nih masuk karena Semarang katanya hari ini.
6: Monggo Bu Umi.
4: Suka siap Bu Umi, monggo.
6: Samsul Basri, selamat siang Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
3: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
6: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
3: Siregar. Oh, Siregar. Oh iya, benar.
4: Udah lama di Semarang, Bu.
6: Ya, Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa? Apa sampai ke Pasar Gang Baru? Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
3: Oh, gitu.
6: Karena Pasar Gang Baru kan rame, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Ya, terus ke langganan di Sate Kapuran. Ya, apa itu? Dari Kranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu acara pecinan. Terus tiap bulan apa tertentu, apa rutin, gimana? Mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Samsul.
4: Ya, makasih.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
4: Tempatnya terjebak di Jakarta.
3: Iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaannya Mas Titis ya.
4: Siap.
3: Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
4: Betul.
3: Silakan Pak Samsul.
4: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Kelenteng Takeshi, Pak Samsul, sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan? Monggo Pak Samsul.
7: Ya, selamat siang Bu Cik
4: Guria.
7: Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeshi, Kelenteng Takeshi ini kan kelenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18. Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau nggak salah itu Agustus. Terus September ada. Itu barangan dengan Festival Cengho.
4: Oh, bareng Festival Cengho.
7: Dia kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
4: artasnya itu Pak.
7: Iya, casnya dibawa ke marina dibuang di sana. Di alu apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
4: Dilarung gitu Pak.
7: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh dewa-dewa atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start. Naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa jauh sekali. Jarak. Itu berapa ratus, berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti Pak,
4: pasti ya.
7: Disputpar selalu ikut di dalamnya, baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa, jadi kolaborasi kita, jadi kolaborasi dari Cina, Jawa, kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian, itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang, dan ini dilaksanakan tiap tahun malah.
4: Setiap tahun ya Pak.
7: Itu dan rutin, kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada, mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
4: Oh, gitu.
7: Juga ada pertunjukan di Takeshi. Jadi kelenteng Takeshi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi kelenteng Takeshi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
4: Masih diminati wisatawan.
7: Terutama dari Chinese, mm-hmm. Malaysia juga banyak. Okay. Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum. Oh.
4: Ya, pengurusnya gitu. Boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa aja ya, Pak? Enggak, ya?
7: Enggak boleh.
4: Ya. Oh.
7: Bu Wali mesti hadir ketika ada
4: ke acara
7: di sana. Ya? Hmm. Kemarin kita juga dalam rangka festival Kota Lama Sepedaan, startnya dari sana juga.
4: Oh, dari TKSU juga.
7: Iya, juga. Di sana juga kita ada kegiatan bawa alat-alat ini buat seperti apa, masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Ya ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang juga ikut gabung. Nah, inilah kolaborasi bisa di Kota Semarang, gitu.
4: Di Kuri. Guri, ya.
7: Okay. Nah, Ibu Umi, terkait tadi
4: bulan apa aja Pak kalau di Semawis itu Pak nanti pecinan Pak
7: itu tiap hari buka kok
4: tiap hari ya.
7: Tapi kalau pas acara makan apanya kulinernya itu weekend cuma Sabtu Minggu nah itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada seperti ini kayak kegiatan ya istilahnya kayak setiap tahun kalau nggak salah di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka bentuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di kerangka pecinan.
4: Oh, pecinan itu ya, Pak.
7: Jadi kalau setiap Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu masih buka Bu Umi, kalau mau datang sini silakan makan, enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
4: enggak buka. Adanya
7: adanya di sekitar situ.
4: Sekitar situ aja ya, Pak.
7: Itu, itu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
4: Oke. Ya, jadi karena Semarang bermetamorfosa menjadi kota wisata ya Pak Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi gitu.
7: Betul Pak. Jadi apalagi sekarang ya Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam jam Semarang ya.
4: Iya, dari Jakarta.
7: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe Bu Umi.
4: Oh, iya, Bu.
7: Enggak usah repot-repot. Lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Wali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
4: Oke.
7: Okay. Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
4: Oh, city walk.
7: Nah, jadi jalan kaki. Memang biayanya tinggi
4: ya,
7: tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan, sebagai satu perdagangan.
4: Ya,
7: gitu.
4: Karena dikembalikan ke fungsi aslinya dulu ya.
7: Betul,
4: Pak. Oke, tapi berubah menjadi tempat wisata. Nah, kalau dulu itu perdagangan, gitu.
7: Ya, betul.
4: Oke, baik. Terima kasih Pak Samsul. Gitu, Pak Noval.
3: Iya.
4: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
7: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
3: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih, Mas Titis.
4: Siap, Pak Noval.
3: Ya, di Semarang ada lagi?
4: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di Pok.
3: Kalau gitu Jakarta dulu ya.
4: Jakarta dulu, oke.
3: Halo, selamat siang.
8: Halo, selamat siang, Pak Nova.
3: Selamat siang, Waalaikumsalam. Bang Leman dari Lampung.
8: Iya, Leman di Tanggamus, Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Titi Sambodo.
4: Selamat siang, Bang Leman.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titi, ini Mas Titi, temanya siang ini?
3: Tentang temanya pecinan.
4: Pecinan Semarang ini, Pak.
8: Tentang?
3: Pecinan Semarang.
4: Kawasan pecinan.
8: Pecinan.
3: Iya.
4: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
8: Saya tadi tidak mengikuti Mbak Ponopo. Jadi, saya itu belum tahu itu apa pecinan itu. Gitu kan. Jadi, gak bisa menyimak tadi. Ya.
3: Oh.
8: Jadi, saya hanya bisa ini aja, Mbak. Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
4: siap
8: juga di Semarang kan, dengan Pak Samsul dan Pono Pertama juga sampai tuntas.
3: Iya, siap.
8: Semuanya sehat selalu, saya tolak lihat gitu, Pono Pa gitu.
3: Iya.
8: Saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini, yang penting saya bisa akan gitu, Pono Pa gitu.
3: Oke dah, siap Bang Leman.
8: Oke deh, gitu saja Pono Pa, makasih. Tadi saya juga mau menyimak, tapi HP-nya belum sempat Pak Nova.
3: Iya, oke dah kalau gitu.
8: Makasih Pak Nova.
3: Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mas Titis.
4: Siap Pak Nova.
3: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Ada.
4: Oke. Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Bok.
3: Iya, silakan Mas.
4: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja, mau izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa Peranakan, Pak, di Kota Semarang dan sekitarnya, secara ilmiah demikian, begitu.
3: Nah, mumpung WA nih juga ada di WhatsApp-nya kita, dari Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ponopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Narsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival? Bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu, oke dah.
4: Siap, langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak.
3: Ya, silakan.
4: Monggo Pak Samsul.
7: Ini. Ya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
4: Iya, Mas Haris di Jogja.
7: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
4: Iya. Semarang tuh unik loh, Pak, bahasa Jawanya, Pak.
7: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya, kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan, masih punya desa. Padahal kota loh.
4: Betul.
7: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu. Betul. Nah, salah satunya. Itu kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina. Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya, jadi mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan rada agak sedikit campur lah gitu. Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu. Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
4: Iya, kadang sesama orang Cina aja
7: Jawa, Pak. Ya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Haris mungkin sedikit.
4: Itu Mas Haris.
7: Kemudian tadi ada dari
3: Ibu Farida.
7: Ibu Farida terkait dengan makanan khas
3: kuliner
7: di pecinan. Jadi makanan sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Cina Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bakpao juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini, ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang.
4: Semarang, betul.
7: Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
4: Ah, itu dia.
7: Nah, itu terutamanya manis.
4: Nah, manis ya, Pak ya.
3: Kalau asin mungkin. Kayak saya ya, Kang Titis ya.
4: Iya, nah, gitu. Ya, betul lah, Pak.
7: Ya, betul-betul manis. Nah, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
3: Aduh.
4: Gantian ya, Pak ya.
7: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang, ya
4: kaget,
7: enggak,
4: Pak, kadang-kadang.
7: Kaget. Loh, kok manis ya?
4: Makanya kok manis semua?
7: Ditambah garam, kok manis ya? Gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya. Gitu.
3: Aduh, keren. Jadi luar
4: banyak,
3: biasa.
4: Banyak-banyak makan makanan Semarang, kok jadi orang manis nanti.
3: Oke deh.
4: Fun fact-nya, Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya, Pak.
3: Oh, iya. Fusion
4: antara makan Chinese, makan Jawa itu, Pak, sebetulnya.
3: Iya, benar-benar perpaduan gitu ya.
4: Perpaduan.
3: Kolaborasi ya.
4: Kolaborasi.
3: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup apa yang ingin disampaikan, silakan.
4: Sih, monggo Pak Samsul.
7: Ya, selamat siang untuk
4: Pro 4 RRI
7: Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia lah, satu negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Okay. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan, Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
3: Betul. Benar.
4: Ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Benar sekali, setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul, terima kasih banyak ya.
4: Terima kasih Pak Nova.
3: Ya. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Waduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk, saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis tak dongak nengku ibu kepilih yo dadi ketua RT
1: nang kampung
0: awake dhewe. Ben kampung awake dhewe iki tambah maju.
2: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Caning Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni dukung langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngelaksanakno moratorium perizinan rumah hiburan umum RHU Anyar nang Surabaya. Hal ini sebagai langkah penguatan regulasi sekaligus pengawasan peredaran minuman keras nang wilayah setempat.

kabar liane janing Pemkot Surabaya merintah no ASN nang lingkungane ngantor nang Balai RW sebagai upaya percepatan penyelesaian masalah warga secara langsung. Sekretaris Daerah utawa Sekda Surabaya Lili Arianto nyatakno, pelayanan iki sebagai tindak lanjut komitmen Pemkot Surabaya ngekei pelayanan sing prima gawe masyarakat, utamane nang lingkungan RW. Jane kumoyore woro-woro jam 2 awan iki ketemu maneh nang woro-woro jam 3 sore.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ, kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh, kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu, download aplikasi RRI Digital. Habis itu, cari Pro 4. Nah, di situ, kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

kembali mana 64 RRI Surabaya. Tase bareng aku lihat saya bakal ngancani sampai katanya jam telu sore mau ya. Jadi ki seksi terakhir janeng. Iku mau sampai anwes tersambung na RRI Jakarta dan suara budaya Nusantara RRI Semarang karo RRI Jakarta mbarek topik pecinan Semarang sebuah kota seribu cerita. Sama ini ki janeng bakal tak lanjut no saat derengi iku tak dengan no mugi-mugi KBH tetap sehat sedaya ki sampai detik iki. Sing lagi loro tua lagi masa pemulihan mungkin-mungkin dan cepat waras. Ben iso aktivitas mana cak ning? Tasih wonten hari Rabu, Kamis, Jumat, mari ngono akhir pekan cak ning. Ya cak ning saniki aku bakal menehi informasi bare lagu-lagu campur sari ya. Wonten campur sari sing akeh nang kene. Dadi ne merga iku sampean tetep nang kene ae nang di nang Prumpat RRI Surabaya Sora Budaya. Surabaya.

0: Toto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning ane riangga Toto Soto Madura Tadak tongkele taya Epro 4 RRI Serbeja
1: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Mama nemu duit 500.000 di bawah bantal.
2: Aduh, aduh. Uang sial iku, Ma.
1: Kok sial sih, Pak?
2: Lah iya. Wong wis disingitno kok ya sik roae sampe niku. Iku jenenge duit sial.
3: Intermezzo.
4: Kecane sadurunge tak lanjutno nang informasi lainnya, saniki wis jam 2 luwih 24 menit wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene pun. Allah.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Caning malem manenang Pro 4 RRI Surabaya FM 106,8 MHz bareng aku Lia sing bakal ngancani kabeh nang sesi terakhir iki ya caning ya. Wah, nang dalam pemuda caning mulai gak rodok panas ya, mulai rodok redup iki koyo ya, rada mendung-mendung, gak mendung sih ya, sayup-sayup ngono iku lah caning. Terus dalam pemuda ya mulai rodok sepi iki ya. Apa merga nang jam loroan ya wis wayahe tasih kerja maneh setelah istirahat mang siang ya. Kok mang awan. Kok mang isu sih. Mari ngene ya mulai ya jane ya, cek rong jam maneh lah. Sak jam rong jam lah ya. Cek mari ngene kok. Pokoke mulene sampean kabeh kudu hati-hati nang dalan jane ya. Ojo lali riting, ojo lali perlengkapane jaket, helm, terus sarung tangan, masker iku sing paling penting janing. Soale biasane asap kendaraan iki ya tidak menyehatkan begitu janing. Pemane lek misale asepe iku knalpote iku kaya to pas karo mukae sampean. Aku emosi sih janing ya. Oke, janing, aku bakal nyampe no ke perkembangan informasi terkait niku mau. Sing sadurunge sempet tak wenehi ya, nang jam rolas niku ledakan sing terjadi nang sebuah rumah makan nang kawasan San Antonio Surabaya Selasa isu iki ya janing ya. Ledakan niku terdengare cukup keras lan gawe pekerja serta warga nang sekitar lokasi iki langsung panik janing. Berdasarno keterangan saksi nang lokasi ledakan niku kedaden pas setelane seseorang iki buka pintu terus mari ngono nutup balik janing. Dampak ledakan iki ya dirasakno nang bangunan sing berada nang seberang lokasi janing. Sejumlah kaca ya dilaporno pecah, sementara material bangunan iki berserakan. Sehingga nih warga sekitar iki langsung berusaha golek panggon sing aman. Setelah kedadean iku janing beberapa pekerja rumah makan iki teko jaluk pertolongan warga sekitar. Mergo jaluk bantuan gawe mereka iki jaluk bantuan gawe ngubungi ambulans serta jaluk pertolongan mergo mengalami kondisi darurat setelah ledakan. Saksi hanya bocak ning pas kejadian iku ono beberapa pekerja sing nang jerone rumah makan iku, tapi penyebab ledakan lan jumlah korban secara pastine iki tasih ngenteni keterangan resmi teko pihak berwenang. Warga iku caning masyarakat iki diimbau gak berspekulasi dak lan gak nyebarno informasi sing durung jelas sumber lan kebenarane. Gawe perkembangan kondisi korban, penyebab kedadean iki maupun penanganan nang lokasi, masyarakat iki diharapno ngenteni informasi resmi teko pihak berwenang. Nah, awak dhewe pasti ya akan terus ngikuti perkembangan kedadean iki lan nyampekno informasi berdasarkan sumber sing resmi serta terverifikasi. Ngono jane. Jarene saksine sisan iki sing nggarai panik saja nih ya. Mergo suara ledakan ini ku koyo asini kan teko gas ngene ya, tapi tiba asini emang teko gas ya. Waduh wes jam yang ini rada era deh cani ya. Tadi cari ini niki suara ledakan ini koyo bom ngono iku cani. Tapi mergo iku koyo nang daerah sekitaran kono bakal ditutup. Tadi sampean lewat koyo lewat kono ya mungkin macet ngoten cani. Dan kok ini aku mau sing tak sampaikan, tak sampai no mengko tak lanjut mana, mergo aku tetap nang perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Sakni, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ning, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: Alhamdulillah.
1: Gue caneng balik mana nang perempat dari Surabaya. Tapi caneng saniki wayai aku pamit undur diri. Matur nuwun caneng gawe sampean sing wis nganjani teko jam 10 awan mau sampe katene jam 3 sore iki ya caneng ya. Sing sempat gabungan matur nuwun. Cenderung sempat gabungan mungkin iso gabungan nang lain kesempatan. Samarine aku bakal dilanjut dan Tanjung Perak sore tentune tenan di Jorok yang dangdut bareng Cak Wahyu. Merga iku sampean tetep nang perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Caning wali kota Surabaya Eri Cahyadi negesno gak ono maneh penambahan panggonan hiburan malam nang wilayah. Hal iki sebagai langkah preventif meminimalisir tindak kriminalisme. Saliyane iku nang Surabaya ono sekitar 13 panggonan hiburan malam sing wis beroperasi, pihak njaluk kudu matuhi aturan sing berlaku.

Pengiane jane pemerintah Provinsi Jawa Timur mebasno sejumlah pajak kendaraan bermotor mulai 1 Oktober sampai 30 November 2016. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyatakno, pembebasan iki dalam rangka memperingati hari jadi Pemprov Jawa Timur ke-81 tahun. Sing diharapno iso ngeringano beban masyarakat sekaligus ngejak masyarakat patuh bayar pajak kendaraan. Jane kumoyore woro-woro jam 3 sore, ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-banggae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
4: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe, ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono

0: Tetapi, ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk. Cak Ning, ngerosok kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane krasa abot banget. Ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, peringatan Sumpah Pemuda sing diperingati ben tanggal 28 Oktober dimaknai dadi tonggak penting dek sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda iki hasil teko Kongres Pemuda Loro tanggal 28 Oktober 1928 sing digagas Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia utawa PPPI. Nang pertemuan iki ngerumusno telung gagasan penting, yaitu satu tanah air, satu bangsa, lan satu bahasa Indonesia, sing tertuang nang ikrar Sumpah Pemuda. Tokoh-tokoh penting lahirnya Sumpah Pemuda ing antarane Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin, W.R. Supratman, Amir Syarifuddin Harahap, lan sejumlah perwakilan tokoh generasi pemuda, yaitu Sunaryo Sastrowardoyo, Yohanes Lemena, lan Sarmidi Mangunsarkoro. Sumpah iki dadi dasar identitas bangsa Indonesia, numbuhno rasa cinta tanah air, semangat patriotisme, lan nasionalisme, ngehargai perbedaan demi kemajuan lan kedaulatan bangsa Indonesia.

0: kasihmu kasihku.
1: Oke, Janeng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Janeng. Ya, waduh, wis mari ana dibuka ambe sapa ya kemang, ambe Owan sembuhkan luka, mari ngono ana Wika Salim, Janeng ya. Wika Salim iki penyanyi sing anyaran tapi keren lho Janeng ya, lagu-lagune keren-keren. Tapi sing mlebu ndek playlist Wahyu Chan dina iki ternyata Wika Salim iki ana sing Madu Merah. Nah, sampean kepingguru kono lagu dangdut apa mana iki? Mau enggak Janeng ya, langsung aja di 5462961 atau di 0896021-3x968 ambil aku Wahyu Chan sing bakal ngancani sampean pasti nih ya, sampai kok jam 5 sore.
0: Rasa berat melangkah.
1: Oke, tak terima dhisik ya, teleponnya monggo goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Eko tenang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Go. Are ya?
1: Sugeng santan. Sugeng santan. Aja bingung sih, ceklan dhisik. Cek bingung.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aduh.
2: Ya. Kayaknya sehat ini ya. Kuat ya. Semangat ya.
1: Oh iya dong.
2: Kok minta lagu?
1: Apa?
2: Cantik gak cantik tak perlu mahal.
1: Cantik gak perlu mahal.
2: Iya.
1: Sebentar, cantik gak perlu mahal. Cantik itu pasti butuh modal.
2: Ya, penting kan maksimal.
1: Apanya sih, modalnya sih maksimal. Sebentar.
2: Cantiknya maksimal.
1: Cantik gak perlu.
2: Banyak modal kalau gak maksimal.
1: Iya, sih. Cantik mana? Cantik itu gak harus mahal, tah.
2: Cantik tak itu lagu nyari siapa penyanyi itu yang itu
1: se kalau lagunya ini ada dari Malagata, cantik itu mahal kan? Ada dari Melodi itu cantik gak harus mahal.
2: Oh mungkin itu mungkin,
1: atau dari Natali, cantik perlu modal.
2: Nanda yang itu yang harus apa itu, cinta tak harus mahal itu.
1: Cinta enggak harus mahal. Cantik. Yeah. Cantik enggak harus mahal.
2: Iya, yeah, itu.
1: Oh, oke, okay. Yakin. Aku sih kok enggak ya. Oh, mungkin karena dia perawatannya alami gitu ya kan. Jadi enggak perlu mahal.
2: Ya yeah, mungkin seperti Ning Ane, Ning Sasa gitu.
1: Bisa ngerti toh, yo toh.
2: Kayaknya.
1: Wong dhek dempulane sak kilo tepung.
2: Ora meneng ana.
1: Lha kadane kok cipoda, lak ketemu mbek ning ana iku langsung. Ning ya apa ning lah.
2: Sak kilo ning. Apa ning sak kilo? Ya itunya ning.
1: Dempule ning.
2: Ewe salamnya.
1: Astagfirullah.
2: Ada Cak Askum, Cak Toto sampai jumpa, Pak Mulyono, Cak Parno. Di Madura ke semuanya selamat sore. Untuk Cak Wahyu semoga selalu sehat, bisa keluarga. Ya langsung pamit.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke lanjut ya, Cak Ding ya. Goyang dangdut.
0: Leko tenang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Alhamdulillah beres.
0: Moga-moga selalu beres.
1: Amin.
0: Pak Iya.
1: Dalam?
0: Mas Wahyu.
1: Inji.
0: Komentar lagu.
1: Apa iko? Kok jadi bahasa Padang?
0: Kok minta lagu?
1: Apa itu lagunya?
0: Aku mau request lagu. Sayang teko Mansur.
1: Sayang teko Mansur. Wah, iya, saya.
0: Sayang.
1: Iya. Sayang si patuk. Kaan itu toh. Sayang, hari ini yang tampil adalah Via Valen, Mansur. Oh iya ada. Mansur, saya ada. Oke, salamnya buat siapa?
0: Untuk Neng Rahmah, Kak Husein, Cak Toto, Cak Asbum, Cak Mul, Cak Faris, terus Mas Chandra, terus Neng Sutira, Neng Sutia, Neng Ella, Neng Sitimer, ya semuanya aja tanpa terkecuali. Untuk Mas Wahyu, semoga selalu beres, selalu sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun. Oke, lanjut yuk. Ono sapa maneh ya? Monggo goyang dangdut.
3: Goyang dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Wahyu.
1: Dalam.
3: Sehat di Mas Wahyu nggih. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sesuatu.
3: Calonnya juga sehat nggih Mas Wahyu nggih.
1: Apanya?
3: Calon pendampingnya.
1: Calonnya juga sehat insyaallah. Tapi sesauku sih sehat aja sih dia.
3: Ya.
1: Sehat-sehat ae wong kelakuane koyo bedigasan kok saiki.
3: Nah, apa sih Mas Wahyu?
1: Biasa, ya kan?
3: Iya, daripada ngelentru ae Mas Wahyu.
1: Iya bener. Ajarno ae tepat digasan.
3: Sekali-kali diajak ke studio dong, biar bisa kenalan sama Panru 4 gitu loh Mas Wahyu.
1: Ya. Eman kemarin enggak nonton TikTok-nya. Loh hari ini kita enggak live ya hari ini ya. Oh iya mohon maaf ya. Sebentar.
3: Gitu ta.
1: Sempat mendungul. Aku yo kaget. Heh, aja nang kene.
3: Oh iya, kenalin dong Mas Wahyu sama calon pendampingnya dong. Oh, gitu.
1: Jangan.
3: Jangan cemburu gitu ah.
1: Enggak, jangan rusak.
3: Enggak boleh koyok ngono, enggak boleh. Sama calonnya itu harus mesra-mesra dong.
1: Ada. Enggak payu mesra-mesraan.
3: Lagunya Mas, kasihan yang di belakang ya Mas Wahyu nggih.
1: Apa mau lagu apa? Monggo.
3: Lagunya Penipu Halus, coba dicari.
1: Apa judul lagunya tadi? Penipu Halus.
3: Iya betul.
1: Penipu Halus Toyol.
3: Ya bukan dong, itu kan lagu Mas Wahyu.
1: Iya.
3: Salam-salam nggih Mas Wahyu nggih. Salamnya yang barusan turun. Kak Solikin, Umi Salama, sekeluarga sehat gini. Dan juga Ning Aprilia, kalian adik Fikrinya juga. Dan juga Mas Irsyad, aku rindu ketawanya dong. Dan juga Dak Toto, sampai jumpa. Ning Simer, Cak Husen, kalian Ning Rahmah. Siapa lagi ya, Cak Wandi. Ada Mas Wahyu.
1: Ada sih, tapi ini tadi mau tak tawarkan ini Penipu Halusnya ini mau yang dari Dara Ayu Bajoldanu atau dari sebentar, ada dari Happy Asmara sama Vita Alvia kebetulan. Mau yang mana?
3: Oh, yang pertama tadi aja Mas.
1: Yang kau yang pertama. Bukan dia.
3: Iya, yang pertama tadi aja.
1: Yang Dara Ayu tadi ya sama Bajoldanu.
3: Oke,
1: siap, tak cepat kilah.
3: Ya, salamnya buat ke semuanya aja Mas Wahyu. Oh iya, yang Pak Toto, monggo melebet untuk Pak Toto dan juga Cak Andiknya juga. Buat Mas Wahyu sehat selalu.
1: Amin.
3: Jangan gitu dong sama calonnya, enggak boleh, nggih.
1: Ngapain? Kenapa sama calonnya kenapa? Enggak dibolehin apa ini aku?
3: Dimarahin kayak gitu-gituan ya enggak boleh dong.
1: Loh aku enggak pernah marah. Saya
3: harus
1: tidak pernah marah.
3: ya
1: Dia
3: harus
1: yang bikin saya
3: manis-manis
1: marah.
3: dong sama ini loh Mas Wahyu contohnya ya sayang kalau kemana-mana hati-hati nggih
1: Wah,
3: gitu
1: kak Isa lah kayak gede-gede
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Wahyu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Neng Ela. Konjolo aku manis-manis, kaisok manis-manis ya kan. Oke lanjut yuk. Goyang dangdut.
4: Goyang dangdut. Leko senang.
1: Mantep. Sugeng santen. Sekto. Loh Neng Tanti, gimana kabarnya?
4: Lo baik Mas Wahyu.
1: Wih jarang-jarang lo. Jauh,
4: gak bisa masuk.
1: Gak bisa masuk ya Allah.
4: Ya
1: iya dong.
4: Iya jangan sampai kurus. Gendut aja. Bertambah gendut, bertambah gitu lo ya.
1: Iya. Ya ampun jangan gendut. Jangan.
4: Ya ampun. Jangan kurus.
1: Oh iya jangan kurus ya, jangan kurus ya. Ya benar-benar.
4: Jangan kurus. Nanti kiranya kalau di RRI kalau kurus itu tekanan batin gitu loh.
1: Oh.
4: Gendut kan apa ceria, bahagia gitu.
1: Oh, ya ampun. Berarti kalau gendut lebih bahagia ya. Kalau enggak gendut sengsara.
4: Lebih bahagia, banyak duit, banyak makan gitu.
1: Aduh, iya. Amin ya,
4: ya
1: Allah. Allah Akbar. Oke, okay, Neng Tanti monggo mau request lagu apa iki? Duh, hai.
4: Selamat ulang tahun buat siapa? Anu yang di Pro 1.
1: Siapa kayak?
4: Yang ulang tahun aku ada itu Mas Indra dan Mbak Fresti.
1: Oh, lho. Iya lah Fresti. Kok Mas Indra juga?
4: Iya, Indra Mahadi, musik direkturnya Pro 1.
1: Tak kira
4: lagi ulang tahun loh.
1: Oh, aku
4: enggak ada. Lagunya Eri Tamala ya, selamat ulang tahun ya. Sampaikan loh salamku
1: Siap.
4: Itu ulang tahun.
1: Kata sampai nih. Dek Mbak Presti.
4: Iya, Mbak Presti yang lagi ulang tahun hari ini. Enggak ada nasi Siap. Kuning ta emangnya. Jadi enggak kebagian deh.
1: Iya. Tapi kayak gudeg nasi kuning deh Mbak Presti.
4: Apa tuh?
1: Mie.
4: Iya, mie kan kuning juga yo. Tapi dikasih kecap jadi
1: coklat. Halo, Bang Far. Ya Allah. Siap-siap tak kelane mang lagi ning lho yang kelalen aku. Monggo salame guys sinten ning.
4: Salamnya buat ya itu tadi yang lagi ulang tahun. Buat Mas Indra dan Mbak Frestiae.
1: Oh, gak ada yang spesial-spesial.
4: Semoga berkah, barakah, rezekinya melimpah, lancar, sukses selalu, bahagia.
1: Amin.
4: Tetap happy, tetap semangat.
1: Si.
4: Banyak duit.
1: Ya. Amin.
4: Tetap gendut.
1: Oh, tetap gendut ya Allah. Fresti lah tetap gendut berarti gak ngelayar-ngelayar nih Fresti.
4: Loh jangan Fresti yang gendut.
1: Oh,
4: gitu. Itu kalau gendut terlalu gendut tuh agak over gitu loh. Kalau cowok biarin biar gendut dan gak ngurus.
1: Oh bapak-bapak prenagen kali ah. Oh dasar ya. Nyebut merek lagi saya. Allah Akbar.
4: Mas Wahyu kok susah sih masuk di sini sih. Aku kemarin gabungan lo yang gak iso. Aku kan kepengen on air. Jadi aku gak WA gitu loh.
1: Oh iya. Tapi alhamdulillah masih mau bukan saya ini ya.
4: Iya. Makasih lo ya.
1: Okidoki. Ya.
4: Oke. Yaudah. Saya selalu iya. Tetap gendut. Jangan sampai kurus. Bye-bye.
1: Oke. Makasih. Detanti. Di pumpungan. Ya. Oke, kita lanjut ke mana ya, Caneng? Ya, ini bentar. 1, 2. Oh, sudah 4 ya, Caneng ya. Iya. Oke, nanti lanjut lagi ya, Caneng ya. Untuk di kesempatan hari ini, iki katanya mutar lagu khusus untuk yang ulang tahun hari ini ya. Sesuai di request tadi ya. Ya wis monggo, Caneng. Evita malam, selamat ulang tahun. Selamat ulang

Cakning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cakning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing roto-roto dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo ka

0: Aduh, Neng Pur.
1: Apa sih, Neng?
0: Bawa kelaku. Tugasnya numpuk, wis wayahe mulai sisan. Wis tarampungi sesuk wae. Sing penting absen aman, gaji malah mlaku.
1: Ya aja ngono lah, Neng. Nek ditumpuk-tumpuk, malah sampean dhewe lho sing ruwet. Iku lak wis dadi tanggung jawabe sampean sih.
0: Tapi kadang ya bosen. Bos yo gak ngawasi terus saya. Dadi lek ditunda, ben iso nyantai sithik.
1: Justru iku. Sing jenenge tanggung jawab nek kerjoan. Iku gak mergo wedi di seneni ambek bose utawa wedi gajine dipotong, tapi iku wujud integritas kanggo awake dhewe, Ning.
0: Maksude piye?
1: Ya apa carane awake dhewe iki marekno kerjoan? Mas yo gak ono sing ngawasi. Iku ndelokno kualitas ambek integritas diri. Iku buktine nek awake dhewe iki pantes dipercaya, ngono lho, Ning.
0: Nek kerjane setengah ati, yo hasilnya gak iso maksimal. Malah iso ngrugekno wong liya sisan.
1: Mangkane, ayo ndadekno kabeh tugase awake dhewe iki dadi karya terbaik iki sampean, ngono lho. Rasa tanggung jawab iku bakal buka dalan sukses ambek berkah lho, Ning, besuke.
0: Sip. Kesel dudu alasan kanggo sembrono. Tak rampung ke saiki.

Caning awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penile Caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penile iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Perancis, Jerman ambek Italia Caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane Cak Ning. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja Cak Ning. Makam Londo penile iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono Caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal wektu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nang gone Surabaya wektu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nang gone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nang gone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo wektu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya Caning.

0: Oke, Caning, ya iku mah penipu alus jare ne ya. Oke, kanggo sampean sing ana ndek TikTok e Propa Patareri Surabaya, aja lali Caning ya tap tap tap tap tap tapnya. Ya kan? Ben ono tambahan lop lop lop lop lopnya, ada lop lop lopnya ya. Eh, gimana sih orang-orang itu gini ya? Aku lupa caranya ya, caranya ya. Eh, oh gini, ada lap-lapnya. Oke, tak lanjut mana ya, caranya ya. Nah, sampai sekali gabungan tak terima di sek telpone. Langsung monggo goyang dangdut.
1: Goyang dangdut, rekod tenang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Karo guyune renyah kaya payek grinting.
0: Iya Allah, payek grinting iku sing piye maneh, aku ning ngerti te payek gragu.
1: Grinting ya Allah.
0: Payek grinting iku sing piye?
1: Payek grinting iku ya urang sing kecil-kecil kering itu lho dipayek, nek dipayek itu renyah kaya guyune sampean.
0: Oh, bukan itu bukan gragu ya?
1: Ya itu gragu.
0: Oh, itu gragu. Aduh, aku lah guyu iku langsung ilang guluku ya, lah ketok nang kamera iki. Aduh, ilang guluku.
1: Tenane pokoke wis salah. Salah.
0: Ya Allah.
1: Request lagu Lila Lali Lala.
0: Lila Lali Lala.
1: Lila Lali Lala.
0: Lila Lali Lilong. Aduh, aduh ya Allah. Lila lali lala. Cindy ya. Oh, helikopter, helikopter itu ya?
1: Iya.
0: Iya benar ya, helikopter, helikopter itu toh. Oh, ya, talah ya. Ya Allah, lila lali lala. Lala lala lala ye. Ya
1: wis. Kanggo penyiar sih ndut. Entahlah gemes aku tak cipel-cipel-cipel. Dan tambah semangat yo.
0: Siap.
1: Semangat-semangat.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning saribu sari pengantin ye. Lanjut monggo kendang dut.
2: Rekod tenan. Assalamualaikum Kak Wahyu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya Neng Wahyu?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa.
2: Alhamdulillah. Aku minta lagu Kak Wahyu.
0: Minta lagu apa?
2: Mandul.
0: Hah?
2: Mandul.
0: Oh, wow.
2: Tahu sudah gitu Nek Cak Wahyu.
0: Eh, coba nyanyi dulu dong.
2: Oh iya.
0: Duh, kok. Coba nyanyi sih.
2: Salamnya.
0: Duh. Kok salah?
2: Yang bagi santuan itu siapa Cak Wahyu?
0: Bu Sari.
2: Iya Bu Sari. Cak Toto, Cak Kobang. Pokoknya semuanya aja Cak Wahyu.
0: Salamnya dari siapa? Okay. Sebutin dong. Ini dari siapa gitu loh. Nanti Bu Sari itu pendengar baru.
2: Oh, ini Neng sih ya yang bagusan itu. Adanya Mas Rizal.
0: Nah, iya, pangannya. Salam Bu Sari dari Neng Aisyah. Gitu. Oh,
2: iya, bukannya samanya aja gitu nih, Cak Wahyu.
0: Iya, iya, iya. Yes, ini nanti lagu mandulnya dari Nada Nadi ya. Mau?
2: Iya, udah. Iya, iya. Enggak apa-apa wes.
0: Oh, enggak, kalau enggak ada versinya Roma Irama juga ada.
2: Roma Irama aja.
0: Hah?
2: Roma Irama.
0: Roma Irama apa Megi Z sama Christina? Ada banyak ya ini ya, ada 2-3 versi nih.
2: Roma Irama aja.
0: Roma Irama sama Elvi Sukaisi ya. Oke.
2: Okay. Oke. Okay.
0: Siap kalau gitu ditunggu lagunya.
2: Oke, okay, Cak Wahyu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dilanjut maning caneng ya 0896021nya 3x968 ambek di 5462961. Ono sapa iki? Lewat sapa iso lewat chattingan juga atau lewat voice note ya caneng ya. Jadi kalau teleponnya agak kelamaan nanti bisa gitu ya. Teleponnya voice note gitu loh maksud saya ya. Oke, saya kira lanjut mana nak sapa sih kata gabungan tak terima di saya. Yuk monggo, goyang dangdut.
2: Leko tenang.
0: Mantap.
2: Assalamualaikum Cak Wahyuda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang kurus.
0: Iya, yang kurus.
2: Yang langsing.
0: Ideal aja deh, ideal aja langsing. Langsingku sawangane kayak kuru apa kayak
2: Barbie.
0: Aku kayak Barbie. Kayak cocok Annabel. Annabel kayak Annabel.
2: Annabel, iya bener Annabel. Annabel. Kok minter sampean?
0: Astagfirullah. Aduh ya.
2: Oke, nang di koncoe.
0: Kancane ya wis mule, saiki wis jame mule iki mang ning Lia terus nempo ning Ami wis jame yamene ya wis wae mule.
2: Tak sing ganteng dhewe iku?
0: Cak Sandra.
2: Iya.
0: Oh, kana.
2: Engko
0: maksudnya?
2: Engko bengi.
0: Engko bengi enggak kudu engko.
2: Ah ya wis lah. Lagunya Umi LP lonceng ya.
0: Oh, LP wis muncul iki ambek lagu Mandul.
2: Kan beda, Cak. Ya opo, Cak? Lonceng.
0: Lonceng berbunyi. Nan.
2: Lonceng lah berbunyi. Pagi. Ayo duet. Lonceng lah berbunyi. Hari sudah pagi.
0: Oh.
2: Itu enggak pernah diputer.
0: Iya. Heeh. Iya. Oke. Ono iki lonceng tengah malam bareng ya?
2: Enggak, pagi aja kok lonceng kok tengah malam.
0: Iya.
2: Ono
0: wedi aku lah lonceng tengah malam.
2: Jadi diubah.
0: Heeh. Loh, ancen lonceng tengah malam itu tulisane. Kok
2: iya,
0: diubah?
2: Ya apa? Coba muni nanti
0: lu teh. Penasaran kan? Kadang nih kok. Oh, no iki lonceng tengah malam.
2: Iya, mengkak no tak repetisi.
0: Iti, ayo sebentar. Ya. Lonceng tengah malam medeni. Ya Allah, iku jenenge nyelo.
2: Loncengi takut dirangkong nih.
0: Kayak gini lagunya.

0: Mantap.
1: Salamnya.
0: Kami sapa salame.
1: Neng Salama, Neng Rahma, Neng Tati, Neng Latifa, Mama Fikri, Cak Solikin, Cak Jainal, Cak Irsyad terus, Cak Hafid. Apa nih Pak Wandi, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Kobar. Iku lho Pak Pak Hasbunallah sama sama itu lho. Saya kok lupa terus mawan. Cak Tommy, Cak Tommy.
0: Tommy Kurniawan.
1: Maritim. Iya, Cak Tommy.
0: Lah iya Tommy Kurniawan.
1: Terus Neng Ella, Cak Edo dan
0: siapa? Dan
1: Cak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Oke, okay. Emang jalannya lonceng, ono mandul bareng, ono helikopter, laila, lalila, lila, lalalilo. Emang gak goyang dangdut? Halo? Iki suarane ilang lho, ra enek lho ning. Halo? Iya suaranya cuwilik banget ya. Saya sekedap-sekedap. Sebentar. Coba. Kok suaranya kok cilik banget ya? Aku bingung nggih. Sebentar ya Cak Ning ya. Kita coba kembali terhubung ya. Tadi sama Cak Parno. Sebentar. Halo.
2: Halo.
0: Alhamdulillah. Nah ini suaranya baru krungu ki. Piye Jan? Monggo.
2: Sampan mentokne lak krungu apa?
0: Wis dimentokne niku wau. Lah kok ora ana suarane aku kan bingung lak. Lah saiki baru metu suarane iki. Wah iki ya apa iki? Kanca-kanca teknik iki.
2: Paling sampean nungkek adine metu suarane.
0: Diongkek. Gak diongkek mek dijawil.
2: Oh, aja dijawil gak kroso.
0: Oh, diongkek.
2: Diongkek ae sama kretek.
0: Aduh kok ngeri sampe mak kretek ngono re. Ya Allah. Jamana lagi ini papan lagi di mana ini? Lagi di rumah ta?
2: Iya, mak anu Cak Wayu iki mari.
0: Mari apa?
2: Kok pabrik tahu.
0: Heh, pabrik tahu.
2: Ijek tas mlebu, kok yo ijek kebagian.
0: Sik to, pabrik tahu tuh di mana to, Cak Parno? Deket rumah.
2: Pabrik tahu iku saiki wakeh Cak Wayu.
0: Hah? Kok banyak? Yakin banyak di mana?
2: Iya, wong saiki wong Jawa ki pinter-pinter gawe pabrik tahu e.
0: Oh.
2: Nang sekitare kene ngene PP Legi mulai Kedung Turi, Kedung Boto iki ana 6 Cak Wayu pabrik tahu iku.
0: Mbo akene sampe ana 6 iki.
2: Iya, wancene saiki wis enak tok. Ngoten lho. Biyen iku mek situk tok wonten kilene ngene kulone Masjid Al-Akbar kono tok Cak Wayu.
0: Saiki wis berkembang. Wah, alhamdulillah ya. Berarti berarti iki Capano apa panganan pokok dan utamane Pak Mul ono.
2: Ya iya.
0: Gak wedi kentekan.
2: Cak Mul iki saiki iki merasa bahagia.
0: Iya bener. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak Mul ngapunten ya Pak Mul, ya Allah. Tapi kan emang pabrik tahun ini kan semakin banyak kan berarti kan makanan utamanya kan tersedia. Sing empuk-empuk.
2: Tahu digoreng setengah semaput ngono senengane Pak Mul.
0: Iya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Gimana gue mau request lagu apa jenengan Cak Parno?
2: Lo lagu nih gue apa ya Cak Wayu? Du engkang aja wes.
0: Hah?
2: Du engkang Itje Tresnawati.
0: Du engkang Itje Tresnawati siap.
2: Siap gue.
0: Siap.
2: Salamin, Ning Siti, Niki Wau.

0: Terus wonten niki Cak Satrio Basuki.
1: Heeh.
0: Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto. Ning Dian, ning Iin. Abah Wasis, terus Cak Kumis, Suparno Kumis.
1: Heeh.
0: Jenenge padha kali kula tapi kumise kuwandel ya.
1: Kuwandel ta mriku, nggih.
0: Nggih. Soale ditempel nganggo aspal barang tambah kuwandel. Pas Asnan Kumis tak solikin sing ndlosap ndlosor Mama Fikri. Nggih, Abah Jainal, terus wonten ning Haja Suratno ning Haja Gustia kagem Pak Rahmah kagem sedoyo kemawon Cak Wayu.
1: Inggih, siap.
0: Niki ngantos jam pinten sampean?
1: Kula ngantos jam 8, jam 8 malam.
0: Oh, berarti kok layang
1: layang kangen.
0: Cak Chandra ya nopo pun anu, pun sehat.
1: Kayaknya ya. Kayaknya sih. Tapi hari ini enggak siaran sih.
0: Siaran dah.
1: Enggak. Nanti malam kan insya Allah neng Ayu ya.
0: Oh, lawinganan ini ku semayan kulo Pak Kale Pak Mulyono podo mulese wetenge ngoten lho. Wong telu kok ya semayan podo mulese. Siaran bengi iki disetel lagu iki penyiar iki nang ndi tidake wetenge mules.
1: Nggih. Diare, tadi diare.
0: Langge.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kok dilanjut ya Cani ya. Saya kira awak dia yang nungguannya lagu-lagu. Saya kira diri request. Monggo Cani.

Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan reflux asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luweh akeh opo luweh sithik, tergantung jenis panganane.

0: caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
1: Kowe kok kuwatir nek ana macet?
2: Apa oh? Yo kuwatir, Surabaya iku sering macet.
1: Macet iku salah sijine budaya rebutan. Wong sing gak sabaran alias pengen cepet.
2: Iya, tadi aku kudu sabar ya.
1: Ya iyalah, sabar iku karaktere wong Surabaya. Nek awakmu sabar, lalu lintase ya lancar, urip ya lancar pisan.
2: Oh, ngono to. Aku arep nyoba sabar wis.
1: Ya wis, ojo rebutan, ojo nerobos, urip iku butuh kesabaran.
3: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Bocane wis tau nyicipi soto Madura sing rasane ngangeni iku durung? Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cakning, bumbune medhok, racikane rempahi kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elingo karo soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Caning, lanjut mana? Ambil aku Wahyu Jan dengan Caning sampai di goyang dangdut kurang 15 menit mana Caning? Ayo. Iyo lo sampai jam 5, guys. Iya, Pak Sengkumis. Saiki aku ya kate maca no sing di WhatsApp ya Cane ya iki mang opo iki tolong males. Okay. Iya, dorong tiik ya. Ini aduh merusak mata. Oke, kita tambah di saya monggo langsung bae. Yo, goyang dangdut. Duh kan, suaranya kecil lagi lo ini. Sebentar ya, ini kenapa ini ya suaranya kok tiba-tiba mengecil. Sebentar ya. Oke. Ini tadi itu suaranya sebenarnya masih bisa loh tadi itu. Tapi tiba-tiba mengecil dan mengecil. Kok enggak tubuhku saja yang mengecil? Setuju? Oke. Goyang dangdut.
2: Loyang dangdut.
1: Kan
2: suarane iki kok
1: gede iki. Iki baru tok cer wes masuk.
2: Iki baru barang yang baik ini. Mm-mm. Barang yang baik itu ya juga baik yang barang.
1: Aduh, caskum. Tari bonding lho kumismu. Loh,
2: ini bali lho katine kosong.
1: Loh, kok tadi kosong?
2: Jadi bolak-balik kak. Bolak-balik kosong terus balik mana kosong mana kosong. Pelaku kosong punya ireng. Kak Ayu sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Akeh soalnya nang mbak.
2: Iki aku mangan rawon nih.
1: Gowong.
2: Ya kan. Neng omah iki rawon campur pecel.
1: Lho enak iku, rawon campur pecel.
2: Maksudnya aja rawon campur pecel iki. Lho. Sing sebelah iku rawon, sing sebelah warungku pecel. Rawon campur pecel kok yo opo kok jamu lah.
1: Oke.
2: Oh iya. Enggak, iki anu putuku mang kum apa iku putu sampean sito sing jemput bundae ngono. Ada ku enak ono eri. Lagune apa sing tersisa iki?
1: Lagune akeh ono Safira, ono Jihan Audi, ono Maggie Chat.
2: Iku ae Safira ae koyo bojoku biyen jenenge Safira.
1: Safira Inema.
2: Safira jenenge. Nek jare metu iku Safira. Safira.
1: Safira.
2: Dawane iku Safira.
1: Oh ngono. Iya.
2: Nek metu ngomong Safira dema kake bing ngono. Oh entar ke pasar.
1: Oh. Iya, tapi ini lagunya sedih loh, lagunya Safira ini.
2: Yo, yang paling sedih aku seneng.
1: Lagunya
2: sedih terus akhirnya ah?
1: Iya enggak, lagunya ini judulnya Ojo Nangis.
2: Oh iya Ojo Nangis.
1: Ojo Nangis, sing uwes ya uwes asik. Ojo nangis
2: ayo menang ngono ya.
1: Aduh.
2: Mang ngono anu yo.
1: Oh, nangis ya ayo ngopi.
2: Jagan iku. Jawa yo.
1: Heeh.
2: Mang sing teko ndi? Sing teko ndi ku? Apa warno ku jagan iku? Sampeyan jo ngrene tak apa warno kan Umi Eri. Ku jagan iku sampeyan rono ku.
1: Juragan tahu.
2: Terus.
1: Niku aku soalnya ngomong nih mari toko pabrik tahu berarti beliaunya juragan tahu.
2: Alah, solo ku di pabrik ku. Di pabrik sampai nerono ku. Ki, jalo barang apa duit nuno. Apa barang itu? Ditarik. Apa mangan rawon apa pecel. Salame ono ning salaman ning ning sapa? Ditok iku. Umi Latifa. Ono Mama Fikri karo cak iku cak Glosor. Terus ono pepungan iku cak Basuki. Ono cak Wandi. Cak itu iku suwe gak mlebu nang ndi yo.
1: Nah iku karo aku ayo.
2: Cak Wahyu, nek sampean kepethuk itu Gala Soekarta RRI, salamku Pak sampean sampekno ya.
1: Iya,
2: salam teko Bang Kumis. Wah, males ngono paling ge. Males.
1: Males salam tok lah ora ono sing ditempel jare.
2: Salam tok. Duwe gak ono.
1: Nah iku, nah iku.
2: Ya duwe ya salam dari Cak Itu. Itu Gala Soekarta. RRI. Terus ono maneh. Ning lulu.
1: Ning lulu.
2: Iki suwe iki ning sutira iki. Ning sutira suwe gak mlebu iki. Heeh. Iki kari beracam iki.
1: Wis kate mari.
2: Ya wis tak tutuk kena iki dan mari ku sampai jam 5 ya.
1: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh no, ayah. Ya wes, iki lagune Safira ya, siji mana ya cane ya, tak terima dhisik ya monggo. Lanjut. Goyang dangdut.
3: Goyang dangdut lah to, tenan.
1: Heeh.
3: Iku wes lagu mas.
1: Apa iku? Hayu hayu, apa hayu? Dalam?
3: Bingkisan rindu.
1: Bingkisan rindu. Oke, bingkisan rindu. Bingki sana rindu. Oke, siap. Bingki sana rindu.
3: Wis ana ya?
1: Ada.
3: Sak jane tutup bingki sana rindu iki.
1: Lho, lha
3: ganti enggak, Mas?
1: Apa lho, bingki sana kado?
3: Enggak.
1: Lah itu sama.
3: Anu, apa iki jenenge? Sembilan purnama.
1: Sembilan purnama. Sembilan purnama. Enggak. Oke, lagune sembilan purnama ya. Tak cepat nih.
3: Iya, sampean kate nang pabrik tahu ta?
1: Enggak kepengin aku nang pabrik tahu, aku senang mangan tempe. Tempe mendoan.
3: Enggak kepengin nang pabrik tahu gampang. Mampir ae nang Pak Parno, kok lak dijak sama.
1: Iya, dijak anjen.
3: Iku jurakan
1: itu. Oh, alhamdulillah. Oke. Okay.
3: Oh, jurakan tahu ambek lontong. sama lek rono sama bu, gak kira gak di gawani tahu ambek lontongnya pasti digawani.
1: Pasti digawani.
3: Iya, ya wes salamnya ya mas. Salamnya kanggo sak kabehne ae soalnya wes jarek titik yo.
1: Ayo. Gak usah kak, keputar lagu ini lho.
3: Mulai tekan A sampai Z. Tanggung Mas Wahyu, matur nuwun ya mas, lagunya tak tunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagunya cane ya. Matur nuwun ya, kanggo sampean. Saiki aku bakalan jeda. Kudu jeda sih. Tapi marek nasik. Oke, lagunya aku Wahyu Chan pamit di saya cane ya, matur nuwun. Engko dilanjut mana ya? Dek Lenggang Surabaya mbek Dek Layang kangen cane. Wahyu wes rampung. Yo wis lah ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aning. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Janeng waya woro-woro mbare Wahyu Jan. Jajanin PT ASDP Indonesia Ferry Persero terus nguatno pengaturan operasional di lintas Ketapang Banyuwangi Gilimanu Bali bareng utamanya keselamatan samarine penyeberangan iki sempat pimpiro ngalami peningkatan antrean kendaraan Janeng. Kedino Jumat tanggal 2 Oktober penyeberangan Ketapang Gilimanu wis lancar ambek pulih kondisine samarine didukung karo optimalisasi armada penyesuaian pola operasi kapal ambek dermaga. Rekayasa lalu lintas barek koordinasi intensif barek regulator operator kapal kepolisian pemerintah daerah lan pemangku kepentingan liane. Direktur utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero Heru Widodo nyampe nelak kelancaran iki kendaraan kudu tetap berjalan beriringan barek penerapan standar keselamatan kalian setiap proses pelayanan penyeberangan. Ada kabar liane jane pekerja pengangkut iki material bangunan dek dhuwure trek pas penertiban dek kawasan Waru Sidoarjo caning penertip pemerintah Kabupaten Sidoarjo iki nertibno 197 bangunan liar sing terdiri saka 76 lapak liar dek Waru ambek 121 bangunan dek gedangan sepanjang bantaran rel kereta api lan jalur frontage Route Sidoarjo sing bertujuan kanggo nglancarne akses dalan ambek noto tata ruang kota. Cari kemau woro-woro bareng Wayu Chan, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Dek! Dek! Heh! Ya ampun! Iki lo cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lo dek. Isok garak no kobongan lo. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan, dek.
2: Mbak, sepurane yo mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

0: sakni, sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jadi Pro 4 RRI Surabaya saiki Wayucan bakal ngajak sampean kanggo de nuansa religi melo rangkaian kultum janing bare Eri Santika Adi, tapi sedikit tengah ke yaitu berbakti pada orang tua. Mengko adzan dilanjutkan langsung kalian adzan jam 17:20 waktu Indonesia Barat caning. Langono Wayucan kalian angkasawan angkasawati RRI Surabaya khususnya Pro 4 RRI Surabaya ucapkan selamat jalan kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar yang kami hormati, saya akan membawakan tema berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua dalam agama Islam diistilahkan birrul walidain. Birrul walidain sendiri berasal dari kata bir dan walidain. Makna al-bir berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada riwayat Muslim, al-biru husnul khuluq. Al-bir adalah akhlak yang baik. Sedangkan makna walidain yaitu kedua orang tua. Artinya bapak ibu. Sehingga makna birrul walidain adalah akhlak yang baik dari seorang anak yang dipersembahkan kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tua mencakup zohiron wa batinan, baik secara batin maupun secara yang nampak. Pensyariatan berbakti kepada orang tua, Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Ima yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqullahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wa khfid lahumā janāhal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghīra. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh rasa kasih dan sayang, dan ucapkanlah, wahai Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku masih kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Melalui ayat ini jelas mengajarkan terlebih dahulu penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu memang tujuan manusia diciptakan. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara kewajiban menghamba kepadanya dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, hal tersebut menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua memiliki tingkat urgensi yang demikian tinggi di dalam Islam. Hal tersebut ditekankan sampai-sampai Allah menggandengkannya dengan kewajiban menyempurnakan ibadah kepadanya. Dikarenakan betapa besar pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak-anaknya, mulai dari merawatnya, mendidiknya sejak dalam kandungan hingga dewasa tanpa perhitungan materi yang sudah mereka keluarkan. Dan orang tua tidak mengharapkan balasan sedikit pun dari seorang anaknya, melainkan mereka telah mendidiknya dengan penuh rasa keikhlasan. Demikian yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit materi ini bisa diambil hikmahnya dan pelajarannya. Saya Eri Santika, Adirasa SST dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Jawa Timur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad kekasih-Mu.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning, panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah, Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki, mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh. Supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

0: Barat, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 6 sore.

Caning Way Woro-woro Mbare Wahyu Jan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyebutnya lah peringatan hari dadine Provinsi Jawa Timur jadi momentum kabeh masyarakat Jawa Timur kanggo ngladeni semangat kepemimpinan lan perjuangan Gubernur Suryo bare pembangunan daerah lan juga persatuan bangsa. Semangat pengabdian beliau iki jane mempertahankan kemerdekaan diharapno dadi refleksi lan inspirasi kanggo para pemimpin kalian masyarakat kanggo nerus nilai-nilai perjuangan lan kontribusi kanggo kemajuan Jawa Timur lan Indonesia. Hal iki disampaikne ning Kofifa Indar Parawansa pas ziarah di makam gubernur pertama Jawa Timur yaiku Raden Mas Tumenggung RMT Aryo Suryo di Kelurahan Kepelorejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Ada kabar liane janing kebakaran hutan lan lahan karhutla balik mana kedaden di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS yang ono di wilayah Kabupaten Lumajang. Kepala Bidang Kedaruratan lan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Yudi Cahyono benerno ono e karhutla iki lan piae untuk laporan soko Babinsa lan masyarakat peduli api. Kebakaran kedaden di kawasan perbukitan Dusun Gedok Desa Argosari Kecamatan Senduro sing lokasine ono di lereng Gunung Bromo melbu kawasan TNBTS. Jaring kumang woro-woro mbarewa hujan, mengikut malih di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Oke, channel yang tajam di Propamat RRI Surabaya, Surabaya, Surabaya. Kalian mau hujan, sehingga channel sampai di kesempatan dinten iki mengatakan ye. Nah, channel di Lenggang Surabaya pasti ini hujan bakal ngekei informasi ya channel ya di Erwan dengeri sampean. Masih berlanjut dari waro-waro ini wow ya channel ya. Ternyata balik mana loh Cak Neng, ada kebakaran hutan dan lahan. Ya Allah, ada mana, ya Allah. Jadi kondisi medan atau kondisi soko lokasi kebakaran di perbukitan Dusun Gedok, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, sing lokasi nona di lereng Gunung Bromo, melebut kawasan dan BTS. Jadi Cak Neng, iku petugasnya durung iso jangkau kabeh titik api nih kanggo nglakoni pemadaman secara manual, lan akses ke titik api memang sulit ya Cak Neng ya, mergane medane sing terlalu curam. Selain iku api wis ngeluas di beberapa titik, tapi BPBD durung iso mastekne luas kawasan sing kena kedampak. Petugas BPBD yowes didunke Cak Neng di lokasi kanggo nglakoni penanganan lan pencegahan kebakaran sing semakin meluas. Tapi di titik api sing iso dijangkau mergane keselamatan petugas dadi dadi pertimbangan ya kanggo madhamno kebakaran Cak Neng. Tim gabungan yo tasik ngupayane nglakoni penanganan lan di lapangan ambek akses menuju titik api sing ono di kawasan perbukitan barek medan terjal dadi salah siji kendala kanggo proses pemadamane Cak Neng. Aduh, ya wis lah ya. Bingung kate ngomong apa ya isane ya. Kemarin kan wis mari lah kok saiki ora maneh ngono lho maksude. Ya wis. Moga-moga kene mari ngono ya.
1: Dalan Surabaya iki rasane kok koyo padha wong ketayel-ketayel ngono ya. Belok gak gawe lampu sen. Nyalip teko kiwa gak delok spion. Iku duduk gaya, tapi jenenge setor nyawa. Eling janing, nang oma iku ono anak, bojo utawa wong tua sing ngenteni peno mulai selamat. Ojo mergo pengen cepet sak menit, malah gak iso nemoni keluarga salawase. Helm digawe lan diklikno, lampu sen digawe pas wektune, lan ojo lali. Lampu merah iku dikongkon mandek, duduk malah ditambahi gase. Dalanan iki duwene wong akeh Cak Neng. Sing sabar, sing ngalah. Sing penting iku teko tujuan kanthi selamat. Masyarakat tertib, Surabaya aman. Pesan iki disampaikno LPP RRI Surabaya.
2: Cak Neng, ojo begadang yo, soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: Loh, apa ini? Loh, aduh, kok ngeluh aku ya? Aduh, setas.
1: Bu,
0: apa ini ya?
1: Bu, kerasa obat gak nyungki mau, Bu?
0: Loh, nak, ibu yang ngerasa no ini. Iki lindu, nak. Iki lindu, iki.
1: Oh, alah, Bu. Aku wati, Bu. Terus aku kutu ya, apa ini, Bu?
0: Tenang. Wis, tenang. Wis, mana kiki lindu nih? Tenang nak yo.
1: Iya Bu.
0: Tenang wis ojo panik. Ojo panik nak yo. Nek wis kedadian koyo ngene nak, awak dhewe iki kudu cepet-cepet nglindungi awak lan sirahe awak dhewe teko reruntuhan bangunan. Misale singitan nang isor meja, golek panggonan sing paling aman teko reruntuhan utawa goncangan. Melayu sing banter nek misale awak dhewe sik mampu gawe metu teko bangunan nak. Nek posisi awak dhewe ono nang jaba bangunan utawa area terbuka, hindari bangunan sing ono nang sekitar kaya gedung, tiang listrik, pohon, lan liyan-liyane. Mergo iso ngarai roboh. Nah, perhatekno yo, perhatekno maneh panggonan sing awak dhewe ide iki, nak. Pastekno pisan nek misale bakal kedadean ambrole lemah. Cak Ning, iku mau nganti sipasi awak teko gempa bumi.

Soto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben Are Sabto Kol Petok sampai kol setengah 10 malam Bikning Ane Riangga Tuh soto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik, karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk, mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir, soale wong sing gak melu perang, dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh, lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi, lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sakmono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

Caning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: ini peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertanegara saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

0: Janing wae woro-woro mbarek Wahyu Chan, Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia DPW AVI Jawa Timur siap ngadepi tantangan industri rokok elektrik vape sama ini resmi ngukurne kepengurusan sing anyar periode 2016-2019. Ketua DPW AVI Jawa Timur Sandi Surya jane nyatane pengukuhan iki nggo misi ngrapetno barisan pengusaha daerah sing dituntut ngewujudke ekosistem usaha sing solid lan kebal mbarek berbagai dinamika perubahan aturan pemerintah. Nyada kabar liyane jane fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang nyatane lah anggota DPRD Kabupaten Malang sing keduga terlibat penyalahgunaan narkoba wis diproses DPD lan DPP ke Partai Gerindra. Ketua fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang Ziaul Haq jane nyatane lah saiki wis ana caning di DPD Gerindra Jawa Timur lan Mahkamah Partai DPP. Sadurunge anggota DPRD Kabupaten Malang inisiale UAM diamane Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kutha Gedhe Polrestabes Surabaya bareng anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi inisial ADR lan anggota DPRD Kabupaten Situbondo sing inisiale ARR di hotel di Kutha Surabaya. Di dugaan iki jane perkara narkoba Polrestabes Surabaya ngamane total 8 wong jane sing diduga konsumsi narkoba. Iku mong jane woro-woro bare wayucen mongko ketemu di woro-woro selanjutnya sesuk jam 6 isuk. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 104 RRI Surabaya FM 96,8. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan oma. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak ning, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegesan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngaso lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, cerita sedia Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Barang wayu cas sing tasih ngancani jenengan sedawa. Ya ya ya ya. Piye jane, ya Allah, seseneng ya jane ya. Ngrungokne lagu-lagu apa campur sari ya kan, seru-seruan. Tapi kok Cak Neng, aku bakalan pamit ya kan, soalnya apa? Soalnya engko sampe bakal dikancani selanjutnya. Karo Neng Ayu Cak Neng sing ngancani sampean ya, mbare obrolan budaya ini. Basa Surabaya sing bloko suto ngaten nggih. Ya wis langono aku pamit dhisik, matur sembah nuwun jeneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nih. Cukup semene siaran layang tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Cak Ning, Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cak Ning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter. Sing bentang ngelewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro, sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan Bukit Jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suramadu.

0: cukup semene siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning telu menika nggih mlaju wonten Tanjung Perak malam sesarengan kalian Koloning Ayu Arta edisi dinten Selasa kalender 6 Oktober 2016 ngantos mangke merapat wonten jam 12 dalu. Kados biasanipun wonten jam 8 dalu sak menika nggih wancinipun kita sedaya midhangetaken drama legenda menika wonten judulipun Bambang Durjono seri kaping 11 langsung kemawon sugeng midhangetaken.
2: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki damelakon Bambang Durjono seri 11. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Operator Bambang Lan Renaldi. Penata Gending Trio Umarwanto. Sugeng midhangetaken.
3: Ancen nenek mlaku-mlaku dhewe. Apa meneh ning nggone pinggir sawah-sawah ngene iki yo. Rasane ning ati ayem. Iki mang aku nggawa godhong telo. Wis tak rambani. Ambek nggawa puhung, engko gawe biyung. Ambek bapakku, bapakku senengane pohong ini ki terus di didang. Iyalah, ini ki hawa ini kok suweger.
4: Ya, ya,
3: aku tak melaku.
4: Ini ya, ojo sampai nang dindi ya.
3: Duh, sampean kok moro-moro mandek teng mriku. Kulo badhe liwat.
4: Liwat nang ndi?
3: Badhe liwat mriku.
4: Si aku arep takon bareng. Ngerti yo, aku anane mandek songko anggonku numpak jaran iki mang. Aku ruh bocah wadon kok ayune kaya ngene. Coba sapa jenengmu?
3: Kulo. Kula Dewi Kekayi.
4: Dewi Kekayi.
3: Nggih.
4: Pantes. Pantes. Jenenge Dewi Kekayi.
3: Tanglet nggih, tanglet pun usah nyedak-nyedak ngeten to.
4: Wis ojo wedi mbare aku. Kenalno, aku Bambang Durjono.
3: Bambang Durjono.
4: Bener. Bener omonganmu.
3: Dimpun nek ngoten kula tak liwat.
4: Lho.
3: Kula selak dintosi biyung.
4: Mengko to dhisik arep nang ndi? Wong bocah kok ayune kaya. Wong ditemek barek wong lanang ae kok. Sajake meri-meri glani sithik Dewi Kekayi aku durung tau weruh. Bocah wadon sing ayune kaya ngene. Manut to ya.
3: Kula niki lumek tiang dusun. Kulo niki tiyang dusun mriki.
4: Ora apa-apa. Ora apa-apa. Senajan awakmu iku bocah desa, bocah desun, eh? Tapi ayumu ngalah-ngalahno barek arek kutho. Wis nganu to ya. Nganu to ya.
3: Pun kula minggir-minggir, sampean minggir kula badhe liwat.
4: Alah. Liwat nang ndi?
3: Ayo. Aduh, tangan kula pun dicekel, aduh.
4: Gelem nganut tak tumpakno jaran, tak jak muleh.
3: Ki sanak, sampean ojo ngene. Sopo jenengmu mau? Bambang Durjono.
4: Bambang Durjono, Dik.
3: Wis ora usah gudang-gudang aku.
4: Lho. Aduh, antep temen tanganmu. Eh, kowe iki bocah wadon kok wani nangane barek Bambang Durjono
3: wong kaya anu. Tanganku loro-lorone dicekel diruket kaya ngono.
4: Lho. Ojo berontak kaya ngene. Nganu to barek aku, Dik.
3: Aduh.
4: Nganu to. Nganu to ya, Dik. Alah, wong atase kaya ngene. Lho. Ojo berontak. Nganu to barek aku kon.
3: Duh, Jono niki. Aduh, tak jejer.
4: Wis to, nganu to. Wis to. Aduh.
3: Pak. Kesana. Pak.
5: Ngapunten
6: Dewi Kekai.
5: Niki lho.
6: Bambang Durjono.
4: Bapak ngapunten Bapak.
6: Bapak ngomong apa mbare awak?
5: Awakmu iki pancet ae.
4: Nggih kula sing lepat Bapak. Kula semerep bocah wadon kok ketok ayu nek kados ngeten.
6: Kon ngerti.
4: Nyoh kale bocah wadon iki Bapak.
6: Yo Dewi Kekai iki calon bojomu.
4: Loh Dewi Kekayi menika calon bojo kula, Bapak.
6: Iya.
5: Napa? Kok kula?
6: Iya.
5: Kula niki Dewi Kekayi.
6: Bener.
5: Putrane Bapa Nagaraja kalian Biyung Naga Gini.
6: Ngerti ya, Nduk?
5: Nggih.
6: Bapak wis tau teko nang nggonmu njaluk awakmu.
5: Oh, ngoten.
6: Iya.
5: Lah bapa kula nampi napa
6: terus mboten, wong tuamu nampa apa sing dadi lamarane Bapak? Ya iki Kekang, calon nge. Bojomu.
5: Oh niko Kakang Bambang Durjono ngoten yeah. Ta. Nek Kakang sampean njong gudhoi aku.
6: Wis saiki ngene.
5: Nggih.
6: Aja rame-rame no tengah dalan. Ayo saiki enggal tumuju nang gone Sabta Pertama.
5: Nggih, nggih. Monggo, monggo Bapak. Monggo Biyung.
4: Yung?
1: Yung mana?
4: Tapi iya dong Yung.
1: Yes, gak ngono nih Kang. Kang, anaknya Pak Demang lak pamitnya Ramban.
4: Ramban golek
1: rambanan.
4: Janganan nang tengah sawah kono.
1: Sampai saiki lo sampai seawan ini kok durung tekan-tekan omah.
4: Wah, ini gede ya nyambangi sawahnya. Nyambangi tandurnya ya ben.
1: Ya jangan lo. Khawatir lo Kang, yang istayong ini ki, gara-gara sampean iki.
4: Ojo kuatir anakmu kus tak bekali ilmu.
1: Yo yo, yang ini ki sampean kang. Lo,
4: yo yo.
1: Nah iki bucah teko.
5: Niki kula sarung kalian.
4: Lo, siapa iku?
6: Aku.
4: Oh, yo yo yo yo yo.
1: Aku di.
4: Monggo monggo sudah ketemu tok panggring aku.
1: Kang mbok kadarse. Iya. Lho kok iso bareng iki
6: Mas? Bapak Durjono.
5: Nek kepanggih teng margi.
6: Gawane sireng ngene. Iku dono kabeh.
1: Kang mlebu. Kok apa-apa iki,
4: Bapak? Ojo repot-repot
5: karo njenengan. Watak yung.
6: Iki oleh-oleh teko ngene gua ngungkruman.
4: Pun kula salam wonten mriki, Bapak.
6: Oh iya.
1: Lah iki mau kok iso kaya ngene lho.
4: Ketepaan kok yo bareng karo anakku Dewi
1: Kekayi. Ya apa iki? Ya apa ceritane yo yo
7: dalan gumang di.
1: Ya apa sekali iki Mang?
5: Biyung kula wau rak pamit Ramban. Pun kula pun Ramban. Pun asal sak besek. Lah kok teng dalan kula digodhoi kalian niki Kakang Bambang Durjono. Kula nggih dereng tepung. Kakang Durjono nggih dereng tepung. Nggih, sepurane ya Kakang mau sampean
4: tak. Ora apa-apa.
5: Aku kasar.
4: Berarti aku antarane kowe iki wis jodhone.
5: Lah ya iya.
4: Bukti lan nyatane aku bareng ketemu karo wong wadon sing kaya awakmu iki winangka cocok barek apa sing tak ipekake.
5: Iya Kakak.
4: Bocah kok ayune koyo ngene.
5: Aja ngono to Kakak.
1: Wis ketok akrab ya.
4: Lah iya, Kang Banjono. Lah
5: niku lho Biyung niku wae kula digodhoi.
4: Kok ketoke bocah loro kuwi ya wis.
1: Padahal
4: nyambung ngono kan.
1: Padahal biyen niku sampean tari ya gak gelem. Lho saiki kok koyo ngono iki lho.
4: Iki
6: aku dhewe gak ngerti. Iki mau nok nggone tengah dalan ketoke ya salah paham. Koyo gegeran.
4: Iya.
6: Mbok menawa kanthi jurus-jurus sing ditok niku mau kok rodok nyambung.
4: Iya panjene si Dewi Kayi ku wis duweni aji pamungkas ya Kang.
6: Oh kaya ngono.
4: Dadi aji-ajiku Alas Kobar iku wis tak warisake karo Dewi Kekayi.
1: Iya di ngene. Atiku ya melu seneng.
4: Iya iya.
1: Awak dhewe iso seduluran sak lawase. Cak laran teko anake dhewe. Anakku Bambang Durjono karo anak sampean Dewi Kekayi iso dadi jodone.
4: Jodoh sak lawase.
6: Ya muka-muka kaya ngono.
4: Sampean ambek aku ambek ibuke ya wis nyambung sedulurane ketepaan Dewi Kekayi karo Bambang Durjono ya wis jodoh pisan.
6: Oh, kaya ngono.
4: Dadi keluarga Kang Pranjono.
1: Ayo. Don Kang Mbok.
7: Mbok kadal sih. Kaya ngono ki lho.
5: Lah iya, wis rubuh.
7: Guyone kaya ngono padahal sik iki mau lho jarene.
4: Nggih, ngapunten Bapak kali Ibu, kula nyelo atur.
5: Kapo.
4: Menawi ngaten Bapak kali Ibu mboten salah milih lare wadon ingkang kados ayune ngeten. Mboten salah.
6: Terus sing mbok karepno yo
4: menawi makaten Bapak kali Ibu Dewi Kekayi dinten menika badhe kula beto kula boyong wonten guwa ngungkruman.
8: Pro 4 RRI Surabaya.
2: Cakning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Pinanggih malih ing cariyos candhakipun.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sugeng dalu para pamirsa ugi pamidanget setia Pro 4 RRI Surabaya. Ingkang wonten pundi kemawon papan lenggahipun. Alhamdulillah dalu menika sesarengan nggih kalian koloning ayu melaju wonten Tanjung Perak malam. Lah sak menika kalau wau jenengan sedaya sampun

0: rapat wonten jam 09.00 langkung gangsal 12 menit mengaten nggih Cak Ning. Kita sapa rumiyin. Assalamualaikum sugeng dalu Cak Ris.
1: Waalaikumsalam sugeng dalu Ning Ayu.
0: Lah,
1: iki wong loro duet iki.
0: Duet.
1: Duet apa duel?
0: Sekali ini ketemu
1: langsung duet.
0: Berdua ini. Langsung berduet
1: ngono ya. Ngene karo Cak Chandra ya ngono. Suwi rapat tok, apa tok pisan wong loro.
0: Setelah berbulan-bulan iki ora karo aku ya toh.
1: Heeh,
0: nek wis gathukne jadwale karo aku yo aku terus terus. Mbah kuwi Selasa bengi, mbah kuwi Minggu bengi.
1: Kepethuk terus.
0: Terus tapi nek wayahe anu
1: gak pedo ya sowi berbulan-bulan gak kepedo.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih, ngeten iki lak silaturahmi.
0: Nggih, malam hari ini bisa duet lagi. Iya,
1: duet. Bisa duet nyeritake sesuatu nge. Sing muga-muga iso menginspirasi dulur-dulur.
0: Bisa menambah pengetahuan wawasan mengaten nggih. Nah, dalu menika bab pembahasanipun basa
1: Surabayaan.
0: Sing Blokosuto. Ngaten. Nah,
1: pancene basa Surabaya ki Blokosuto ning.
0: Nggih.
1: Karakternya orang Surabaya ki lak terus terang. Blokosuto ki belak kotang terus terang. Jadi nek ngendikan, nek ngomong iki ora berbelit-belit. Ora berbelit-belit. Bosone kadang kadang ora dhuwur-dhuwur, bosone krama cara krama ngono ya. Mek krama mat yo. Ora panjenengan ngono paling ya mek pean. Pean kate nang ndi? Kate nang ndi? Arep nang ndi? Jadi orang Surabaya ini berbahasanya lugas, terus terang, dan logatnya keras. Koyo kasar ngono, jane yora kasar. Jane yora kasar, mergo terus terang ini mau, ketoke jadi kasar. Wong cara wong Jawa Tengah ngono ya ngerungok nomongane awake dhewe ini kayak wong padu jadi ini.
0: Lah nek sing Jawa Timuran ngrungokne sing ngapunten piantun Batak.
1: Iya.
0: Lah iku kaya
1: nesu-nesu. No, nesu-nesu ya.
0: Heeh. Dadi nek awake dhewe sing Jawa Timuran iki wis ketokane sawangane wis keras, wis atos ya to.
1: Ngono maneh
0: sing kawasan Batak sana, kaya aneh lho ngamuk iki, no, tapi pancene ngono.
1: Ya yes, ngono iku. Mangkane ana pepatah desa mawa cara negara mawa tata. Dadi masing-masing daerah kuwi duwe ciri khas dewi-dewi, duwe kebiasaan dewi-dewi sing ora padha karo liyane. Lah basa Jawa Surabayaan iki pancene onoe ya ning Surabayaan kene. Penggunanya banyak yang di daerah Surabaya kini. Lah, ning sekitare yo ono ning, jadi koyo Malangan, itu kan bedane titik-titik ya. Ono Malangan, ono Pedalungan, Probolinggo, Banyuwangi,
0: kono
1: Osing, yo nyerempet-nyerempet titik. Terus ono maneh Mojokerto, Jombang, Nganjuk gitu. Ya, iku wis mulai peralihan ning. Jadi mulai peralihan Mataraman. Jadi mulai yo ono koyo Solo nih. Jenengan nek ning Nganjuk ngono yo. Nganjuk iki yo ono Solo nih. Tapi yo ono Surabaya e. Terciplalah logat-logat dewe ciri khas Nganjuk, Kediri ngono dewe. Tulungagungan. Iku yo dewe maneh. Mari ngono Madiun, Ngawi, Solo wis Sragen, Solo wis Mataraman, Mataraman Solo, Surakarta. Lagi bosone ya pancene alus, luwih halus. Lah nek Surabayaan iki tegas, ngono ya to wegas. Iki kanggone wong Jawa Timur ya jenengan tau tidak ngomong ah. Kayane wong Jawa Timur iku ya wis to wegas iki omongane wis to wegas nek ketemu koncoe dikira padu gitu kan. Tapi yo jek ono maneh sing luwi awake dhewe gitu ya. Nah, dari cara bicara iki menunjukkan karakter wong Surabaya nih. Karakter wong Surabaya iki kan tegas wani, teges wani iki.

0: ini wis gawan bayi. Karena sejak zaman Majapahit biyen Surabaya iki panggonane prajurit-prajurit Majapahit Singosari sing pemberani.
1: Nggih. Okay.
0: Dadi semboyane wani, jadi Surabaya, Sura ki wani, boyo ki beboyo, ngadepi beboyo. Dadi arek Surabaya omongane ngene, iki ya wis ciri khase, ya wis gak kena dilokno, cok ngelokno, oh Surabaya kasar, enggak kasar. Dia ya memang logatnya begitu. Tapi kalau daerah lain krungu memang ya yo anjene beda kadang iki awake dhewe ngomong kan Surabaya niki beda.
1: Pamane nek wis kekancan kendel ndah ni.
0: Nah.
1: Soyo.
0: Wis jowas iku
1: ta. Dadi ya kecil tengen nganti wis kekancan kendel wis soyo wis dadi.
0: Aku iki biyen iki yo ning kantor iki kan yo tau dadi pejabat kantor ngono pamane yo.
1: Nggih.
0: Lah terus iki kancaku iki telepon arep dolan ning kantorku.
1: Nggih.
0: Bola-bali kata tampani gitu tau mergo repot dan sebagainya. Moro-moro meluap bu kancaku. Wes bahasa Inggrisnya metu. Wes langsung tayes dia terus ono anak buah lu wes gak peduli jarene ngono.
1: Langsung dar der dor. Durung mana nek kabeh nama-nama hewan
0: iki metu. Wes metu kabeh wes jean ning ngono kuwi. Pawinter arek-arek ning ngono kuwi jean wes.
1: Awe
0: jaman cilikan, jaman kuliah wes patok ya wes ngono iku arek Surabaya. Lah. Lapo bengi iki kok awake dhewe mbahas basa Surabaya. Soale Pak Bunari iki sering ngendika ngene. Utamakan bahasa Indonesia, ya toh. Lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa internasional. Ini pesannya Pak Bunari.
1: Nah, muka-muka nggih dalu menika mangke sakecapungan nggih
0: Pak Bunari. Iya, Pak Bunari, Bu Setyo nggih. Terus Pak Dwijo, ini kita mengulas Surabayaan. Nah, ning basa Surabayaan iki sing paling dadi ciri khase iku ceplas-ceplose. Ceplas-ceplose. Umpamane panjenengan badhe tindak pundi cara kulunan. Gak ngono nek Surabaya. Kon kate ning ndi kon? Itu langsung kalau orang sana barangkali karo koncone ngono. Oh, berarti kundur dong. Nah, dia katanya mulai dong. Dan itu sesuatu yang biasa.
1: Ngapunten, kalau di kita di Jawa kan ada tatanan untuk ngoko itu ditujukan untuk yang usia sepadan.
0: Iya.
1: Kemudian yang
0: kromo
1: untuk yang lebih ini. Nah, apakah ada di sini itu pengecualian begitu?
0: Oh.
1: Kon kate muleta, tapi yang kita ajak ngomong
0: kancane
1: di atas kita.
0: Oh, ndak bisa.
1: Ndak bisa. Nah, bisa. Berarti tetap ada pakemnya ya.
0: Tetap.
1: Nah, meskipun ceplos-ceplos tadi. Tapi ada
0: tetap ada tatarannya.
1: Nah, ya itu.
0: Jadi cara aku ning ayu arep mule ngono. Padahal wangsul aning, aku muni ning ngono mesti. Meskipun iku ceplas-ceplos Surabayaan. Badhe wangsul taning. Arep mulai taning. Iku nek kulonan ya gak ngono. Badhe kundur. Monggo-monggo. Nah, Surabaya ya gak. Ya wis ayo, ya wis monggo-monggo. Ning ngene tok. Ya you know? Lah iki dadi salah sijine kekayaan budaya kita nih. Kekayaan budaya kita sing gak oleh ditinggal no. Ya pancen iki ciri khas awake dhewe. Gak oleh ditinggal no. Ojo dilalek no malah. Jangan dimatikan gitu. Jadi awake dhewe saiki masih ya wis kulino di situasi formal, acara-acara formal ngono ki nganggo bahasa Indonesia, tapi sesekali cara Jawa juga apa Surabayaan nantian gitu ya supaya basane awake dhewe iki yo gak ilang. Amarga iki arek-arek nom ngono iku yo saiki kok jarang ning sing Surabayaan ngono jarang. Akeh-akeh wis yo bahasa Indonesia gitu kan. Malah kadang-kadang basa Betawian ngono lu kowe gitu kan. Peno kon gitu gak ono Ya. Terkadang ya pancene ana sing moyo deso basa Surabayaan terus. Ya dah, keren titi omong. Tapi menurut saya malah nek awake dhewe basa Surabayaan iki malah membanggakan. Ya dah, malah kudune bangga. Karena ciri khas ini yo sing duwe Surabaya tok lho. Ya toh, awake dhewe dolan ngulon ngetan rono ya wis beda. Ya toh, apa maneh nyabrang Suramadu ki ya wis beda maneh. Nah, mulane awake dhewe sesering mungkin logat iki atau karakter bahasa iki digawi. Perempat kan wis ngawiti ning. Nah, perempat wis ngawiti pengantare basa Surabayaan. Akeh wong-wong sing wis lali ngono ya akeh ning. Jadi banyak yang sudah lupa dengan kosakata-kosakata Surabayaan. Lah, mulane aku ki sering gawe poster-poster basa Surabayaan. Terus tak terjemah no bahasa Indonesia nih, terus tak kei contoh kalimatnya. Harapanku supaya basa Surabayaan ini gak ilang.
1: Ilang.
0: Tapi ya wasi kok, coro ketemu, sampean ketemu aku neng di, ngono terus ngomong Surabayaan, ngono ya kewaren. Tapi konco-konco itu biasanya ya ngono neng, gak ketemu suwe atau ketemu di luar kota. Ketemu kok podo Surabaya ngono coba apa cepet ngomongan Surabayaan dan terus akrab.
1: Nggih. Masih yo gak kenal.
0: Gak kenal kok lagi kenal anyar ngono. Wah, Surabaya, Surabayaane ndi cak? Ngono wis langsung ngomong Surabayaane ditokno kabeh.
1: Nggih.
0: Karena ada kebanggaan iki mau ni. Lah, sing tak sayangno iku terkadang neng sekolah-sekolah. Iki arek Surabaya iki diajari basa Mataraman.
1: Kebanyakan memang demikian.
0: Iya toh. Nah,
1: dari yang buku bahasa daerahnya.
0: Iya, buku bahasa daerah iki buku bahasa daerah Mataraman. Kudune yo basa Surabayaan. Terus termasuk nek awake dhewe pas temu manten kae ngaku wong Surabaya tapi basane bahasa Mataraman. Iya tuh dia halus-halus no. MC ini nak ngomongnya halus kadang sampai tamu ini kira ngerti.
1: Tapi gitu ya. Apakah bukankah MC itu memang pakem dari bagian dari acara tersebut atau bagian memang pakem panggih tadi itu yang memang demikian harus halus seperti itu seperti itu.
0: Gini nih, gini. Bahasa ini kan salah satu alat komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi orang no nek temu manten kudu bosone kudu boso Jawa sing tingkat tinggi, kromone inggil bahkan bahasa-bahasa sastra ngono. Terus bahasa pewayangan gitu. Orang no syaratnya harus kudu ngono ya orang no. Malah kudune yo ya bahasa yang dipakai masyarakat setempat. Supaya apa sing pengin disampaikno iki mau dipahami. Ngono to.
1: Namun jika kalau nanti disanggah begitu ya oleh teman-teman dari apa namanya MC Jawa seperti itu ya. Belum lagi juga teman-teman yang memang berkecimpung di manten begitu ya. Loh, iki lak pancen pakeme demikian begitu ya. Lah kok nek munggono MC ne iki ora apa kuwi jenenge
0: tangane
1: bahasane iki ora sing
0: anu
1: bener. Lah kok gek bubrah. Nah, acara panggihe engko bubrah, acara anune engko temu matene kok gek ora sing sakral, sesakral itu
0: gitu. Ora sakral.
1: Nggih.
0: Nah, iki butuh pemahaman bahwa bahasa itu komunikasi mau. Saiki awake dhewe yo jenengan sampean mepas teko ning temu manten. MC ini ngomong nganggu basa Jawa Mataraman tingkat tinggi. Penjenengan ngerti karepe apa ora?
1: Mboten.
0: Lah.
1: akeh orang ngerti ini timbang ngerti ini ya gur sidik-sidik sing aku ngerti ini ya.
0: Iki ana kejadian nyata iki.
1: Nggih.
0: Aku teko karo kancaku, ya to. Kancaku, kancaku memang dudu wong kulonan lho. Nah, aku ki kan yo mambu kulon-kulonan ya to. Dadi ngomong kulonan yo rada iso, ngomong Surabayaan yo iso. Dadi gaduh-gaduh. Iki MC ini ngomong para rawuh panjenengan sedaya kula aturi jumeneng. Langsung ya, Riz. Jumeneng iku apa? Jumeneng iki ngadeg. Lah aku mau ngomong ngadeg ngono aku lak ngerti. Nah, ini loh yang saya katakan bahasa tadi. Kalau untuk pertunjukan barangkali ya, aluse tatanan pertunjukan ngono yo ora apa-apa nganggo alus-alusan. Tapi alangkah baiknya ditranslate. Barangkali nek ngubengi pakeme kudu ngene, ngono gak ngene, bae nesu. Ditranslate, mari diucapno nganggo sing bahasa dhuwur mau di bahasa Indonesia no utawa di Surabaya no. Kan yo iso nih supaya audiens tamune iki mau ngerti apa sing dikarepno. Lah nek umpama mantene pakeme nganggo pakeme Eropa, wong-wong kuwi kudu ngomongnya nganggo bahasa Inggris. Lah awake dhewe yo ngerti. Iya lho, padha ae lho. Nah, dan budaya iku, budaya itu sesuatu yang terjadi berulang dan diwariskan di sebuah komunitas di daerahnya. Lah nek awake dhewe ra kulino nganggo bahasa Inggris terus cucu-cucu kabeh-kabeh nganggo bahasa Inggris. Apa yo ngerti? Iya toh. Nah, makane ayo basa Jawa iki terus kita pertahankan. Utamane nek awake di ning Surabaya kene ya basa Surabayaan.
1: Nggih.
0: Lah, basa Surabayaan iki yo gak terus pawakem baku awet biyen ngene ngono yo gak. Ketambahan serapan-serapan tekok bahasa Indonesia, serapan-serapan tekok bahasa Inggris, iku yono.
1: Okay.
0: Nah, jadi orang mesti murni pakem karena dinamis toh nih kebudayaan ini kan dinamis toh. Okay. Anut zaman kelakon. Ini terus berkembang terus.
1: Wonten ingkang gabung.
0: Ditampi
1: rumiyin.
0: Monggo, monggo.
1: Aku kok yo heran tumben niki kabung. Biasanipun kan pagi yo senengane iki Bang Andi.
0: Lah iki.
1: Sugeng dalu.
0: Sedulurku lanang iki suwi kadulen rene. Suwi dulene rene. Kuwi ngene iki kira-kira rong wulan kepungkur ya.
1: Yang hari radio yang sebelumnya tanggal 10.
0: Iko.
1: Iya.
2: Hari radio tanggal 10.
1: Tapi di Pro 1.
0: Nah. Gak. Maksudnya telepon dengan acaraku lho Ning.
1: Oh alah, lah iya. Lah nggih makane niku to.
0: Biasane lontok balap. Senengane lontok balap iki.
1: Makane aku ngene, aku nglirik lho kok tumben ngene ya ta.
0: Wis aja dilokno Ning. Aja dilokno, aja diloroi. Gak gelem ngomong iku nguk.
2: Soale gak ngamen.
0: Lah.
1: Monggo monggo.
0: Ayo ja, ayo ja.
2: Saya telepon Cak Aris itu masih ingat waktu selang ngintili Ahmad Dhani ber...
0: Lah, iko ngintili Ahmad Dhani ambe aku iko.
2: Apa namanya? Iya. Tontonan wayang gratis itu.
0: Ya apa Cak, iki sing Surabayaan iki ya apa iki Cak? Ayo Cak.
2: Ya jadi begini ya, apa namanya Cak Aris. Di, saya sempat membaca ya, sempat browsing atau apa. Di Mesir itu ada salah satu, boleh dikatakan apa, kearifan lokal yang hilang bahasanya ya. Saya lupa namanya apa itu. Itu yang menguasai bahasa itu hanya kurang lebih kurang sekitar 15 sampai 20 orang. Itu bahasa yang ya seperti Surabayaan gini nih. Nah, maka dari 20 orang itu makanya mereka itu benar-benar di berusaha untuk apa istilahnya dikembangkan begitu ya. Melalui studi-studi dan sebagainya dikenalkan kepada Genji yang sekarang ini sehingga bahasa itu menjadi tidak hilang.
0: Lah, makane ojo sampai basa Surabayaan iku duwe nasib sing koyo ngono.
2: Makanya ini kan kalau bahasan-bahasan tentang kearifan lokal dengan terutama basa Surabayaan ini kan menarik.
0: Iya, iya.
2: Kalau kita bicara masalah Surabayaan itu, wah itu anu loh, kalau di daerah lain itu ohone siji loh kalau arek Surabaya.
0: Wes siji. Ketemu arek Surabaya kono siji.
2: Kalau di Jakarta itu ya saya ketemu ya pernah lah tahun kemarin yeah, yeah. Bantu teman-teman Indie Label itu yang ke sana yeah. itu. Ya ketemu arek Surabaya itu ya beda. Jadi ada semacam atmosfer yang tercipta itu.
0: Iya iya iya. Wasik ngono ya, Cak. Ketemu
2: kanca dhewe iku.
0: Ada kerinduan ngono ya, Cak.
2: Iya. Jadi arek-arek kono ku sing gue-gue lulu paling mikir waduh, lu ada orang Surabaya itu. Wah, gua kagak berani orang Surabaya.
0: Iya.
2: Ya, tak sahut ya. Lu jangan berani, gua kepet lu. Jadi cara ngomongnya kita aja mereka, nggak tahu ya. Itu tercipta dari mindsetnya mereka ya. Jadi, tapi sebetulnya bahasa kerasnya kita.
0: Iya.
2: Ya, saya mungkin mengatakan keras ya. Keras bukan berarti anu ya. Bukan berarti jahat, bukan berarti.
0: Iya.
2: Atos lah.
0: Ya, atos. Tegas.
2: Penanggapan mereka ya si kuto. Jadi setiap person Ares Robo itu dalam benak mereka itu ya wanita izinnya kan loh.
0: Balik mana neng wani gue mau. Iya.
2: Menurut saya satu nilai plus di kalau kita berada di daerah lain.
0: Pas neng luar kota ngono ya, Cak.
2: Ah, iya.
0: Iya,
2: padahal ya asline sing goci ya, oke.
0: Jago celipir iku ning ngarani arek-arek.
2: Iya, ngomong itu kok yo, tapi asal ya goci kan.
0: Iya.
2: Ini menarik, Cak. Makanya saya berharap ya apa namanya? Basa-basa Surabayaan seperti ini.
0: Iya.
2: Loh, aja salah loh saya kalau misalnya ketemu di kebetulan saya ngisi di Hotel Panglima Jenderal itu ya. Itu kan sempat mampirnya artis-artis ya.
0: Iya.
2: Misalnya Ari Lasso datang misalnya saya kemarin minta aku tuh yang ngomong Surabayaan.
0: Oh iya. Iya. Nek Ari Lasso sih seneng ngono karo Dani kadang ngomongane Surabaya.
2: Saya mencoba untuk tidak apa mama apa tani. Menganggap dia sebagai Solo ya.
0: Orang Jakarta. Iya.
2: Tapi welcome itu yang menarik.
0: Iya.
2: Saya berharap seperti itulah tadi. Jangan sampai kita udah sukses jadi orang jadi pejabat
0: terus ngomongnya ganti. Iya. Aku kadang neng liyo kota ngono ketemu areng lo yo cik diomongi medok. Cari siku medok.
2: Iya makanya.
0: Iya.
2: Saya ini memang saya dari ayah saya kan orang Bugis, saya Andi.
0: Marga
2: Andi kan marga
0: Andi.
2: Makassar ya.
0: Iya.
2: Tapi mau kecil emang Surabaya.
0: Arek Surabaya, yo.
2: Iya, kecil Surabaya. Makanya cinta banget dengan Surabaya.
0: Luar biasa, Cak Andi.
2: Program ini mudah-mudahan yang sampaikan Cak Andi
0: dengan
2: jadi inspirasi itu teman-teman.
0: Soben, aku tak usul neng anu dinas kebudayaan lomba pidato basa Surabayaan. Ya toh lomba nulis isi basa Surabayaan ngono kan ning arek nom-nom gitu.
2: Nanti itu bisa ngulik-ngulik kosakatanya lho ya.
0: Nah, iki engko aku arep karo ning Ayu arep cerita kosakata iki.
2: Iya, kosakatanya itu banyak yang kadang sekali. Itu kadang yang penangkapan kita soal kasar, padahal sebetulnya enggak.
0: Enggak. Ya ngono. Raimu aku tahu. Aku tahu. Aku tahu ngrungokno sampean bahwa kita nek ono cangkemmu ya cangkemmu ojo terus iki tabu ngono gitu kan. Iya tahu aku tahu kerungu sampean ning
2: sampaikan di warung sebelah.
0: Iya aku tahu kerungu iku pas ngrungokno aku sampean ngomong.
2: Memang cangkem ndak
0: bisa. Ya nek cangkemmu ya cangkemmu gak usah tabu.
2: Lambe ono dhewe.
0: Iya.
2: Lambe itu bibir.
0: Iya. Kadang awake dhewe iki
2: keseluruhan.
0: Kadang itu merasa tabu ngono lho Cak, kadang itu.
2: Nah, iya itu tadi.
0: Iya. Saru, kasar.
2: Kata cangkem itu kasar, enggak.
0: Ya cangkem ngarep Surabaya.
2: Nah itu yang harus dipahami. Salah satu contoh, tapi banyak sih contoh bahasa-bahasa kosakata yang lain yang ayo jangan sampai itu terperangkap kita tidak mau menggunakan karena seolah-olah kasar
0: banget. Iya.
2: Ojo. Api loh bahasa-bahasa ngono.
0: Nah.
2: Saya tahunya dari koleksi kartolo saya yang banyak.
0: Nah.
2: Itu mereka mengatakan yang ngono. Oh, jangan kemulo agak.
0: Iya, Cak Basman kan.
2: Gitu jadi apa ya? Ya bukan kasar karena memang itulah Surabaya.
0: Iya.
2: Surabaya.
0: Ya iku Surabaya rek.
2: Itu loh Cak Caris.
0: Iya.
2: sementara tak ikuti.
0: Matur nuwun candi wis dolen rene. Eh, nek gak tanggapan ya sering-sering masuk apa rek? Iyo.
1: Selasa bengi minggu bengi
0: ngono lho. Minggu bengi ngobrol ambek aku.
1: Selasa bengi minggu bengi.
0: Iya. Tapi nek minggu biasanya tanggapan.
1: Oh iya. Job-jobane seringi akhir pekan ya
0: toh. Ya iyalah.
2: Minggu rada angel.
0: Nah, minggu rada angel.
2: Insyaallah.
0: Nggih. Matur nuwun Cak Andi, matur nuwun. Matur nuwun rawuhe yo.
1: Sami-sami monggo.
0: Iya, Cak Andi pemerhati kesenian dan kebudayaan.
1: Sekaligus pelaku seni juga.
0: Pelaku seni Cak Andi jelas.
1: Saksofon iso, piano iso, organ iso.
0: Ngerasani yo iso.
1: Ngono ta.
0: Iya iya.
1: Monggo lo katuran yang kang dereng nggak kono kalau semang nggak akan Bu Setio nambahin apa Bu Pak Bunari monggo Pak Dwija monggo.
0: Jadi koyok ngono mau neng koyok sing diomong no Cak Andi bahwasannya ojo dianggap tabu yo kuwi. Ya kuwi Surabaya nyel gitu. Surabaya nyele aja dianggap tabu ngono. Nek pancene sing misuh barangkali empan papan lah, empan papan. Iku masih itu ciri khas Surabaya kan akeh sing ngarani tabu ya to, saru ngono. Ya gak apa-apa, iku rada di anu titik nek pas situasi tertentu temu koncone plek ta ya apa kan ngene to.
1: Pas cerita-cerita. Soalnya pas... ya bagian to kok gestur emosi to meso.
0: Iya.
1: Mas ya orang ngamuk tapi ya koyo critane lha ya. Aku mau kudu ketemu ambek anu lah langsung metu tit iku mau. Lah ki merupakan ya koyo refleks gestur cerita ambek konco ngono lho.
0: Kuwi ora iso ditahan maneh dan itu sebuah bagian dari Surabayaan ngono. Apa maneh konco sebaya biyen dadi konco sekolah, konco dolin dan sebagainya itu masih ya wis tuwek kepethuk ya cik titik. Iya nih.
1: Nah ini
0: iki, apa mana nih? Ono kosakata ngono ya nih?
1: Kosakata nih.
0: Ben ngiling-ngiling. Be pendengar kita ki saloe. Yeah. Ono Mas Teo bareng teko dia. Oh, Jawa Tengah.
1: Magelang bukan. Magelang
0: ya.
1: Magelang Jawa Tengah
0: toh. Ah, ben ngerti nih. Ya apa? Iki Surabayaan ngono.
1: Nah, niki cak nih, wonten contoh-contoh kosakata. Arek.
0: Lah iku. Arek. Arek iki sing duwe ngono ya, sing duwe iki Jawa Timuran.
1: Nggih.
0: Sing duwe Jawa Timuran, Jawa Tengah gak duwe. Nganjuk kuwi ae gak kabeh muni arek.
1: Heeh.
0: Anake sing cah.
1: Nggih.
0: Cah nganjuk.
1: Nggih, Kediri.
0: Cah Kediri.
1: Nggih. Kediri
0: ya, cah. Cah Tulungagung, cah Tulungagung.
1: Cah nek Kediri cah Kalenda, Cak Aris.
0: Nda.
1: Nda.
0: Ya, nda.
1: Wonten Kediri kula niku nek gak cah ya nda. Nda.
0: Lah, biasane kuwi nek ning kulonan kono. Sakulone kali Brantas kuwi rada kecampuran Surabayaan, arekan. Tapi kali Brantas mengulon kuwi Mataraman.
1: Wonten Pak Parno?
0: Monggo.
1: Sugeng dalu
0: Cak Parno, ya apa kabare?
3: Wilujeng.
0: Lah. Nggih, sugeng dalu Cak Parno.
1: Sugeng dalu.
0: Ya, iki arek Semah Nagari. Nggih, pangestinipun sehat wal afiat. Niki arek Bajul Kesupen.
1: alias Boyolali.
0: Boyolali.
3: Pancene.
0: Nek Boyolali mriko kasen apa? Nek ngaran ngundang arek bocah ngoten niku dos pundi? Ya bocah Boyolali ngaten.
3: Nggih bocah.
0: Oh, bocah. Tapi mboten cah ngoten nggih, tapi bocah ngoten.
3: Bocah
0: Boyolali.
3: Bocah kuwi kok nakal.
0: Oh. Iya ya nek Surabaya arek iku kok nakal rek.
3: Nek layen Jonegoro.
0: Jonegoro. Semah Nagari. Nggih.
3: Cah Jonegoro
0: wonten. Iya leh, cah kuwi nakale rek. Nakale leh ngene ya, ora rek ngono ya. Nakale leh. Dadi punya logat sendiri-sendiri meskipun jari yo sih wong Jawa Timur, Jawa Wetan ngaten nggih.
1: Nek Kediri kaya ngene, peh Januari.
0: Peh. Jen.
1: Peh.
0: Peh.
1: Sepakat
0: dono. Anje yo peh.
1: Peh.
0: Peh. Peh. Nek Tulung Agung
1: poh. Poh.
0: Poh.
3: Karis.
0: Nggih, nggih.
3: Halo.
0: Nggih. Nggih, Cak Warno.
3: Iki kula gadah pengalaman dari.
0: Nggih, dos pundi Cak Warno?
3: Pokoke yen wilayah Surabaya niku wonten pundi kemawon arek Surabaya niku sangat disegani.
0: Sangat disegani.
3: Nggih.
0: Amargi kenging napa, Cak Warno?
3: Menika wantene niku ceplak-ceplos.
0: Nek omong banter ya omong.
3: Nggih, ceplak-ceplos terus semangate niku.
0: Semangat iya betul biasa. Betul. Omongannya ini mengandung semangat, betul mengandung semangat. Gye. Tekan nyananya, intonasinya ini ini intonasi semangat ini.
1: Tekan sananya.
0: Tekan sananya.
3: Nggih, ngeten soalé kula yen wangsul dateng Boyolali cari.
0: Nggih, nggih.
3: Pokoke wong kok Jawa Timur ki wis menetap neng Jawa Timur ki wis katutan arek Surabaya.
0: Nggih, nggih, ngombe banyune Kali Berantas, ngombe banyune Surabaya wis. Iso mule. Nggih, ga iso mule. Terus omongane katut.
3: Siji desa
0: mawa cara niku wau. Nggih, tapi ngeten lho Cak Warno. Kekayaan-kekayaan budaya ini kan harus kita pertahankan. Harus kita lestarikan. Ngeten to. Terutama bahasa. Nggih.
3: Iku pengalaman malih nomor kalung iki ngeten jare.
0: Nggih, dos pundi?
3: Tiang Surabaya.
0: Nggih.
3: Besanan kalih tiang Jawa Tengah.
0: Lah dalah iki.
3: Lah niku nembe lamaran cari.
0: Nggih.
3: Ya tata wicanane tiang Cantun Jawa Tengah halus.
0: Nggih.
3: Ngoten lho Cak.
0: Nggih.
3: Sing dijak omong ngeten Surabaya, tiyang asli Surabaya jer kuwi mau ngomong.
0: Omong apa?
3: Mboten ngertos.
0: Wis.
3: Lah niku kan nggih klintu tak ngaten jare.
0: Nah, iki padha wong Jawane padahal.
3: Padha wong Jawane. Penjelasane iki orang ngerti
0: belas
3: ngejak Pak Parno ae luwe ngerti dari ini
0: ngoten. Untuk mentranslate ngoten iki.
3: Nggih, dari panjenengan nggih sedaya niku kabudayan Jawi.
0: Kabudayan Jawi.
3: Uri-uri, tapi
0: betul.
3: Papan gawa empan.
0: Nah, empan papan ngoten nggih. Nek dolan ning dolan ning Jawa Tengah kono ning Boyolali ya aja terus tatit misuh ngoten ya wah gemplange wong.
3: Lah niki enten male caris.
0: Nggih.
3: Tiyang Jawa Timur ngarak nganten dhateng nah. Solo.
0: Lah dalah. Nggih.
3: Enten mriku niku tata carane niku yen pasugatan menika kedah di tata rumen nembe dipasrahke monggo dipun rahapi
0: nggih
3: tak wontenipun tak ngoten
0: nggih
3: rubuh tamune wong kok Surabaya wis dadi dipasrahne ro wis entek ngoten lha
0: Nek wong kulonan ngenteni diaturi dhisik, ngenteni dimanggake dhisik. Awon Surabaya beras das.
3: Niku ngoten niku wacaris
0: nggih
3: sedaya niku kedah yen kapan nggowo empat niku ngoten niku wacaris
0: nggih leres Cak Parno ler. Tapi Cak Parno setuju to kalau budaya seperti apapun, logat seperti apapun, nek iku ciri khas arek Surabaya yo iki sing dipertahanno kan ngono.
3: Nggih, kula setuju sanget.
0: Nggih, Cak.
3: Monggo yen wonten pundi kemawon kedah nerapaken ingkang dipun tuju daerah pundi.
0: Nggih.
3: Napa niku diterapke niku wau kula gadah kanca pisanan kalih tiyang
0: Jawa Tengah.
3: Anggenipun ngendikan menika boso promo inggil halus niku dadine boten nyantol blas.
0: Ya boten nyantol balas. Nggih, niki mangkat pramila niki wau kula kale ning Ayu ngrasani nek manten terus gaya Mataraman omonge diwalus-alusno ngene iki ora do ngerti tamune iki.
3: Nggih, boten dong.
0: Dong balas. Nggih, Cak Warno.
3: Kita tuh tiang Jawi niku nopo boso niku tetep di
0: nggih
3: tapi nggih
0: empat papan
3: daerah nggih niku wau ditrapaken wonten daerah e
0: dewe-dewe ben ora dadi padudon
3: nggih
0: Cak Parno nggih matur nuwun rawuhipun nggih matur nuwun rawuhipun Cak Parno.
3: Kami taris
0: nggih
3: jenengan tancah pinaringan sedaya.
0: Nggih amin pangestunipun.
3: Nggih asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo.
1: Saking pepe lagi wonten Pak Karno yang sampun kabungan nggih.
0: Aku biyen yo ngono ning.
1: Pripun?
0: Ning Surabaya pisanan yang anggar krungu. Ya wis lah gak apa-apa. Anu ngleset-ngleset dhisik ning kono. Kowe tau. Aku biyen iki teko Surabaya iki umur 20 lulus SM STM SMK iku terus arep kuliah. Wis dolan ning gone kanca-kanca. Ya wis ngleset-ngleset ning kono dhisik lho, gak apa-apa. Kau kaget ngleset. Heeh. Ning gonku yo gak ono istilah ngleset yo niku yo gak ono. Kau kaget ngleset. Ini Mataraman ngeleset itu ya kasar untuk wong lagi kelesetan gini gitu. Nek Surabaya kan rebahan leren-leren itu ngeleset.
1: Lemah-lemah.
0: Lemah-lemah. Yo panjene yo ono bedane ya ning.
1: Nggih, leres.
0: Ayo apa maneh ning sak liyane mau. Ono terus e be arek iki terus kita jabarkan. Ngono to?
1: Lajeng wonten Cak Ning. Nah,
0: Cak Ning. Iya,
1: kayak propapat iki ta.
0: Iya, kayak propapat iki Cak Ning. Neneng kulonan yo Mbak Yu, Kang Mas, ngene to. Iki nek
1: sira. Tok nang Pacitan ketuk kenang
0: to. Ketuk kenang iki. Lah, pancene awake dhewe iki kadang kulino Mas ngono iki kadang ning Surabaya yo akeh sing nyeluk Mas ngono. Mas rene ngono, Mbak rene ngono. Iya enek pian. Tapi celukan ning iki mau usum nek pas wayah pemilu saiki. Mergo ben ketok merakyat ngono.
1: Ben ketok melokal.
0: Iya. Tapi Cak dan ning sendiri iku ning masyarakat iku dikek ning masyarakat kalangan bawah soalnya. Jadi arek-arek ning kampung apa ning pasar ngono iku kadang diceluning, celuk Cak ngono. Jadi kalangan bawalah ngono.
1: Nggih. Nek kula niku mbiyen genatos culture shock to, Pak Riz. Memang kan kalau Pacitan itu memang dari bagian Jawa Timur masih anto. Pacitan niku lho.
0: Pacitan.
1: Tapi karena mungkin juga sana kan yo alusan to, soalnya kan memang tengah-tengah
0: iyo,
1: kan,
0: iyo.
1: Tengah-tengah antara Solo dan
0: iyo.
1: Dan Jawa Timuran Timur, gitu to.
0: Iya.
1: kalau sana kan memang sudah kulinernya kan Pak D. Lah krungu Pak Po iku aku koyo
0: kaget ngene. Opo ya iki?
1: Kok koyo anu ya, piye ngono ya, aneh. Pak D terus, ayo Pak, aku ayo karo Pak Po ayo, Pak Po, Pak Bapak sepuh toh?
0: Iya, Bapak sepuh.
1: Bapak sepuh. Wala gek dianu Pak Po.
0: Iya, Pak Po. Wah iyo, Wak Gus itu kalau Surabayaan ada Pak Le gitu ya. Pak Le ya rada podo ya radoan ya Pak Le. Nah, kadang saiki kan wis akeh nek nyeluk om. Nah, gitu kan. Itu bahasa Londo to jane. Nah, kudune ya Pak Le, Bule, Budi. Yo, yo iku mau sing tak omongno dinamis iku malah ya ngono. Ana kecampuran kono, kecampuran kene, kecampuran kono, ngono. Dadi yo wis ra apa-apa, yo wis digunakno ae gitu.
1: Nggih.
0: Ning aja nglalekake sing dasare mang, dasare bahasa, kekayaan bahasa ibu kita, gitu kan?
1: Nggih.
0: Ana maneh ning.
1: Belum lagi yang apa? Mek gur awalane tok iki huruf iki sing beda tapi seterusnya sama. Mek ngono tok ya wis beda lho.
0: Beda
1: kaya gurung awalane lak g to.
0: Iya.
1: Karo durung. Awalane d.
0: Iya, wi nek kulonan durung.
1: Durung nganggo d.
0: Iya,
1: nek lan nek kene
0: gurung
1: atik g. Ngono ya wis
0: beda.
1: Iki.
0: Ki koncoku Jakarta iki tau guyoni aku ngene. Di Surabaya itu enggak ada tikus ya Cak Risna. Loh, ada. Ada. Kucing juga enggak ada. Loh, ada. Aku bilang itu banyak Surabaya. Kucing-kucing liar, tikus-tikus. Tikus itu banyak. Enggak, jarene ngono. Nguyoni aku kon-koncoku wedok. Enggak. Lah ya terus gimana?
1: Maksudnya
0: gimana? Surabaya itu kalau ku tikus enggak ada, adanya tikus.
1: Ya.
0: Mari kucing ya enggak ada. Adanya apa? Kucing.
1: Tikus,
0: kucing. Ya kan? Nek Surabaya ngono, tikus, gak ono tikus, tikus. Nah, terus mari ngono kucing. Betul. Terus Surabaya ini juga sering anu ning. Nek huruf e H ngono dilangi. Sekolahan ngono sering diomongno sekolahan. Jadi orang muni sekolahan ngono ora. Sekolahan. Nah, ada perubahan-perubahan sedikit yang akhirnya jadi ciri khasnya. Koyok durung iku mau nek ning kulonan ya durung.
1: Ma nganggo de awalane.
0: Anek
1: kene.
0: Gurung. Ya iku mau kucing. Ya, tapi yo iki sing kudune asik iku kan iki ning kene asiknya itu. Gitu loh. Asiknya di sini. Bahwa di logat-logat daerah lain enggak ada, yang ada khasnya Surabaya. Ayo ning.
1: Yang apa kuwi jenenge sing luwih asikne ya kanca-kanca yang ada di Malangan kuwi to apa
0: sing Malangan diwali.
1: Kuwi nek ora apa loading cepat ngono.
0: Oh, suwe. Anu
1: suwe
0: nyandake. Tulalit.
1: Soto ayam otos mayang.
0: Iya.
1: Enak tadi apa kuwi jenenge? Nak kena. Nah, pokoknya diwolak-walik no. Wong sing ora nyantole cepet kuwi bakal ya loading lama.
0: Iya. arek Malang dadi kerang alam.
1: Iya.
0: Lah, iku biyen ono faktor perjuangan ini.
1: Oh.
0: Zaman biyen, cik zaman perjuangan, basa walian iki digawe para pejuang supaya wong-wong Londo utawa wong-wong sing antreke Londo gak ngerti karepe iki ngomong apa. Jadi waktu itu sengaja dibalik nek omong.
1: Nggih.
0: Jadi cara anune kata sandi kaya ngono lho. Jadi Londo-Londo ora ngerti iki omong apa, ora ngerti.
1: Dadi itu cikal bakalnya.
0: Iya, cikal bakale
1: ning basa walian.
0: Iya, basa walian itu teko kono.
1: Oh, iya.
0: Basa perjuangan iku.
1: Sandi ben para Londo
0: ora ngerti.
1: Iya.
0: Keren iku.
1: Iya. Terus onok maneh iki badok. makan.
0: Iya.
1: Nek Pacitan kono madang.
0: Madang. Iki nek awake dhewe itu kadang nek Surabaya niku kan ya sing diomongno kasar wae kan ngono. Kadang iku nek ning kulonan kono ya kuasar banget buadok ngono. Buadok nguntal. Nek ning Surabaya biasa nguntal pil. Mangan pil lho, ngombe obat itu lho. Itu nek Surabaya nguntal pil kan.
1: Heeh. Ada juga ciak toh.
0: Nah, ciak iki ketambahan karo Cina, Tionghoa.
1: Oh.
0: Tambahan nih.
1: Iya.
0: Ciak itu.
1: Tapi sudah termasuk familiar loh di Jawa.
0: Iya.
1: Ciak itu.
0: Iya, familiar. Mm-hmm. Ya, kan nanti ciak sih. Nah. Mm-hmm. Iku yo tadi anu apa bahasa serapan.
1: Mm-hmm. Nah,
0: bahasa serapan. Bahasa tambahan lah. Yo padha karo awake dhewe nek akeh-akeh nganggo istilah-istilah keagamaan ngono kuwi. Yo alhamdulillah, yo insyaallah kan ngono kan.
1: Mm-hmm.
0: Padahal ya di basa no Jawa yo enek gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Tapi karena awake dhewe golek gampange akhirnya kita menyerap bahasa-bahasa itu.
1: Mm-hmm. Gitu. Makan, mangan,
0: madang.
1: Nggih.
0: Nah, Wangsul, Bali. Arek Surabaya ya mule kate neng ndi kon mule tang.
1: Pacitan mami.
0: Mami?
1: Nggih.
0: Oh, Wangsul iki mami.
1: Nggih.
0: Oh.
1: Mungkin dari pamit kali ya.
0: Iya ya. Mami dhisik.
1: Anu yu apa kuwi jenenge maksudnya Mbak Yu? Anu yu krepe mami dhisik.
0: Oh.
1: Mami ning ulon.
0: Oh.
1: Mami.
0: Mami.
1: Iya.
0: Balik bareng ngeling ngono ya.
1: Iya. Arep mami sik. Gitu.
0: Lagi kerungu aku kira ngerti. Ya dulur iki ana sing Pacitan tapi istilah iki mau lagi kerungu aku. Mami.
1: Iya.
0: Oh, pamit ngono ya.
1: Iya, karepe ngono pamit nana. Aku mau pamit sik.
0: Jenengan asli Pacitan to?
1: Nggih.
0: Oh, cah Pacitan. Pacitan ki ya cah ya. Bocah apa cah?
1: Cah.
0: Cah Pacitan.
1: Nggih.
0: Iya.
1: Lah, kalau kan nggih anu, oh nek Pak Bunari galek, Deng.
0: Galek.
1: Ya tonggonan lah yo.
0: Ini neng di Cak Bunari. Tapi wis arep entek ning.
1: Lah nggih to.
0: Iya, terus ya apa ning? Ana maneh apa?
1: Lajeng wonten contonipun ya. Nah, iki ana sing jenenge Andok.
0: Andok. Andok ya jarang diomongno saiki nek cah keren-keren no ya saiki.
1: Tapi kayaknya semua sama deh ini.
0: Padha iki nek Andok.
1: Di mana tempat Kediri mbok kuwi.
0: Iya.
1: Anu galek popi yang
0: Andok. Tapi saiki ya wis jarang lho wong ngono ning arep ning ndi Andok ngono ya ora ana lho. Wis langsung kadang arep ning ndi wis golek bebek, golek soto kan ngono ngomongnya. Mm-hmm. Nah, padahal itu tadi setelah sampai warung,
1: mm-hmm.
0: jendengi Andok.
1: Nggih.
0: Lah bahasa-bahasa ini cah milenial wis ora ngerti ning. Ora, soalnya wis ora tau diomongno.
1: Lebih Gen Z to lebih tepat.
0: Iya, Gen Z nek milenial ya cah ono sing ngeru.
1: Lah kula milenial ta sing nggih mecek menangi nggih.
0: Iya. Nek aku 80-an.
1: Baby boomers.
0: Baby boomer saya ini.
1: Lajeng Babah no.
0: Kuwi nek Pacitan apa? Biarin.
1: Apa ya?
0: Wis ben.
1: Oh nggih.
0: Wis ben. Yo.
1: Anu. Bennya itu diganti gegen.
0: Gen. Wis gen wae
1: ngono ya. Nah, nggih leres
0: wis. Salah ya gen.
1: Jadi ben.
0: Wis gene wis.
1: B-nya diganti
0: kepanya G. Gen, ya.
1: Wis.
0: Gen ae.
1: Gen. Sana ne, ayo no. Ayo to gagi.
0: Gagi. Ya, gagi.
1: So, ayo to cepet maksudnya, ayo gagi gendang.
0: Ya. Nah, Surabaya ya cepetan. Mm-mm. Cepetan. Lah, sing Babah Noe iki mau. Wis gen, wis ben.
1: Iya. Yeah.
0: Bene, nah, Surabaya kadang ya enak bene, beno, bene. Terus Babah No itu ada.
1: Gai. Itu sebetulnya hanya GAE atau GAWE.
0: Kalau nulisnya sing bener Gawi pakai W. Iya, itu tulisan aksara Jawanya yang betul gitu, Gawi. Tadi kadang ngomong wis gae opo sih?
1: Gae. Ya. arek Surabayan gae.
0: Gae. KTW. Heeh,
1: ning Iin.
0: Oh, ada ning Iin.
1: Monggo ning Iin. Ning Iin.
0: Halo, ah, ning Iin niki saka Bangkalan apa Sumenep ning?
4: Loh. Saya itu Surabaya.
0: Surabaya nyel. Waduh.
4: Enggak, aslinya Jawa Tengah.
0: Loh, malah Jawa Tengah tak kira teko kono.
4: Enggak, Bapak Ibu Jawa Tengah.
0: Hmm.
4: Terus dinas di Surabaya terakhir.
0: Nggih.
4: Kan dulu itu pejuang 45 di makam kan di makam pahlawan.
0: Hmm.
4: Di Majen Sungkono.
0: Majen Sungkono.
4: Itu banyaknya.
0: Nggih, nggih, nggih.
4: Ada bintang gerilya, ada bintang suwindu, pokoknya bintangnya itu banyak banget. Nggih, nggih,
0: nggih, pejuang itu, keluarga pejuang.
4: Iya, keluarga pejuang. Jadi tembakan salto gitu, Pak.
0: Oh, luar biasa. Ini penghargaan yang luar
4: juga
0: biasa.
4: Tembakan mau ke liang lahat itu. Nggih, jadi nggih, satu gang itu satu-satunya orang tua saya. Tapi asli Jawa Tengah.
0: Aslinya Kendal Kaline Wungu.
4: Kendal Kaline Wungu.
0: Ajar kenal karo aku.
4: Nggih, makanya kalau di Surabaya mari itu kan
0: mari selesai nek neng kono waras
4: sembuh
0: waras nek neng kene waras ki gak gendeng
4: lha yo kan kalau saya pulang ke Jawa Tengah gitu
0: dikai
4: omongan sama
0: nggih
4: nggih
0: iya
4: omongane Jawa Tengah
0: wis lali.
4: Kadang-kadang eleng mulai tahun 79 saya di
0: Surabaya. 79 ke Surabaya.
4: Ya, gitu. Jadi mulai SMP-nya saya SD di Jawa Tengah, SMP sama
0: SMP
4: Bapak
0: di Surabaya.
4: Iya.
0: Jadi Surabayane ya kewantel wong pancene mulai SMP nggih. Iya,
4: tapi tetap eleng Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah ya je
4: eleng. Eleng, karena kan tiap minggu saya pulang Jawa Tengah. Dulu waktu saya kerja, ortu masih ada tiap minggu pulang Jawa Tengah. Dulu pernah tugas di Bali, itu seminggu dua kali karena ortu sakit. Jadi uangnya buat riwariwi gak eman banget, uang habis. Tapi alhamdulillah karena berarti sama orang tua.
0: Biarpun
4: udah tua kayak gini gak kekurangan.
0: Alhamdulillah. Ning, nek boso Suraboyoan niku menurut jenengan kita harus pertahankan, kita harus lestarikan buat tening.
4: Yo harus lah.
0: Harus nggih, harus.
4: Karena kan saya pernah kejadian 15 tahun yang lalu dari Malang mau pulang Surabaya naik bis. Waktu itu setengah 11 malam, Cak. Lawong kan banyak yang tidur, padahal itu patas. Saya enggak akan menyebutkan bisnya ya, Cak. Kok orang itu laki itu dua orang grogoi
0: sae
4: sama saku gitu kan di lape ngambil dompet. Saya spontan karena kan keluarga saya itu ST Setia Hati.
0: SH
4: keluarga pencaksilat.
0: Suamiku
4: dan dua anak lanangku SH juga SH Setia Hati ya. Pelatih suamiku juga pelatih yang dilatih dapat medali emas tingkat nasional. Anakku juga dapat medali emas tingkat nasional. Jadi bergerak ini hati ini
0: instinct
4: refleks kaki menendang yang tak tendang kemaluan cari terus kan akhir semua orang bangun. Terus aku bilang sama supir, hidupkan lampu. Supir kayak gitu tuh gemeter. Tahu nek ono copet, nek ono
0: bajingan.
4: Tiga orang saya bisa ngelumpukan satu.
0: Luar hanya biasa. Satu orang cari.
4: Terus habis itu kan dia mau nusuk, tendang lagi, pesonya jatuh.
0: Nah
4: itu makanya dulu heboh banget pernah itu 15 tahun yang lalu cari. Jadi terus di Jakarta juga gitu pernah mau ke Monas. Itu juga gitu, saya nakutkan dua orang. Begitu tahu saya dari Surabaya ada ngomong enggak, kan gitu. Mesti arek-arek Surabaya.
0: Wes ngerti arek Surabaya.
4: Surabaya itu bener-bener ditakuti.
0: Ditakuti wani arek iki.
4: Iya, wani mas wedok.
0: Iya.
4: Jadi Dulu saya kemana-mana sendiri,
0: arek Surabaya luar itu. Biasa.
4: Karena suami sekarang sudah enggak ada, kemana-mana anak itu ikut gitu Cak Ris. Saya keluar pulau, ke Biak, ke Manado, ke Aceh, kemana-mana Cak Ris, melalang buana kemana-mana. Dulu itu sendiri, enggak takut naik pesawat oper berkali-kali. Tapi sekarang enggak tahu, jujur takut banget naik pesawat Cak Ris.
0: Faktor U nih U, faktor U.
4: Faktor U, makanya ngerti ngomong arah Surabaya. Mencolot
0: dewe-dewe penjahat-penjahat kerungu arek Surabaya wedi
4: membawa nama Surabaya
0: apa kaya
4: jenggirat gitu dari
0: langsung jenggirat wedi
4: terus saya juga di anu sama suami itu dibekali pencak silat saya pencak silat itu saya belum juga atlet lari anak
0: atlet
4: nasional dapat medali emas
0: wah hebat atlet kapeki
4: medali emas pencak silat jadi kemana-mana bukan apa takut hanya sama Allah aja sama manusia apapun enggak takut itu
0: arek Surabaya wani
4: apa itu jamnya saya di sana nendang garis karena suamiku mesti tendang kemaluannya mesti dulu sering saya gitu tak tendang kemaluannya copet perempuan tak jodoh ini apa payudaranya terus
1: ngeri ya nengi ya ya Allah ya
0: pemberani nih pemberani ya
4: saya kemana-mana sendiri ya takut saya takut hanya sama Allah
0: arek Surabaya wani
4: kadang-kadang kan tapi sekarang kan enggak kayak dulu Cak Ris. Sekarang enggak ada
0: wis aman keadaannya. Wis kota ya wis resik.
4: Aman
0: kereta api nggih resik. Nggih. Zaman biyen 70 80 90-an. Nggih, sakniki kabeh resik, sepur resik, wis kota resik. Resik kabeh. Nggih.
4: Aman lah.
0: Siap.
4: Ke mana-mana. Sampai sekarang masih berjalan sekali ke Jawa Tengah naik kereta api.
0: Matur nuwun ningiin, matur nuwun.
4: Jadi membawa nama baik Surabaya.
0: Napa baik Surabaya, jangan takut.
4: Jadi tetap dilestarikan.
0: Nggih. Arek Surabaya arek wani. Nggih ning. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, matur nuwun ningiin, matur nuwun. Nggih,
4: sugeng.
0: Amin nggih nggih.
4: Biarpun saya kelahiran Jawa Tengah.
0: Nggih.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun rahayu.
1: Dalu menika rame.
0: Rame.
1: Ora arti sesuk niki kaya ngene wae ngene temane
0: ben Surabayane ya.
1: Giyeng ngene wae. Iya
0: nih. Iki yo wektune wis arep entek.
1: Nggih.
0: Ah iki sing diceritakno yo rung entek iki wakeh ku mau.
1: Lah nggih to. Napa nggih partu?
0: Partu. Yongko nek kira-kira ana waktu dilanjutkan. Lah cuman kadang iku kan dina liyo ngono ana kanca pengin, "Cak aku ajan siaran, Cak, aku arep ngomong iki." Kadang ngono kan. Kadang ya ngejak kanca, "Iso ta mel aku ngomong iki?" Kan lali sing arep diomongno.
1: Nggih.
0: Ya wis gak apa-apa, dulure akeh, kancane akeh,
1: pengin
0: rezekine akeh, pengin cerita budaya.
1: Nggih.
0: Mekaten para pamirsa menggah babaripun basa Surabayaan Bloko Suto. Bilih wonten atur kula ingkang kirang meranani penggalih, kula Risandono Prawiro Tirjo ning ayu ngaturaken agunging samudra pangaksami. Sugeng dalu, matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.
1: Terus menon sangat wedalipun Cak Ris. Waalaikumsalam ya Cak Ning ya. Pembahasannya awak dhewe gawe edisi bengi iki nang obrolan budaya ya. Moga-moga basa Surabayaan tetap lestari di masa yang akan datang. Ngene ya Cak Ning. Matur nuwun sing wis kapungan ya. Midhangetaken wonten gelombang 96,8 FM ugi wonten live streaming YouTube kanal RRI Surabaya. Matur nuwun. Assalamualaikum.

96,8 FM Pro Papa Tarari Surabaya, suara budaya Surabaya Cak Ning. Wancini pun saat menikah kita melepet wanten wayang padat nge. Edisi telu menikah mangke kalian dalangki Pugu Prasetyo. Lajeng lakonipun Pendawa Mukti langsung kemawon sugeng midhangetaken.

0: tak tersenani dadi pengengeranku sak lawas-lawase mung coba jeneng sira.
1: Sumunuga aku Kakang Mbok Bratajaya ora ana wanudya kang tak tresnani. Muga lulus rajo nganti temekaning jaman akhir.

jumeneng noto ing negara Tegal Tegari. Isih Joko Kumala-kala patut lamun to ingsun bakal amengku salah sawijining wanudya. Ora ana kang dadi pilihaning pun kakang mung kejaba putri saka negara Mandura ya Dewi Bratajaya. Mula dina iku uga sun pundhut keringet musatetes kinaruk kanggo sarana lumawata menyang tenging negara Mandura. Bayangan Bratajaya kinarya dadya garwaning pun kakang Prabu Rama Yekti adhiku Dananjaya. Pun niki mangesaken dawuh kakang kula Prabu Rama Yekti.

0: konco-konco.
1: Ayem.
0: Sing ngantuk duliten. Sing turu nyunyuk rokok. Panjake jangkep sindene ya, jangkep ya. Ya ya ya. Bareng rampak.

0: guyuping propratangga. Jagat dewa mangestu ngara didhem kang marasiba binarung anggening sun lenggah pinangkeling dampar tento kang ketemben suwan marak ing madyantaraning sun amung piswaning Arya Suman yo Arya Sengkuni-Sengkuni padha harjo piswanira marak ing madyantaraning sun
1: kawula nuwun inggih
0: Kaka Prabu saking mangestu paduka piswanipun ingkang rayipun Arya Suman minangkang karaharjan namung pangabekti kula mugi kunjuk wonten ing padha paduka kawula nuwun Kanjeng Kaka Prabu yo Sengkuni wis entompo ndadek nurnaning galih sinaosa ingkang putra pun Gurupati ugi ngaturaken pangabekti mugi kunjuk ya wis entompo Gurupati muga pangestuning sun tampanana luwih inggih gurawalan pangundi kula bali marang Arya Suman duh Sengkuni aduh sunawi cedhak sun Raketno tak kira jeneng sira wis mangerteni bab wigatining pagelaran ing nuju ari sajuga iki kawula nuwun inggih Kanjeng Kaka Prabu kawuning ana jampeng-jampeng adalem pun Arya Sengkuni dereng mangertosi bab wigatosipun pagelaran nang dupi tinengalan Kanjeng Kaka Prabu suram guaya tejaning umami surya kalingan mega umami rembulan kesaputing mendung menapa ingkang kapenggalih semune wonten bab ingkang sinamun ing samudana mbok kinga kawedharing kathah kula pringgal paring sabda pangandika dalempun Arya Suman sumedya ning kelingaken karna nganglungaken jangga jagat dewa Bathara lan dipanggraitani roduh Arya Suman ora ana kang gawang-gawang ing manoning sun amung citraning adiku si Pandhu Dewayana kang wis murut ning kasid dan jati nalika semono ninggal putra lima cacahe winastan si Pandhawa isih cilik-cilik ewa semono Pandhawa dina iku gawa kasil babat alas Samartalaya malah kepara wis wujud tegal pesawahan melu bombong raos sing casing sun semono si Wijasena malah kepara sungkut anggening ulah kridaning tetanen padha nandur palawija duh Sengkuni yen to kowe mangkono ora mandra-mandra putra adiku Pandhu Dewayana Ratu Gung Binathara ing negara Astina duwe nguni patut lamun to ingsun bakal paring bebono paring donya brana kelawan para Pandhawa supaya wewengkon Samartalaya kang wis wujud tegal pesawan den adekno salah sawijining negara kangge manggen sak tedhak turuning besuk mengguno Arya Suman mangir miyin duh Kanjeng Kaka Prabu paduka menika lak inggih mboten uninga pengangkahipun kakang mbok Dewi Gandari dalah ingkang rayipun Arya Suman mila saksedanipun Prabu Pandhu Dewayana kenging menapa mboten Pandhawa ingkang kula dadosaken Nalendra malah kepara paduka kakang sinuwun pamrihipun supados ngastina sakukuban menika saged winaris dhateng ingkang putra pun Kurawa anak Angger Kurupati enggalo kawini sudo dados Nalendra ing negari ngastina mboten para Pandhawa duh sinuwun perkawis paduka badhe paring bebono kula mboten sarujuk babar pisan wis babah para Pandhawa perkara mangan kurang nyandang cingkrang urip kesurang-surang para Pandhawa mapan menika ingkang kula pikajengaken wis Sengkuni Pandhawa iku sapa Pandhawa iku sapa putrane adiku Pandhu Dewayana sing kudu tak tresnani sinten ingkang mastani Pandhawa menika anak Sengkuni. Wis Sengkuni senajan apa-apa palangana kaya ngapa ingsun kudu tetep menehi donya Brana kelawan para Pandhawa kedusan rasane asingsun yen ora mene bebungah marang para Pandhawa. Ah menika inggih wewenang paduka. Perkawis maringi mboten maringi nggih menika wewenang paduka Kakang Sinuwun ning kedah wonten syaratipun. Syarate ngopo Arya Sengkuni? Kenging kemawon maringi donya Brana dhateng para Pandhawa ning kudu liwat Arya Sengkuni. Kedah lumantar Arya Sengkuni. Ah perkara Pandhawa ngene kaya tak dumane fyur fyur fyur fyur fyur ana karene tak lebokno kantongku dhewe slep. Wong ngene kok Sengkuni areng. Elek-elek Sengkuni ku ya.
2: Elek.
0: Damput nyenden-nyenden gak kompromi karo Sengkuni gak tak bayari lah kapok kon. Wis kono bayarane kaya. Duh sinuwun kula mboten sarujuk babar pisan. Paduka menika mboten nuninga. Duk nalika Sena menika badhe nyuwun hak waris tumrape negari Ngastina kula utus mbabat alas Samartalaya. Pamripun Sena menika supados dipun mangsa kewan galak mati wonten madyaning wanawasa ning kepara Sena ora nemahi cilaka malah Sena nemahi bejo bisa mbabat ala Samartalaya damput anjene Sena iki kok. Mila sinuwun kula mboten sarujuk babar pisan wis Sengkuni mbuh dosa neraka jeneng sira sing nyangga ingsun tetep asih marang para Pandhawa Sengkuni. Dereng ngantos dang wanggenipun imbal wacana kesaru gegering tam pamayoba wong kanca sira sumiyak. Ya wong kanca sira sumingkira. Ana salah sawijining raseksa mawa Subasita. Ya tumungkul dhateng ngarsanira nalendra negari Ngastina Sang Prabu Drestarastra kaya blender-blendera.

lah punika praptaniro pun buta werku mijil saking Kendali soto senadyan to asipat raseksa parandene duweni subo sito tanpa beda kelawan dalma manungsa limrah. Sesampunipun satu telenggah dendangu kelawan noto ing negari Astina Prabu Anom Destrastra jroning batas baya ana wigati ngapa raseksa sowan anyur wadilan ora kanyono-nyono.

dewa jagat yang binadoro. Lata ijinun kawuningono sadrengipun nadal matur ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing padha paduka sinuwun. Ya wis sontompo ndadekno nang galih. Wah, sinuwun. Kawuningono bilo hadal menika sejatosipun sekabat buta werku wingking saking pertapan Kendali Sada. Ih sekabatipun sang begawan Hanuman iki pun Rama Dayapati. Duh, sinuwun. Kader ngraos sing manah mboten sanes ingkang kula upadi menika sejatosipun Raden Wijasena. Ih Raden Brata sing ingkang cumondhok wonten ing negari Ngastina. Duh, sinuwun kula sumedya badhe kegandengan asto kelawan Raden Wijasena ingkang sakyektos kadang kula tunggal bayu sinuwun. Jagat Dewa Bathara. Ya ya buta weku jeneng sira bakal ngupadi sedulurmu tunggal bayu luhur. Apa kang dadi niat lan karepmu ning Wijasena ora cumondhok ana ing telenging negara Ngastina. Orah manggen oneng kutha praja negara Ngastina manggen oneng dalem pondok waluh yaiku salah sawijining wewengkon dumadi saka alas Samartalaya kang wis den babat wujud tegal pesawahan malah keporo si Wijasena dina iki ananandur sawernaning Palawija mengono buta weku piladalah. Wah padhang penerawangan lega sak ketiga dawa kula badhe ngupadi Raden Wijasena wonten ing dalem pondok waluh. Duh sinuwun mangkir miyin mangga dhisik.

0: niat becik, niatmu niat apik bakal ngupadi si Wijasena. Ya pitutur luhur wis mratelakno. Sok sapa sing gelem nanjakno silaturahime dicepakno rejekine rinekso seger kuwarasane. Lho, niatmu niat apik bakal sambang tilik si Wijasena. Ning Wijasena biyen iku seje karo Wijasena saiki lho. Wijasena biyen iku ngabekti marang wong tuwa. Wijasena saiki ku sombong kebajet tak kandhani. Basan bisa mbabat alas Samartalaya iku mbok. Gumendung ku malungkung sombong kebajet kanane si Wijasena. Wingi ku lho. Laku jajar karo mamane Arya Sengkuni wengi dujuh ngono arep. Iku si Wijasena mula duh buta wregu yen to jeneng sira bakal ndolek Wijasena keraya-raya saka Kendali Sada menyang pondok waluh iya nek diaku lah nek gak diaku. Lho. Lak ya lara atimu.
1: Wah. Patih Sengkuni Den Palangana mlumpat di dadung pedhot dine iki uga bakal tak dolek Raden Wijasena. Wah Raden Wijasena. Aku sing bakal ndolek jeneng si Raden Wijasena.

sinegek mboten nyarosaken Sang Prabu Dastarastra ingkang kadherekaken Raden Kurupati manjing wonten sanggar pamuja Bronto sigek jero geger yobo ya ning

0: Adole ing wijasena wong wijasena ngono wong sumbung kebajet manuta sengguni enak-enak gate ga enak le. Njaluk apa? Apa njaluk kenalan kanca sinden-sinden lho prawan kabeh bodohan iki
1: pian. Loro prawan. Loro prawan.
0: Apa njaluk kenalan arek sing rambut jagung warung sor keres kene iki kan.
1: Apa-apa.
0: Sengguni wis pepek kenalaning. Wah, pati sengguni aku tetep ndolek Raden Wijasena umpama tak pepalangi sepiro kadigdayane wong negara Ngastina sakukupan rawe-rawe rantas Malang Malang Budung. Buta werko ora bakal mundur sanggah. Kurang ajar apa abamu? Karepmu dhewe oleh pucu mandoko oleh mu ngomong Patih Haryo Sengguni maju legane ngaturken pancen lanang sejati tokno kabeh kadigdayamu dadaran kasunyatamu tokno kabeh karusanmu tandingana ya iki Haryo Kartomarmo maju mo maju ponakane dipakakno Kartomarmo tak bondok wiyasanu geledak dasmu kelakon Kartomarmo.

0: Wong kaya perang coro dugangan tumenggungan Surabaya kendangi ngaplak kempuling gembek tarung kenongi sing untas sarone sing ngetes beking nenes sindene
1: lendang
0: sindene sing loro kaya gawan sing loro bintang lang ono bagiane dewi-dewi ya ngeramek no studio program 4 RRI Surabaya. Semoga jaya selalu.

0: venga con mi guacha, no clan, ¿sí?
1: ¿Qué?

waduh belain-belain ke sapu daring pelataran ya kaya gabah sinawurwana prajurit negara ngastina ya anak-anakku para Kurawa ya toh bakal tak piangkuh bakal tak reka daya ana arit ana ungkal wong urip kudu nganggo dandang tak unekno kuntul kuntul tak unekno dandang aja nganti keliru lho rek kuntul nulisnya tambah rada angel iki ya yen kaya mengkono kabeh bakal tak walik binjuk ya wijasena iki ana buta soro hamuk aran buta weku yen ora jeneng sira kang prantasi gawe bondo wiyaksane si buta weku ora bakal pungkas perkara iki wijasena ngger anakku sing ganteng dhewe ya keponakku sing bagus dhewe ya tak walik pincuk dina iki uga

0: Priyang maksud nggih makde menika kala wau sembang uran-uran nak. Mula ana pituwase lan ana maknane nggih makde menika kala wau wonten unen-unen aja nganti kepenjut kelawan dayaning bubuk kala munyeng ingkang dipun wasani bubuk kala munyeng menika menapa makde bubuk kala munyeng nak. Bubuk iku arupa samubarang lembut utawa glepung. Kala blae munyeng sing jalari ndas ngeluwet teng senep lho. Lah nek wis kenek dayane bubuk kala munyeng kono mang, sing guyu ya guyu
1: ae. Guyu ae.
0: Ana sing mesem ya mesem ae. Ana sing kaya wong getun, kaya apane ilang, wong ya wutuh ya wan, wong ya gak kalong. Kaya wong ketun niku wau makde utamane awak musut minangka generasi luwe-luwe isih ngangsu ana ing bangku pamulangan la iki ditutno kanca kancamu sing isih lungguh ana ing bangku SMK 12 Surabaya jurusan pedalangan sing PSG ana nggone sanggar Trajuning kandangan Cerming Gresik kono. Wah iya. Iki sing kendang ya PSG dian kok. Sing ngegong sing ngegong kemang ya PSG. Mangkane kemau dik setengah ajar perkara ngegongi sebetan lupat-luput ya wis sak mestine. Mung guyu-guyu terus saya tapi guyune ki guyu waras kok gak apa-apa. Niki wau mak dik. Sing angka loro mangkok ana Ron Surandoko. Ron yaiku wis mastani arane Ron iku godhong. Surawani Antakopati godhong nek diglintir, digaringno, banjur disumet, disedot kaya dening rokok padha ya wan. Ono mang sing garahe ndas ngelu ya weteng. Jenep. Lali sembarangane. Ngoten nggih mati. Anak mula uga tansah nasiti meranggule aju ilining jaman sing diarani era informasi global ya jaman digital. Mula ana sawening kabar ya tibane iga tibane akeh kabar awu kabar sing diplintir ya anggone nyalah gunakno salah sawijining ya kemajuan teknologi mula kabeh urusan bisa rancak ya berkat jasane alat teknologi canggih sing diarani HP. Semua urusan yaiku bisa kebojok ya saka dayane HP. Kadang ya apa nek gak cepet wong cukup tombol tetetetetetetetet seret petuk nguk perapatan cukup dengan tombol tetetetetetet seret petuk nguk mbok jalan ono marah wis kadung semayan karo arek rambut jagung kok iya wah iya gumang tetetetetetetet seret gak teko kapok trouble gimang iya mula aja nganti disalahgunakno nggih makde sawetawis kala wingi menika wonten kabar angayawara kabar awu-awu wosipun nggih elek-elek wayang mula dos pundi kemawon kula mboten trimah ya ayo bebarengan tunjukkan bahwa wayang juga turut berkontribusi dan turut andil dalam menjalin kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia ini. Wayo, luwe-luwe ki kanca pesindene, kanca sindene jangkep. Oke, ngumandang bersama program 4 RRI Surabaya di channel AM 585 dan FM 96,8. Ya. Ugi tombol RRI Play Android live streaming YouTube lagi marak YouTube. Yeah. Tapi wong sing ngegong iki ndelok YouTube drama Korea aja didelok. Cindene apa maneh?
1: Nggih, Pak.
0: Iki ya ngumandang ya uler kambang nggih matur nuwun dumateng kateng kula sepuh Ki Surana Kanda Taruna Ki Mas Kukuh Setya Budi lan oke atas fasilitasnya RRI Surabaya di program 4 Ki ya pentas sambatan ya rek iya ya ana uler kambang semangga butun ingkang nyarirani uler kambang tredhek
1: nggih padalang
0: patete
1: Pak Tri Broto
0: Manyura Pak Tri Pak Broto oh nggih Abah Broto menika sesepuh kula guru kula pedalangan vokal kula saged suluk saking penyanyipun Abah kula Subroto. Ayo nggih. Monggo butun.
1: Nggih.
0: Oke.
1: Mas Toro.
0: Kadang kula sepuh Mas kula Subiantoro ingkang saking Kominfo. Ugi kanca-kanca trajuning kumandang bincang tanggalipun 28 Maret wonten kene Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur menanggal kelenengan koyok kadang-kadang RRI wingi meni blender Janggar Trajuning ya materi ini meni kok iso jula-juli ya kena kok iso
1: nge, duwene jula-juli
0: monggo bu, nge ular kambang, ular kambang sing klasik-klasik ngejo ngenek, ngenyek karyane wong biyen anane wong saiki ya saka jasane wong
2: biyen
0: wong
2: biyen
0: nek gono wong biyen gono wong
2: saiki
0: iso padhoan monggo ning

0: temenan kok iso ini komit in Kediri kok ya ngetan ya ngulon kok ya Mataraman ya Tubenggungan Surabayawan
1: ya ini pangampunten nek jarene bojone wong mendem niku sak niki bojo kula pun boten patek mendem
0: ampun
1: soalnya niku pun boten kanu boten duwe duwe
2: pun waras
1: pun waras sak niki
2: berarti pun waras
0: jangan tergesa merendahkan yang lama. Klambi lawas itu ya biasanya tambah mantul sih kok. Sepeda lawas mburiku tambah sedep.
2: Masuk. Masuk, Dek.

0: matur nuwun. Terima kasih dasar sawantenipun Ibu Sriatun mat tepenan. Mas Bayo nggih menika kala wau kumandhangipun uler kambang dipun niringi kelawan kanca-kanca trajuning biadik-adik ingkang sawek PSG terdukung kelawan kadang-kadang kula pengrawit RRI Surabaya. Wah iya. Sono wektune isih nak wektune gonge diplorot. Plorot ya wis. Mosok mu kaos tok sing diplorot iso. Gonge. Ular kambang, ular kambang emang menyuruh gonge 6 utawa 4 songo saiki ngale 8. Apa lagone cekidut tet. Kula aturaken dumateng kadang-kadang sedaya pramiyarsa ingkang wonten dalem lan dimanapun panjenengan berada. Yo, memandang bersama RRI Surabaya ugi live streaming YouTube. Yo, iki cekidut tet cekidut. Iki biasane gagan ana gagan cekidut ning awak dhewe sak rupan yaiku merangke kelawan kadang sanggar trajuning yaiku cekidut tet arupa lancaran dolanan kaya ngopo tanjakno ya gonge 5
1: ayo ning
0: menika ning Sumarmi ning Aliana ning Purbandari ugi ning Sriatun
2: lulu

0: aku duwe pak parian dhewe wong ngene iku lho parian. Ya gitu tet, mabur nyocok. Plintat-plintut iku wong jangene. Lho.
1: Kok
0: iso? Ya gitu mabur nyocok kok iso jangene. Wah iya. Ki mang jekitu tet wis dikumandangno. Kira-kira ditanjakno maneh sik ana kurang lebih 5 menit kanggo mangayu bagya sarta bramah tamah kelapan para kadang kabeh. Heeh. Ki awak juga duweni kewajiban melestarikan lan uga mengembangkan anane wayang Jawa Timuran. Salam juga kadangku yang terwadahi ana nggone Parijati paguyuban Ringgit Purwo Jawa Timuran. Kang uga wis menyusun program mene bakal ana iku siaran maneh semalam suntuk. Wah, nganggo gentenan, gentenan nek perlu nganggo arisan bayo. Heeh, terprogram ki apa kira-kira monggo kula nyuwun swantenipun kadang kula sepuh Ki Subiantoro apa ana jula-juli monggo spontanitas gawekno Probolinggoan ya kenek Bangkalan Sampatan ya kenek Buya Jemberan Lumajangan ya oke ya ngalor ngalor ngalor

0: Arif teko Sidoarjo. Wong urip
1: golek sego.
0: Kudu waspada.
2: Golek sego ya bener.
0: Ayo ki mang lu wong nang Kominfo lho ana siaran tak SMS tekan kene lho ya apa ngono iku.
1: Kena apa kula niki?
0: Nggih, namel jula-juli wonten wekdal 2 jam waktunya. Perkara wayangan lakone nggih mbun, yang penting wayangannya nyampe, lakone nyampe, hiburan juga harus tetap nyampe. Oke, saiki harus terhibur kok.
1: Temen lah ini.
0: Iya ya. Bapak Broto.
1: Lah iya kok dituwatakno ngene. Prasa ku Abah Subroto iku kok ngono ngedung ngene lah yo. Suarane ku.
0: Lah kula rumiyen niku Abah Subroto. Mbarekane jula-jule wiwak pindang tengah segara kok.
1: Sakniki diganti wak pindang tengah piring. Makane Abah Subroto iku suarane menggelegar. Lah, pun niki dikidungi ta niki?
0: Nggih dikidungi, kandeng niki wektale mboten kaya teropan.
1: Nggih. Tekae kaya teropan lah
0: gak apa-apa. Jam 1 harus sudah usai.
1: Ya,
3: Nggih. Wengi-wengi kok jarene subuh aku nang RR.

0: RI niki perempat nggih.
1: Perempat
0: tambah napa istilahnya mengudara luwih jaya. Amin ya rabbal alamin. Terus kanca-kanca sumrambangane kanca-kanca dalang wetanan utamane niku saged ngepreksikan, saged pentas teng kene iki.
2: Amin.
0: Matur nuwun RRI Surabaya makin jaya.
1: Matur nuwun. Oke. Ngumandang bersama RRI Surabaya. Wah iya enak. Eling zaman bengen nalika aku Joko cilik. Sering nonton penjenengane Abah Swoto Gojali nalika siaran ana kene. Wah iya heeh, biyen nduk mesor kono mengkilan beluke rokok iku bulek e. Sangit awakmu bareng rokokan. Pak, biyen aku ya belajar rokokan diwuruk karo sing nyaron ku apa karo iku. Wah iya.
3: Iya.
1: Iki wis paripurna anggon kula nang nggonmu atur pasugatan arupa lagon lan gending-gending balik patete diunggahno maneh. Ayo padha nungkul marang pendharamu Taranggana Den Ndara kula Taranggana penapa ingkang kapeng

Den Ndoro kula taranggana. Ketingalipun nandhang risah nggih Ndoro kula pun Bagong aturaken sembah. Iya ya Kaki Semar sapa wonge ora melang-melang jroning penggalih. Katemben anggonku nampa waras saka Kakang Kakrasana yen to Kakang Mbok Bratajaya. Ya calon garwaku bakal den royok kelawan Nalendra saka Tegal Tegari. Ya lapak Samar Prabu Rama Yekti sak pating danan jaya. Mula Semar Bagong aja adoh saka pembalangku. Ayo derekno lumawat menyang telenging negara Mandura selagining durung bisa ngasorno juriting Sang Prabu Rama Yekti durung rega rasane atiku.

0: punika ingkang wonten dalem pondok Waluh Dewi Kunti Talibrata kadhep ingkang putra pun Raden Wijakangka dalah pun Raden Wijasena sumawana datan kantun pinten lantang sen ingkang lagya dedolanan wonten Tegal Pesawahan mboten wonten ingkang kapenggalih amung bab mendranira Raden Taranggana mangrata yen to kawiyos sing pangandika Dewi Kunti Talibrata anak kungkar Wijakangka nggih Kanjeng Ibu.
1: Wah Kunti Talibrata ibuku kaya ngapa
0: dolek ana ngadimu si Taranggana Wijakangka durung kena den arani Pandhawa selagining durung jangkep lelimaning. Duh ibu kawune ngono bilih Wijakangka mboten ate lelono Brata badhe kula padhi wonten pundi papan durungipun adik kula pun Taranggana ibu Wijasena ya mung jeneng sira kang santosa dolek ana adikmu si Taranggana Wijasena.
1: Wah ora sudi ndolek ing si Taranggana ora wurung digolek lor jebus kidul didolek etan jebus kulon Kunti Talibrata ibuku.
0: Wijasena yen pancen jeneng sira ora gelem ndolek ngadimu si Taranggana pun ibu kang nyarirani bakal ndolek si Taranggana Wijasena. Engko cap menyat saking palenggan Sang Wijasena mboten angku padhi Raden Taranggana malah kepara nyambangi tandurane ana ing pondok alu.

0: pamanku Arya Senggunono apa jumedul saka Grumbul ndolek Wijasena.
1: Iya ya, Nger, Wijasena Bruhana oleh mbabat alas Samartalaya wujud Tegal Pesawahan keporo buron wononing podo mbececer mlebu ning karang perdesan negara Ngastina kalebu buta siji sing aran Buta Wreku gawe kirising para kawula gawe susahing para kawula cilik ning karang perdesan mula Wijasena yen ora jeneng sira kang bisa mikut luwih-luwih amerjaya si Buta Wreku tak kira ora bakal pungkas perkara iki gawe susahing para kawula cilik
0: iso tak percaya Sengguni pamanku lahir terus sing batin endi ana Sengguni ku mbujuki Sengguni ku mesti blak kotang blaka suda nek iya ya iya nek gak ya gak ngundangi gak gak diarani iya ya iya kok le Buta Wreku cekelen patenane wah ora ndi Buta Wreku gak patenane

0: iki buta sapa?
1: Iya, takon nglawan aku si buta weku. Bali ono satro gedhe dukur blengah-blengah.
0: Ya aku Raden Wijasena Brata Sena.
1: Waduh, sedulurku lanang dhewe, Raden.

0: Waduh, aduh Raden, aku aja kok ajar aku iku sedulurmu.
1: Orang duwe sedulur kaya dapuramu.
0: Aku butuh werku sedulurmu tunggal bayu. Waduh, Mbah Hanoman, kula ketiwasan mangko dhisik.

mengko dhisik Wijasena sing kurang waskita pandulumu. Wah, sapa sedatimu? Ya aku sedulurmu dhewe kang kapernah tuwa. Kakang Anoman sawangen gelang sing kok anggo aran gelang Candra Kirana. Ugu kuku panca kenaka lan bebet poleng Bang Bintulu kang tan probeda kelawan pun kakang. Jeneng sira sedulurku tunggal bayu Wijasena. Wah, ujaring kakek niwiyasa sok sapa kang bisa nyureni rambutku sing gimbal iki. Bakal tak aku sedulurku lair terus sing batin. Buta werku nuwun inggih, Mbah. Jeneng sira duweni jungkat penatas peparinge Kanjeng Ramanira sang begawan Wangsa Tanu. Surenana, rambut si Wijasena sing gimbal nuwun inggih. Mangga sawetawu.

Gocap kacarito sesamunipun dipun sureni rambute sang Wijaseno kelawan sang Buta Wregu keganjangan anoman giwang gelung Wijaseno wujud gelung Minangkara sineksenan yang bayu saking antariksa padha sakala guwaya tejaning sang Wijaseno gebyar jumlah kaya

adalah iki sapa? Takon kelawan Raden Taranggono. Wah, Taranggono ya aku kang bakal ngayomi Dewi Bratajaya saka pakatening ratu saka negara Lapak Samar. Ya aku tak jaluk anane si Dewi Bratajaya Patih Dadan Jaya Taranggono kang bakal

Sinarayana. Lahir trusing batin krana tulus ikhlasmu ngayomi kadangmu Pandhawa Gusti kang are jagat paring nugraha marang jeneng kira. Inggih, Yang. Inggih. Kader ngraos sing manah kula mboten tega Bentala kelawan para Kurawa kang tansah nganiaya dhateng para Pandhawa. Semono uga Sitaranggana. Nggih, inggih. Kanjeng Yang. Semono uga Wijasena. Wah. Ya abiyasa. Kakekku jeneng sira gandeng wis bisa mbabat alas Samartalaya wujud Tegal Pesawahan. Sun pepuji dadi wewengkon gemaripah karta tentrem Turaharja. Wenon tetenger negara Ngamarta

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Derajat keimanan yang paling tinggi adalah bahwa kamu selalu merasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Caning sampun wanceni kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki edisi Selasa 6 Oktober 2016 sedaya rapat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kula ning Ayu Arta ngaturaken nedha nrimo kangge sesarengan sampeyan ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah sekoro, ayo tumandang bangun negoro.

Sajak ning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tempun di kemawon siaran niki saged ditampi. Sesarangan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 106,8 MHz. Dinten niki Rebo 7 Oktober 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda Wulung Peluru ngantos sang puluh Surabaya FM 96,8 MHz, Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sesarengan kalian kulolia, kalian
2: bare ning salsa.
1: Saget kepanggih malih dinten iki, Rebo 7 Oktober 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Cak Ning, sesarengan kalian kula lihat dan adicara Cahaya Pagi dinten iki mbarek topik dari mustahil menjadi muzaki bareng narasumber Pak Ustadz Sumiaji sing wis tersambung melalui telepon WA. Langsung ae Cak Ning awak dhewe sapa nggih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, Pak Ustadz. Kedengaran jelas nggih suaranya?
2: Okay. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nggih, sadaring niku terima kasih untuk Pak Ustadz karena sudah menyempatkan waktunya ya untuk berbagi ilmu bersama kami, Pak Ustadz. Nggih, sampunten. Niki wonten napa nggih? Halo Pak Ustadz.
2: Nggih, putus-putus nggih.
1: Oh, putus-putus.
2: Lanjut.
1: Nggih. Pripun kabare Pak Ustadz? Sehat nggih?
2: Alhamdulillah, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh pemirsa Cahaya Pagi Cak dan Ning semuanya.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat selalu. Nggih, untuk Pak Ustadz, untuk Cahaya Pagi pada hari ini dengan topik dari mustahil menjadi muzaki nggih Pak Ustadz nggih?
2: Muzaki, nggih.
1: Siap. Nggih, langsung mawon Pak Ustadz ten muka dimanipun monggo.
2: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fayayu hadirun rahimakumullah, para pendengar Cahaya Pagi Cak Tening yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang penuh berkah ini mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat selamanya. Pada kesempatan ini pembahasan kita adalah mustahik menjadi muzaki. Hadirin pendengar Cahaya Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah tahu ya bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Allah SWT melalui surat Ali Imran menyatakan lan tanalul biru hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Cak dan Ning yang dirahmati Allah SWT, kalau kita membahas masalah muzaki atau mustahik, tidak lepas dari zakat. Zakat itu adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah termasuk dalam 8 asnaf. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang yang fakir, miskin, amil, yang dilunakkan hatinya termasuk mu'alaf, memerdekakan hamba sahaya untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, gorim, dan untuk yang berjihad di jalan Allah, sabilillah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, jadi sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kalau kita mengetahui bahwa zakat itu merupakan satu pilar utama dalam Islam yang memiliki peran transformatif melampaui sekedar ibadah ritual. Di situ ada unsur keuangan sosial Islam yang paling efektif dalam menciptakan keadilan, mendistribusikan kekayaan yang paling krusial, memberdayakan umat dari lingkaran kemiskinan menuju kemandirian ekonomi. Dengan tujuan tertinggi pengelolaan zakat modern itu bisa merubah status mustahik, yaitu penerima zakat, menjadi muzaki atau pemberi zakat. Ada beberapa hal yang menjadi landasan kita dalam melaksanakan zakat secara tradisional adalah zakat sering disalurkan secara konsumtif. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mendesak seperti sandang, pangan, papan bagi para 8 asnaf yang sudah kami sebutkan tadi. Yang paling utama adalah fakir miskin. Nah, agar zakat dapat memberikan dampak jangka panjang, maka dibentuklah kita mengetahui lembaga amil zakat, basnas, las, dan macam-macam. Ya, ada beberapa zakat yang disebut zakat konsumtif, jaring pengaman sosial. Kita mengenalnya dengan zakat konsumtif, fungsinya adalah sebagai pengaman sosial yang vital. Dalam mencakup penyalurannya adalah bisa berupa BLT, bantuan langsung tunai, yang kita sudah merasakan ya, pemerintah juga memberikan bantuan itu melalui ATM-ATM, bank-bank rekening yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Bantuan kesehatan bisa berupa pengobatan gratis yang saat ini benar-benar dilakukan secara serempak oleh pemerintah melalui beberapa fasilitas kesehatan yang ada di pemerintah, mulai dari puskesmas dan juga beberapa LSM yang mengadakan kesehatan gratis bagi masyarakat Indonesia. Penyediaan makanan dan pakaian, kita juga mengenal MBG, ya, itu termasuk salah satu dari peran zakat untuk masyarakat. Fungsi yang paling utama adalah memastikan mustahik dapat bertahan hidup dari kondisi kesulitan. Sedangkan zakat produktif itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Zakat produktif adalah investasi sosial yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan dari mustahik, seperti memberikan modal, memberikan pancing, bukan umpan ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan pancing atau modal, kita akan bisa berusaha. Yang asalnya mustahik ya menerima zakat, diharapkan nantinya ke depan berubah menjadi muzaki atau pemberi zakat. Bisa berupa memberikan pemberian modal usaha berupa UMKM untuk membuka warung, memberikan pelatihan, dan juga memberikan peralatan-peralatan untuk bekerja. Kalau di pertanian bisa mesin pertanian, kalau dalam dunia usaha bisa berupa mesin-mesin usaha yang bisa dipergunakan oleh mustahik dalam melakukan aktivitas pekerjaannya. Dengan pendekatan produktif, zakat tersebut ya dapat merubah status sosial ekonomi seseorang. Berikutnya adalah dampak zakat sebagai sektor kunci pemberdayaan umat. Efektivitas zakat dalam pemberdayaan umat dapat kita lihat secara strategis ya, bisa berupa peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan anak-anak kita, pemberian beasiswa, dan juga beberapa program-program pemerintah yang sekarang ini sangat digalakkan. Itu semuanya sumbernya adalah dari zakat para agnia, masyarakat-masyarakat yang mampu, masyarakat-masyarakat yang kaya, yang peduli. Jadi penyaluran zakat itu tidak hanya zakat fitrah, tapi juga berupa zakat mal yang dapat membuat perubahan yang signifikan pada masyarakat kita, khususnya masyarakat miskin. Pemberian keterampilan untuk memiliki skill sebagai modal dasar untuk bekerja. Dengan demikian, akses yang diharapkan untuk menyambut atau membuka peluang usaha ke depan bisa lebih baik lagi. Dalam hal ini akan muncullah pengurangan ketimpangan dan terjadilah pemerataan pendapatan pada masyarakat kita. Secara makroekonomi, zakat itu bisa memberikan redistribusi kekayaan yang paling efektif. Zakat berfungsi juga dalam menyampaikan, mengambil sebagian kecil harta yang didapat oleh orang-orang agnia yang kaya untuk didistribusikan kepada delapan asnaf atau delapan orang-orang yang berhak menerima zakat itu tadi. Di dalam mengurangi kesenjangan sosial, zakat juga menjadi jembatan, sebagai jembatan yang sebelumnya bisa menjadi jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin. Dengan adanya zakat itu bisa menjadi penghubung antara kaya dengan miskin. Lek wong sugih gak nemu wong miskin, dheweke yo bakal bingung untuk menyampaikan zakatnya. Jadi dengan demikian kita bisa memangkas sing sugih yo sugih, gak ngreken dulure, gak ngreken koncone, gak ngreken tonggone sing bener-bener mbutuhno.

Walaupun ternyaknya semakin banyak, semakin besar sampai di luar kota. Banyak sekali hasil ternaknya. Tapi untuk zakat, dia lalai. Tidak hanya zakat, ibadah-ibadah yang lainnya juga dia tinggalkan karena kesibukan usahanya. Jadi, cak tanding yang dirahmati Allah SWT, kepingin suki yo suki, tapi disiap no mentali, disiap no ati perasaane, iso enggak nulung bantu sak podo-podo ne, supaya gak didadek no wong sing bakil, wong sing medit, lek wis bakil utawa medit, dewe imbi sue bakal bingung ngopeni dunyone, gak sempat ibadah nang pangerane, lali ambek keluargane, iso-iso juga lali ambek awak dhewe. Hadirin rahimakumullah, cak daning yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya zakat yang berkesinambungan, kita bisa memberikan satu dampak positif kepada umat yang ada di tengah-tengah kita, saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, sehingga saling menyapa, saling mendoakan, sing suki sodako nanggone, sing gak duwe mendoakan kelancaran rezeki ni sing suki, supaya dunyone barokah, iso ngelaksanakno ibadah lillahi ta'ala, barokah rezeki ini, barokah rumah tangga ini, barokah keturunan ini, lan barokah dunia ini, isok digawe ibadah budal nanggone Mekah Madinah, lan isok ngelaksanakno perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagi kebahagiaan kepada sesama umat beragama. Cak daning yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muko-muko isu iki barokai aweke dhewe iso kumpul bareng ngrungokno siaran Cahaya Pagi nanggone RRI Surabaya, barokai tambah penyakit dengki, iri, medit, pelit dikuak sing ado, sehingga kabeh dulur iki mau isok ngrasakno barokai agama Islam sing awek diyakini kebenerane, isok ndadekno Islam iki mau nuntun bimbing awak dhewe krono hidayani Allah Subhanahu wa taala, selamat dunyo lan akhirate. Ngono ya cak daning sing dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo podo ndungo, podo sadar, podo elingo, awak dhewe sebagai makhluk sosial gak iso urip ijen, lek misale dikei amanah ambil Allah dunyo sing akeh, yo ayo gelem berbagi, lek gak mampu yo cukup ya lu urip iki cukup, cukup sandang, cukup papan, cukup pangan, iso nyukupi kebutuhan keluarga, iso cukup digawe nglaksanakno ibadah nanggone Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga salah, luput, khilafi awake dhewe oleh sepuro dening Allah Subhanahu wa ta'ala, hablu minallah, dengan kalau kita melakukan kesalahan, kekhilafan dan dosa, kita sering-sering mengucapkan istighfar astaghfirullahaladzim, maka dosa-dosa yang kita lakukan sengaja atau sengaja akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Lek nanggone para menungso ni, padha-padha menungso ni, dan cepet njalu sepuro dosa lan salah sengaja utawa sing gak disengaja, supaya besok ninggalno alam dunia iki mau wis gak ono beban sing abot, ditinggalno sing abot, digawa barokah amal ibadah nih nanggone akhirat,

0: mlebu bareng surga, bareng Rasulullah, keluarga, sahabat, lan para alim ulama, dulur-dulur kabeh sing tetep nyekel Islam, dinul Islam iki mau nanggone awake dhewe, selamat dunia lan akhirat, mlebu swarga, akhire husnul khotimah, akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kangge cak tening, mugi-mugi kula panjenengan sedaya angsal anugrahipun Allah Subhanahu wa taala iso urip tentrem adem ayem, cukup gak bakal kekurangan, sing loro diwarasno, sing sempit rezekine dijembarno.
1: Amin.
0: Bila taufik wal hidayah wal taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Ustadz atas muka dimanipun nggih. Izin Pak Ustadz saderenge ten tanya jawab. Kita bisa jeda lagu terlebih dahulu nggih Pak Ustadz nggih.
0: Monggo, monggo nggih, nggih.
1: Mohon ditunggu dan mohon untuk tidak ditutup terlebih dahulu teleponnya nggih Pak Ustadz nggih. Kita akan kembali lagi.
0: Nggih, nggih. Nggih.
1: Nggih, jane niku mau muka dimanipun nggih sing disampaikan Pak Ustadz Sumiaji. Sakmarine iki janeng bakal lanjut maneh mergo iku tetep nang Prumpat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gajani sampean jam bareng Pro 4 RRI Surabaya dan adicara Cahaya Pagi. Edisi Rebo 7 Oktober 2016 barek topik dari Mustahik menjadi Muzaki bareng Ustadz Sumiaji. Assalamualaikum Pak Ustadz, masih di sana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngening liya. Nggih. Sarang-sarang Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya.
1: Nggih. Matur nuwun Pak Ustadz. Nggih, langsung mawon ten beberapa pertanyaan nggih Pak Ustadz nggih.
2: Ngening liya.
1: Niki wonten pertanyaan pertama dari salah satu pendengar ini ya, belum ada namanya emang. Ini bertanya tentang tujuan dari zakat itu apa ya Pak Ustadz ya? Mungkin bisa langsung dijawab Pak Ustadz.
2: Bagaimana awal dari materi yang kita sampaikan pada pagi ini, zakat itu sendiri sebenarnya hanya merubah status yang asalnya mustahik penerima, yang wajib berhak menerima zakat itu sendiri yang ada 8 asnaf berubah menjadi muzaki atau pemberi. Itu tujuan yang utama seperti itu.
1: Terima kasih Pak Ustadz.
2: Hanya itu aja sebenarnya.
1: Matur nuwun Pak Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, ini bertanya tentang kan zakat ini kan ada yang konsumtif dan ada zakat produktif. Lah, untuk masing-masing zakat itu fungsinya apa? Zakat konsumtif itu apa dan zakat produktif itu apa? Gunanya untuk apa, Pak Ustadz?
2: Kalau kita tahu macam-macam zakat itu ya, yang kita kenalkan adalah zakat fitrah dan juga zakat mal. Dan itu pun terbagi untuk diberikan kepada 8 asnaf itu yang berhak benar-benar itu dibagi menjadi konsumtif dan juga produktif. Nah, zakat konsumtif sendiri itu bisa berupa menjadi jaring pengaman sosial. Bisa berupa bantuan langsung tunai, BLT, yang sudah kita kenal mulai zamannya Pak SBY, presiden kita, dilanjut dengan Pak Jokowi, dan sekarang ini juga masih kita rasakan ya di eranya Pak Prabowo sebagai presiden kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan sekarang ini kami juga menyampaikan yang namanya program kesehatan gratis, cek kesehatan gratis bekerja sama dengan LSM atau jaring pengaman itu sendiri, zakat dari Basnas ataupun dari dompet Duafa, dan juga melalui DMI, Dewan Masjid Indonesia. Nah, dari situ masyarakat bisa benar-benar teratasi kebutuhan dasarnya, baik makan, minum, supaya dapat bertahan hidup dari kondisi yang sulit. Apalagi sekarang ini muncul ya beberapa varian virus influenza A dan macam-macam. Makanya pemerintah juga menggiatkan yang namanya pengaman sosial berupa pemberian pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat kita. Sedangkan zakat produktif sendiri itu adalah gunanya untuk mendapatkan penghasilan yang berkelanjutan bagi yang asalnya mustahik dengan diberikan modal berupa UMKM, pelatihan, pendampingan, diklat-diklat yang membuat mereka menjadi lebih pintar, lebih ahli dalam bidang pekerjaannya, sehingga dapat menghasilkan nafkah untuk diri dan keluarganya dan tidak mengharapkan bantuan dari orang lain karena dia sudah bisa berusaha. Sebagaimana kalau kita tadi mendengar di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ya, Allah benar-benar menegaskan, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Kenapa saja yang kamu nafkahkan? maka sesungguhnya Allah itu mengetahuinya. Nah, dengan demikian kita itu unik dan aneh ya, kadang-kadang jaluk suki tapi kangen bagi-bagi gak gelem. Ya enak ya, aku sing nyambut gawe kok dibagi-bagi dunyone hasile. Lah kadang-kadang sampai ngomong koyo ngono. Lah sing melarat ya ngono, krono selalu dikei, selalu diwenehi, selalu oleh berkah rezeki nanggone wong-wong sing mampu sing kepingin sedekah. Ya gak no, gak gelem budal nyambut gawe. Gak ono rasa isin uyo rek, mosok kok bolak-balik aku dikei. Maka dengan sosialis zakat ini, tujuan kita yang asalnya adalah mustahik penerima zakat akan segera berubah menjadi muzaki pemberi zakat. Dan mangkane ayo dadekna awake dhewe iku seneng ngen apa iku menehi ngekei berbagi, ojo sampai dadi wong sing nek jagakno tok, nerimo tok, jagakno bantuan, sehingga kita itu selalu menjadi orang yang dibelas kasihani. Lha wis koyo ngene sing jenenge masyarakat awake dhewe iki akan punya mental, mental pengemis, mental jagakno sedekah. Tapi lek wis seneng berbagi masyarakat e teko dhuwur pimpinan kei conto teko ngisor yang ngono, sampai-sampai muncul yang namanya di dalam surat Ali Imran, salah satu dari ciri-ciri bertakwa adalah alladzina yunfikuna fisara wattara wal kadhi minal ghaidha wal afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Wong-wong sing takwa iku antarane gelem sedekah baik dalam keadaan lapang utawa sempit. Wong sing iso nahan amarai gak ngamuan gelem mekei sepuro nanggone wong liya. Lah lek wis kaya ngono iku mau, Allah demen, Allah seneng, Allah cinta marang wong sing berlaku kebajikan. Nah, ngoten cak ning nggih, mugi-mugi kula panjenengan niki wau dikei urip sing cukup. Amin. Sembarangi gawe ibadah, kaya nyukupi kebutuhan keluarga, iso berbagi gawe sesama.
1: Amin. Nggih, matur nuwun Pak Ustadz atas penjelasannya ya Pak Ustadz ya, untuk pertanyaan sebelumnya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini akan menjadi pertanyaan terakhir kemungkinan Pak Ustadz sebelum kita menutup cahaya pagi dan dilanjutkan dengan penutupan dari Pak Ustadz sendiri ya Pak Ustadz ya. Untuk pertanyaan terakhirnya ini dari Cak Diki di Sidoarjo, tanya ini. Ini saya penghasilannya pas-pasan Pak Ustadz, untuk kebutuhan sehari-hari saja kadang masih kurang. Apakah saya tetap bisa menjadi muzaki Pak Ustadz? Begitu Pak Ustadz. Mungkin langsung
2: dijawab nggih. Nggih. Jen, ngapain nggih? Mental ya. Mental kalau suka memberi, wau kula pun sanjang mau wis tak omongi alladzina yunfikuna fisara wa dharo. Wong sing seneng aweh, wong sing seneng sedekah iku enggak pandang bulu. Dheweke dalam keendisi sempit utawa sugih. Lek wis sempit ta wis seneng amal, apa meneh sugih. Lah iku wis kebiasaan. Lah lek awake dhewe nyempat-nyempatno iso berbagi, insyaallah Allah akan memberi cukup. Nah, tapi kadang-kadang ya awake dhewe kadang-kadang ya kejebak wis utang akeh, tanggungan ake, kebutuhan yo terus tambah, regone kebutuhan yo tambah munda, tambah gak karuan. Nah, koyo ngene iki mau yo apa? Awake dhewe tetep ta sedako, tetep ta zakat. Lek ajen awake dhewe niat, yakin sing jenenge dunya, sing jenenge duwe iku gak oleh mandek, kudu mengalir. Lek wis mengalir koyok banyu, insya Allah rezeki ini yo gampang diterima ambek awake dhewe. Tapi balik mana iki teko kebiasaan, belajar titik-titik, dan ojo ndadekno weke dhewe iku pesimis, ragu-ragu, wah gak cukup. Gak cukup, ya gak cukup temenan. Wis yakino cukup. Kadang-kadang dengan kondisi yang pas-pasan, awak dhewe iki nekat ngecilno donya. Alah gak nyekel dhuwit, dhuwit dikae ngene gak cukup, dhuwit dikae ngene gak cukup. Ana wong butuhno sing luwih soro, akhirnya dikekno. Nah, iku apa? Dalam kondisi pas-pasan. Tapi lek dalam kondisi lebih, hitung-hitungane luar biasa. Lho, kalong sak mini, kalong sak mila gak cukup lahan. Lho, digawe ngene dikae ngene. Wah, iki apa iki kok seret iki nyambut gawe iki. Rezekine kok yo lek sak mini. Lah, iku wis nanggone mindset awake dhewe wis cupet. Nanggone mindset awake dhewe wis sempit. Ya bakal sing diterima rezeki ini ya gak ngalir. Ya cupet ya sempit iku mau. Udo uni astajib lakum. Jalu onanggone pangeran, jalu onanggone Allah. Insyaallah Allah akan mencukupi ngekei. Mulo awake dhewe yakin aku mu Islam, aku mu sing paling mulya, aku mu sing ngejak nanggone dalan sing bener, dalan sing lurus. Insyaallah Allah akan selalu bersama dengan kita, memberikan keberkahan dalam hidup kita. Hidup berkah. Cing cari ini lagu nih wali mau ya. Gila mencari berkah di dalam kehidupan iki mau. Sing suki ya dicukup no, dikei kesempatan amal sodako. Sing uripe pas-pasan yang ngono, seneng berbagi walaupun dewe-dewe sakjane ya kekurangan. Insyaallah ayo bareng-bareng donga nanggone pangeran, nanggone Gusti Allah, muga-muga uripe awake dhewe iki barokah. Uripe awake dhewe iki oleh ridhone Allah Subhanahu wa taala. Sing angel digampangno, sing sempit rejekine dijembarno. Amin ya robbal alamin. Matan nggih pun jelas nggih cak tening.
1: Nggih. Matur nuwun Pak Ustaz. Berarti untuk menjadi muzaki ini enggak harus nunggu kaya juga ya Bu Pak Ustaz ya.
2: Ah, nggih.
1: Bahkan yang berkecukupan pun masih bisa asalkan punya niat dan emang kebiasaannya berbagi ya Pak Ustaz ya.
2: Nggih. Nah, ancen nek wis kadung seneng dum-dum ngene kuwe sampai-sampai gak kreken.
1: Iya,
2: dewe-dewe gitu. Kekurangan. Loh, kok sakmene?
1: Ya, tapi semoga itu bisa menjadi berkah ya untuk yang melakukannya ya, Pak Ustaz ya.
2: Ning liyang nggih ngoten, lek angsal rezeki aja lali koncone, terutama keluargane. Kadang-kadang awake dhewe iki pelit nanggone keluarga tapi loman nanggone kanca. Besok ya aja ngono, loman nambe keluarga ya loman nambe ojo.
1: Nggih Pak Ustaz. Nggih Pak Ustaz, karena waktunya juga terbatas ya Pak Ustaz ya, Bu. Mungkin bisa langsung ditutup dengan penutup kesimpulan dari topik cahaya pagi pada hari ini Pak Ustaz. Monggo Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah, dulur ya daning sing dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar setia cahaya pagi Pro 4 FM RRI Surabaya. Muga-muga awake dhewe urip nanggone jaman akhir iki ambek Allah Subhanahu wa taala selalu direksa, selalu dijogo. Aja ndadekno awake dhewe iki sombong, aja ndadekno awake dhewe iki mau lali sing asale gak duwe dadi duwe, sing asale duwe ngelalekno asal usule, asale yo gak duwe mlebu nanggone alam donya yo gak nyekel apa-apa, yo gak nggawa apa-apa, besok bakal ngadep nanggone Gusti Allah pangerane awake dhewe kabeh iki mau yo gak nggawa apa-apa kecuali amal ibadah sing biasane awake dhewe lakoni nanggone alam donya, lan ojo sampe lali menyekutukan Gusti Allah ditinggalno. ga ono pangeran liya kejaba Gusti Allah. La ilaha illallah. Seneng berbagi, seneng bantu wong sing ana nang nggone sekitar awake dhewe, aja rumangsa awake dhewe iki iso oleh barokane Allah didadekno wong suki, tapi lali asal usuli. Ngerti yo awake dhewe iki gak duwe, mule nang nggone pangeran yo gak nggawa apa-apa. Asale gak iso apa-apa, besok lek iso apa-apa yo aja rumangsa iso apa-apa. Insya Allah selamat dunia lan akhirat, iso bareng mlebu surga bareng rasul, keluarga, sahabat, alim ulama, para guru lan keluarga sahabat ya awake dhewe ngrasakno ademe surga nang gone akhirat bareng keluarga lan anak putune. Amin amin ya rabbal alamin. Adan, monggo ning dia.
1: Nggih, matur nuwun Pak Ustaz atas ilmune, mugi-mugi barokah berkah dan manfaat nggih Pak Ustaz nggih.
2: Amin amin amin. Insyaallah nggih.
1: Dan janing bisa memahami tentang dari mustahik menjadi muzak. Nggih, Pak Ustaz, izinkan saya untuk menutup Jaya Pagi edisi dinten niki nggih Pak Ustaz nggih. Untuk Pak Ustaz selamat menjalankan aktivitas dan semoga sekeluarga juga sehat-sehat selalu nggih Pak Ustaz.
2: Amin nggih. Ya Rabbal alamin. Nggih, ngaturaken pangapunten sak dereng nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gajane niku mau Cahaya Pagi edisi Rebo 7 Oktober 2021 mbarek topik dari mustahik menjadi muzaki bareng Ustadz Sumiaji. Samarene iki jane aku bakal lanjut ya. Monten bangun desa mari ngono dilanjut info cuaca. Mergo iku sampean tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

0: Cak ning wayahe woro-woro jam 6 isuk bare aku Lia
1: karo ning Salsa.
0: Cak ning Wakil Ketua DPRD Surabaya Arifatoni ndukung langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nglaksanakno moratorium perizinan rumah hiburan umum utawa RHU anyar nang Surabaya. Hal ini sebagai langkah penguatan regulasi sekaligus pengawasan peredaran minuman keras nang wilayah setempat.

0: Nyandak kabar liyane Cak Ning, Pemkot Surabaya merintano ASN nang lingkungane ngantor nang Balai RW sebagai upaya percepatan penyelesaian masalah warga secara langsung. Sekretaris Daerah utawa Sekda Surabaya, Lili Aricianto nyatakno pelayanan iki sebagai tindak lanjut komitmen Pemkot Surabaya ngekei pelayanan sing prima gawe masyarakat utamane nang lingkungan RW.
1: Janeng iku moyore woro-woro jam 6 isu iki aku Lia.
0: Aku Salsa.
1: Ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isu.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing janing balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya. Saat dereng tak lanjut no ambek ning salsa ya cane ya. Saniki wayahe awak dhewe sarang-sarang midang ngetaken siaran Bangun Desa barek topik ayo hemat banyu karo listrik. Sugeng midang ngetaken.

0: Sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik
1: ayo ngirit banyu karo listrik.
0: Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midangetaken. Sumangga.

0: pengaruh panjang terpanjang neng 2026 iki. Dadi emang pemerintah nyuruh kita kudu mulai menghemat ngono lho, Bel. Tapi yo ya jangan hemat-hemat banget yo. Ya hemat sewajarnya, sebutuhnya gitu. Nah, fenomena iki emang butuh kerjasama dari masyarakat, Bel. Mergo kan apa yo? Indonesia itu kan negara tropis yo. Jadi kalau sampai kemarau panjang pol, yo pasti mengganggu kesehatan juga lo, Bel.
1: Kok awamnya kita mbak ngomeli aku sisan
0: sih? Ya aku gak ngomeli kon lah. Aku yo kan cuma cerita tok sing lewat nang brandaku yo kaya ngono. Ono fenomena kaya apa itu? El Nino gitu loh. Yo biar awakmu yo waspada juga.
1: Waspada opo sih, Ul? Jenenge yo Ul, aku iki mau curhat de awakmu. Iki tambah mbok omeli sisan. Podoe awakmu iki koyo ibu karo mbakku sing ngomeli aku gara-gara aku gak hemat. Aku iki ku jelas-jelas hemat. Aku ku menggunakan air yo sewajare wong gunakno banyu, Ul. Cuman yo ancen lek amber-amber lah yo jarno se yo. Apa sih wong iki yo ngomel kekeringan Godzilla opo iki lho aku gak ero wis to. Awakmu iki ul podo ae dari aku sumpek tambahan.
0: Tapi yo bayang Bel, semisal emang terjadi terus kon terbiasa mandi seambiar-ambiar. Terus tiba-tiba terjadi kekeringan kok ngono? Ya apa? Kan apa yo? Belajar dhisik dari sekarang gitu loh maksudku.
1: Belajar iki yo. Ngguk-ngguk ae ta lah. Ulo kita iki durung dihadapi ambek musim kemarau. Kan kene gak ngerti sih lek musim kemarau ku yo apa. Ya kan? Wah, selama masih ada air, selama masih ada listrik, ya gunakanlah ngono iki lho, Ul.
0: Ya gunakan, tapi gunakan sing bijak. Ojo sampe sing mubazir ngono lho. Ono sampe kaya dibuang-buang gitu lho maksudku.
1: Aduh, aku iki pengen dolen ben gak stres tambah mau omeli. Wis pokoke yo aku iku gak bakal ngehemat-ngehemat ngono itu. Loh. Parno, salah nih, aku mau dilokno gak hemat-hemat. Padahal aku ya wis hemat lho ya ketwingenane wong banyu sewajare wis kabeh wong iki padha nyalono aku wis gak awakmu, gak ibuku, gak mbakku. Wis padha nyalono kabeh sumpek wis. Kale.
0: Yes, nyembola karepmu.

0: Wes aku tak turun, pegel ape awakku. Tak nyala no kipas. Oh iya lampune sisa tak nyala no ben gak peteng. Wes tak turu aku.
1: Loh. Loh loh.
0: Apa iki? Kok panas banget iki? Aku nanti. Aku ndek kamar sih iki. Lah, kok lampune kesok nyala? Lelah. Apa sih ki? Kok suwe banget?
1: Saya coba cerita dulu na HP.
0: Apa ki? Kok HP ku rame? Fenomena. Fenomena telah terjadinya kemarau. Apa ki berita apa ki? Fenomena. Apa ki? Apa ki? Setekat kemarau nih ki. Loh, ya apa ki? Bu, ibu. Aku ngimpi, Mbak. Iki, Mbak. Wis teko musim kemarau nih, Mbak. Iki kok kesok nyala pisan iki lampune. Iki pasti sisan. Mbak, iki musim kemarau, Mbak. Yo opo iki, Mbak?
2: Iki ngono. Lampu mati, listriknya mati. Petra iki lagi ono pemadaman listrik kono kalau ono tiang listrik guling iku lho.
0: Hah? Guling. Iki tutup kemarau ta, Mbak? Aku koyo nek tempat gelap ngono iku lho, Mbak. Terus akeh berita-berita fenomena-fenomena tentang kemarau-kemarau, makanya aku ki kaget.
2: Ya iku, awakmu berarti wis dikek tanda-tanda, awakmu diiling no saenek wong gak sadar-sadar. Akhire awakmu diiling no dhewe liwat nyipi kuwi. Piye ngono kuwi nek pomo ketekan tenan musim kemarau.
0: Iya, Mbak, aku kok nyesel gak tahu hemat banyu. Kipas barang masih gak nyanyi, tak nyalakno 24 jam. Banyu sisan.
2: Makane mulai saiki iki belajar sithik-sithik iki aja kipas angin. Aja ngekakno lampu iki kok mentor-mentor sedina sewengi. Lah ngono kuwi enek wae di lampu iki dipateni, enek wae di lampu iki dikakne. Ngono kuwi cek awakmu iku kulino. Cek awakmu iku yo belajar hemat air, hemat listrik, yo belajar menghadapi musim kemarau. Yo ngono ya, Bu ya. Piye iki, Bu?
3: Lapo maneh, lapo.
2: Iku lho adik iku lho Bu. Turu kok koyok nglindur koyok bengok-bengok ngene tak gugat to Bu. Wong lha apa cah iki kok turu kok polae koyok ngono. Lho kok ternyata jere ngipi, ngipi Bu. Jere ngipi wis.
3: Ngipi apa?
2: Musim kemarau jere peteng kabeh. Jere kok sumuk. Lampune gak kena dikakno. Terus tak omongi, "Hei, ki ngono cuma jeglek. Apa listrike ono mati kono lho, ono tiang listrik." Ono tiang listrik rubuh iku.
3: Mangkano awakmu nek dielingno Mbak mu dilingno ibu dilingno kancamu kurungokno ngene iki yo ge pelajaran yo awakmu cek nek dikandani cek nurut lampu sedina dikakno mentor-mentor kaya wong digawe ae terus banyu ku yo gawe sak cukupe ae atus gak awakmu mbok petek kabeh sak banjir kaya ngene ku lho ya. Delok nek terjadi temenan ya musim kekeringan ya apa.
2: Lah wong iku lho Bu adikne adus lho. Tandon niku nek gung tek resik ngene iku lho gung marem. Sampai pokok sanyo tak kakno tandone muni gledok-gledok-gledok. Lah iku adik lagi mentas teko jeding iku Bu.
3: Lah iya.
2: Sampene dihemat-hemat iku.
3: Wis awakmu wis ngerti ya?
0: Iya Bu, Mbak, sepurane yo aku gak tau ngemat listrik, gak tau ngemat banyu, meni-meni aku tak gunakno air secukupi, masuk listrik bareng, kipasku bareng, aku gunakno secukupi. Aku yo baru sadar iku mau ternyata yo gak enak lek musim apa hidup nang ngene musim kekeringan ngono iku gak enak. Sepurane yo Bu, Mbak, meni-meni aku gak baleni maning.
2: Iya, wes podo-podo yo ngene iki kan ge ngilingno kebaikan, kebaikane awak dhewe kabeh. Yo ora gawe mbak tok, yo gawe adik, gawe wong sak omah, yo gawe wong kabeh. Nek ngene kan ayo mulai saiki belajar hidup hemat. Hidup hemat listrik, hidup hemat air ya. Oke.
4: Ning cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng jenjaning bali manenang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean niku mau sampun midhangetaken siaran Bangun Desa barek topik ayo hemat banyu karo listrik. Saiki jane wayahe aku enehi prakiraan cuaca kanggo dinten iki Rabu 7 Oktober 2016 kanggo sampean kabeh sing arep miwiti aktivitas dina iki jane. Dan prakiraan cuaca niki teko wilayah Jawa Timur lan sakiwa tengene saka BMKG Juanda. Isu iki jane cuacane diprakirakno cerah nanging isih ana peluang udan ringan nang beberapa wilayah. Dadi nek cakning-cakning iki arep metu omah tetep waspada karo perubahan cuaca lan ojo lali nyiapno payung utawa jas udane. Mlebu awan sampai sore jane cuacane diprakirakno isih cerah kanthi peluang udan ringan. Aktivitas nang jaba tetep iso dilakoni, tapi tetep perhatikno kondisi langit nang wilayah masing-masing. Bengi dina iki jane cuacane diprakirakno cerah lan ana kemungkinan kabut utawa asap nang beberapa wilayah. Kanggo jakning kabeh sing lagek perjalanan bengi, tetep ati-ati utamane nek jarang pandang mulai berkurang. Sementara iku mlebu dini hari, cuaca diprakirakno berawan lan ana peluang udan ringan. Kanggo suhu udara dina iki jakning diprakirakno antara 11 sampai 36 derajat Celcius kanthi kelembapan udara antara 25 sampai 100%. Angine caning bertiup saka arah timur laut kanti kecepatan sekitar 5 sampai 34 km per jam. Dadi gawe caning kabeh tetap jaga kesehatan, atur aktivitas sesuai kondisi cuaca, lan nek arep berpergian ojo lali nyiapno perlengkapan sing dibutuhno. Ya sakniki niku mau informasi prakiraan cuaca iki berdasarkan keterangan saka prakirawan BMKG Juanda. Semoga aktivitas caning kabeh dina iki lancar, aman, lan cuacane mendukung.

0: Ibu, ibu, ndi sik kunci sepeda motor e? Aku apene metu.
1: Metu nang ndi sih, Le? Udan-udan kok ngene kok metu.
0: Biasa, Bu. Apene ngopi nang warkop.
1: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Nggawa jas udan ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali, Le. Gawe helm.
0: Lala apa sih, Bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah, Le. Masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati, Le. Jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting, Le.
0: Walah, ngono ta, Bu?
1: Iya, Le. Awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh barek aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

Ya Cane, niku mau sampean wis midhangetaken siaran bangun desa, mari ngono dilanjut tak wene informasi prakiraan cuaca. Samari niki Cane, awak dhewe bakal bahas tentang peringatan dinten opo ae ya kan? Dinten opo ae? Peringatan opo ae pas tanggal 7 Oktober iki samari nang jam 7 mengko Cane. Tentune bareng ning Salsa ya, mergo iku sampean tetep nang Prumpat, RRI Surabaya, Sarabudaya, Surabaya. Ladies.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, dalam tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Bien dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan Tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Laidlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Laidlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono mane Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenengi Hotel Yamato. Hotel iki caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya. Yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo Dalan Embong Malang.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang ndi-ndi yo. Saiki wayahe woro-woro jam 7 isuk.

0: kerjane balik mana ning woro-woro jam 7 isuk bareng aku Salsa.
1: Bareng aku Lia.
0: Jadi wali kota Surabaya Eri Cahyadi negesno gak onok mana penambahan panggonan hiburan malam ning wilayah. Hal iki sebagai langkah preventif meminimalisir tindak kriminalisme. Saliyane iku, nang Surabaya onok sekitar 13.000 panggonan hiburan malam sing wis beroperasi pihake njaluk kudu matuhi aturan sing berlaku.
1: Kabar liyane caning, pemerintah Provinsi Jawa Timur bebasno sejumlah pajak kendaraan bermotor mulai 1 Oktober sampai 30 November 2021. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyatakno pembebasan iki dalam rangka memperingati hari jadi Pemprov Jawa Timur ke-81 tahun. Sing diharapno iso ngeringanno beban masyarakat sekaligus ngejak masyarakat patuh bayar pajak kendaraan.
0: Iku mau ya cak neng woro-woro jam 7 isuk, mengko ketemu mana neng woro-woro jam 8 isuk.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.